Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magetanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

Kawasan Wair Nokerwa memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang, penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerwa dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam

Bapak Mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Almor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Almor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate Maluku.

Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhaben. Pada masa itu sebuah kapal Arumbai Kole berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amuli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhaben. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhaben, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bunga Kele, Bunga Tabang, dan Abang Bol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara.

memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarung, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan. Hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbale Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Mugu, menjamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Buta masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banja. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimuli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate, Maluku, mendarat di pantai desa Aimuli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololo. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololo I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololo I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Buta, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng. Sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama

beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kabupaten Lembata mendorong pengembangan wakaf produktif supaya kasih manfaat lebih luas untuk masyarakat. Ini gagasan jadi disampaikan saat audiensi bersama Wakil Bupati Lembata Muhammad Nasir pada Rabu 5 Agustus. Dan dalam itu pertemuan dijelaskan bahwa wakaf ini bisa jadi instrumen pembangunan kalau dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Nah, di pengelolaan juga diharapkan dukung bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, Wakil Bupati Muhammad Nasir juga menilai pengembangan aset wakaf ini perlu kolaborasi antara pemerintah, BWI, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Dimana ini sinergi juga dinilai penting supaya manfaat wakafnya juga dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal.

Tepatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan

Papua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang, penduduk sekitar selalu mengunjungi Air Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Bunah yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Cieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Bunah mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Bunah, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

0: Coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Hi, provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak, saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bunda PAUD Kabupaten Belu Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak peran guru dan pengelola pendidikan anak usia dini atau PAUD memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan PTK PAUD tahun 2026 pada Jumat 7 Agustus. Ia mengatakan masa usia dini merupakan periode emas yang sangat menentukan tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Karena itu guru PAUD punya peran penting dalam mempersiapkan anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Pindah informasi berikut, pemerintah kota Kupang, Nusa Tenggara Timur bersama BMKG membekali para nelayan kemampuan membaca informasi cuaca demi keselamatan dalam melaut melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Edward Pelt, mengatakan pengetahuan membaca informasi cuaca menjadi bekal penting supaya setiap nelayan bisa melaut dengan aman sekaligus meningkatkan produktivitas usaha.

0: tabut senyum. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selamat pagi di kesempatan pagi hari ini. Seperti yang sudah Beta informasikan ya, kalau ketong akan sama-sama di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang. Dan pagi hari ini kita akan bawa mengenai menilik peluang usaha dan pelatihan bagi difabel. Dan di hadapan Beta saat ini di studio Pro 4 RRI Kupang, Beta sudah kedatangan ya Kakak Prima Gaida Jurnalita yang menjadi ketong punya narasumber yang luar biasa. sudah beberapa kali ya. Ketong coba sapa dulu ya Kak Prima yang sudah bergabung dengan ketong di kesempatan pagi hari ini. Halo Kak Prima.
3: Hai Kak, salam rindu.
2: Aduh. Senang sekali ya hari ini bisa kembali lagi Kak Prima bergabung dengan Pro 4 RRI Kupang ya. Setelah beberapa waktu lalu ya Kak ya. setelah beberapa purnama kata Kak Prima. Oke. Terima kasih Kak sudah bergabung bersama Pro 4A. Hari ini kita akan ngomong mengenai peluang usaha dan pelatihan bagi difabel. Ya memang kalau kita ngomong mengenai peluang usaha untuk teman-teman difabel, mungkin ada yang berpikir bisa peluang usaha seperti apa ya yang bisa dijalankan oleh teman-teman difabel ini. Oke, mungkin kita mulai dengan secara umum dulu nih, Kak Prima melihat ini peluang usaha dan juga keterampilan untuk teman-teman difabel ini seperti apa nih di Kota Kupang?
3: Oke, Kak, mungkin kita ngomong dulu dengan dasar hukum bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, ada Perda NTT juga Perda Nomor 2 Tahun 2019, ada Perda Nomor 6 Tahun 2020. Pergub juga kita ada Pergub nomor 68. Jadi kita itu sudah ada dasar hukum untuk mengakses hak kita. Hak dasar kita adalah pendidikan, pekerjaan, kesehatan. Nah, kita punya hak untuk mengakses pekerjaan. Di Undang-Undang Nomor 8 sendiri pun ada tentang peluang kerja di pemerintah daerah, BUMN maupun untuk di negara sendiri itu kan sudah ada sementara 1% untuk wilayah swasta, 2% untuk pemerintahan, 1% di wilayah. Layak tidak kita? Kebanyakan dari kita, teman-teman di difabel ini kan tidak berpendidikan yang layak. Sayangnya seperti itu. Bahkan ketika Polri mengeluarkan peraturan untuk difabel bisa masuk ke dalam Polri sendiri, kita bingung, kelabakan. Nah, kemudian itu kenapa kemudian kami, saya, Garmin NTT dan beberapa teman masuk ke dalam peluang yang diberikan oleh BLK Kota Kupang, BLK NTT, Trans Nusa Tenggara Timur waktu itu bulan Februari, waktu saya datang jadi pembicara juga gitu. Ketika informasi itu diberikan, terus kami mengambil dan punya akses di dalam BLK sendiri, itu menjadi satu tahap yang lumayan baik, walaupun awalnya saja tidak begitu aware. Karena banyak teman-teman yang belum mengerti tentang bagaimana cara berinteraksi dengan difabel. Ragam difabel pun banyak sekali yang belum tahu. Pemetaan potensi waktu saya melakukan pemetaan terhadap teman-teman difabel di Kelurahan Nikotin 1, itu teman-teman itu kadang teman-teman netra dan tuli itu sedikit sedikit kecewa karena kebanyakan latihan itu terbuka untuk teman difabel daksa. Nah, kami dianggap mampu untuk mengakses itu mungkin karena kami tidak terlalu terhambat banyak. Padahal sebenarnya sendiri ketika kita mengerti bagaimana cara memperlakukan difabel, bagaimana cara berinteraksi dengan difabel, maka kita tahu bahwa mereka mampu. Misalnya saat ini kan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang disamakan dengan non difabel. Padahal teman-teman intelektual sendiri butuh waktu yang agak lama. Mereka punya kemampuan mereka sendiri, jadi different ability, kemampuan berbeda dengan cara mereka sendiri. Teman-teman tuli, mereka, kita bisa interaksi kok dengan berbicara, melihat mereka melihat bibir, bibir ada aplikasinya juga. Terus teman-teman di, pada saat saya datang ke BLK, teman-teman bingung. Kami tidak bisa kalau teman-teman tuli, kita nanti ngomongnya bagaimana? Lah, kan kita mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman difabel. Itu kenapa Garemin selalu bukan mengakses peluang, peluang ekonomi memberikan uang, memberikan modal usaha apa-apa. Garemin kemudian memberikan pemahaman bahwa difabel punya hak. Difabel punya potensi diri. Lihat dulu potensi diri lah. Inklusi itu tidak bisa dipaksakan. Inklusi itu dari bawah. Ketika masyarakat mengatakan bahwa mereka sudah inklusi, ketika difabel tahu hak-hak mereka, maka tempat itu menjadi inklusi. Ketika di, seperti program yang kita paksakan, maka hancur. Kita pelatihan selama ini yang ada adalah kita memaksakan pelatihan. Kalian harus ikut menjahit, kalian harus ikut kuliner, kalian harus, sementara mereka punya potensi sendiri, beda. Saya sendiri ketika saya mengakses ke BLK dan teman UC itu, saya senang desain. Kemudian saya cukup sedikit, sedikit sekali punya tentang Photoshop. Saya ambillah desain grafis di BLK dengan teman UC. Sekarang saya sudah bisa dapat editing pas foto, sedikit-sedikit bisa masuk peluang, peluang-peluang itu.
4: Nah, berarti ini yang ini berarti butuh apa namanya pemetaan potensi begitu ya untuk teman-teman difabel ini ya yang
3: mereka tahu dulu mereka punya potensi diri.
4: Berarti
3: kita yang bisa melihat potensi diri kita sendiri.
4: Tapi sejauh ini apakah sudah mulai dilakukan begitu Kak Prima?
3: Teman-teman Kak Dedi, Kak Elmi dan beberapa teman-teman Garamin itu terus turun ke desa untuk melakukan pelatihan bagaimana cara berinteraksi dengan difabel di pemerintahan, di jejaring yang lain, di lembaga agama, di gereja, di sekolah. Itu kenapa kami sering sekali bergaung seperti itu. Terus teman-teman difabel juga membentuk kelompok disabilitas desa, kelompok disabilitas kelurahan. Jadi teman-teman difabel sendiri tahu. Jadi kami kasih tahu, yo informasi saya, kami sendiri yang di kelurahan Naikotan 1, 3 orang itu mendapat informasi dari Pak Lurah dan Garamin. Terus kami sadar bahwa kami harus mengakses. Tidak bisa kami menunggu. Kita tidak bisa menunggu disuap. Bagaimana kita, Garmi itu memberikan kail, bukan ikan. Perlu diruskan dulu.
4: Nah, sejauh ini untuk apa namanya pemetaan potensi ya untuk teman-teman difabel ini mungkin bisa di, diperjelas misalnya untuk teman-teman tuli apa namanya potensi pelatihannya apa nih yang dibutuhkan begitu. Silakan Kak.
3: Teman-teman KTK itu banyak yang barista, bahkan mereka kemarin kan buka di Kernasda juga, coffee shop. Banyak juga dari mereka yang fotografer lah. Seandainya saya tuh punya mimpi bahwa kelompok-kelompok disabilitas ini kemudian berjejaring dengan kementerian-kementerian yang ada. Sekolah itu kan butuh pas foto anak jenjang atas dan jenjang bawah untuk rapot dan ijazah. Teman-teman ketika itu banyak yang fotografer, kenapa harus dilempar ke orang lain? Bisa kan bekerja sama dengan mereka, kemudian mereka yang foto, mereka yang edit, mereka yang dengan hasil yang bagus. Saya sendiri saja kemarin dapatnya justru dari Malaka. Sekolah di Malaka yang kemudian percaya pada saya untuk membuat pas fotonya. Dan mereka takjub ketika saya membuat pas foto dengan editing Photoshop dengan kesetaraan. Dengan konsep kesetaraan. Jadi semua anak berpakaiannya putih, berdasi, punya semua lambang. Walaupun editingnya agak lama. Dulu, kita coba membayangkan waktu dulu kita punya pas foto SD yang keringat, Tidak, yang cumpeng-camping tidak, tidak punya lambang yang baik. Akhirnya kita dulu ternyata orang tua kita susah ya. Terus sekarang mereka punya pas foto yang mereka tidak harus sembunyi. Ketika mereka mendapatkan pas foto dari guru, sama saya dengan teman yang punya. Itu yang saya coba konsepkan ke teman-teman, ke desa-desa yang saya dapat pas fotonya. Mungkin hanya beberapa, tapi setidaknya sedikit sentil. Nah itu kan teman-teman KTK. Sementara teman-teman berjejaring dengan teman-teman netra misalnya, setiap sekolah itu butuh alat alat kebersihan setiap semesternya. Teman-teman netra itu punya kemoceng. Bayangkan setiap 6 bulan sekali mereka sudah membuat itu setiap hari, setiap minggunya dikasih ke organisasi petuni. Terus petuni simpan dengan pemodalan dari petuni, misalnya pemodalan dari pemerintah misalnya, setiap 6 bulan sekali mereka diambil. Satu sekolah bayangkan kelas 1 SD saja, kelas 1 itu
4: sampai
3: berapa
4: 6,
3: kelas?
4: Ya. Betul,
3: kelas
4: 2
3: berapa kelas, ABCD? Itu baru satu sekolah, belum semua. Jadi setiap 6 bulan mereka tahu bahwa mereka punya uang banyak untuk anaknya sekolah, untuk beli kendaraan, beli motor, beli segala macam. Itu yang kami impikan bahwa jejaring itu, tapi kita semua itu butuh proses.
4: Tapi sudah
3: enggak akan mencapai ke situ.
4: Ini yang tadinya mungkin kita tidak kepikiran begitu ya, tidak kepikiran bahwa ini bisa menjadi satu peluang nih untuk teman-teman difabel begitu ya. Dan aduh, ini beta baru terbuka. Tiap tahun ajaran baru itu kan ada ya yang namanya harus anak-anak harus bawa alat-alat kebersihan ke sekolah. Kenapa tidak memanfaatkan teman-teman difabel? Ini juga bisa menjadi sebuah peluang usaha yang membantu teman-teman difabel ini. Aduh, ini luar biasa pemikirannya. Tapi sudahkah Kak Prima sama teman-teman di Garamin ini membangun jejaring gitu kan dengan pemerintah misalnya begitu kan, untuk ini nih usulannya dari kami nih, mungkin bisa ini menjadi sebuah peluang ya untuk pemerintah bekerja sama dengan Garamin dan juga teman-teman difabel.
3: Lagi mencoba untuk terus menggaungkan tentang hak dan hak dan pemberdayaan terhadap teman-teman disabilitas. Termasuk tadi di Nangkatan Provinsi NTT sendiri sudah ada unit layanan disabilitas yang menjembatani antara pemerintah, antara Nangkatan dan disabilitas. Bagaimana Nangkatan berinteraksi dengan difabel, bagaimana difabel memperoleh informasi terhadap Nangkatan. Dari kita sendirilah. Kita tahu kita punya hak, maka kita akan berjuang. Ketika orang belum tahu hak mereka dan mereka malas-malasan, dipaksa seperti apapun tidak akan jadi. Kita kenapa terus kita memberdayakan. Jadi ketika kemudian peluang-peluang dari luar misalnya hilang, kita punya pemerintah. Ya, setiap tahun, setiap bulannya akan ada dana untuk kami. Cuma tinggal di akses saja. Terbuka sebenarnya. BLK itu sebenarnya terbuka. Kemarin orang-orang tuh sempat bilang saya itu mendobrak. Garamin mendobrak. Bukan mendobrak. Kita cuma permisi, assalamualaikum. Datang dan daftar. Mungkin awalnya memang tidak terlalu aware. Tapi kemudian berjalannya waktu, tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Akhirnya kami tiga orang itu sangat disayang, berakses. Kemudian pada saat penutupan itu di bagian bawah, padahal awalnya itu di lantai dua. Terus susahnya itu ketika kami harus mengisi persyaratan, memang persyaratannya SD. Tapi kemudian ketika diberikan tes, nah kami yang daksa itu lumayan bisa berpikir jernih, apalagi saya yang daksanya kecelakaan. Saya pada tingkat kuliah, selesaikan kuliah dan segala macam. Cara berpikir saya tentunya lebih dari teman-teman yang lain. Akhirnya saya mendapatkan nilai yang baik. Nah itu kenapa kemudian kita agak sedikit menyesal ketika disamakan dengan teman-teman non-difabel. Terus wawancara juga seperti itu. Bagaimana kemudian waktu pelatihan yang diberikan juga sama dengan non-difabel. Bagaimana tadi saya bilang dari awal, bagaimana teman-teman intelektual itu sebenarnya mampu. Ada satu teman di satu saudara lah di Atambua, itu anak Robert, difabel intelektual, usianya sudah 20-an. Tapi mengerti sendiri teman difabel intelektual itu dengan kondisi mereka, mereka berpikir seperti anak kecil. Dia cuma tamat SD, sedangkan SD-nya itu kemudian papanya itu guru SD, jadi bisalah menyelesaikan SD-nya. Kemudian dia tidak mau lagi di SMP karena bullying dan segala macam. Tapi di otak sebelahnya lagi, dia mampu untuk dia sendiri-sendiri perbaiki mesin cuci,
5: okay.
3: Perbaiki motor-motor apa teman-temannya, terus yeah. Bikin pagar sendiri, pagar rumah. Jadi mereka tuh punya potensi sendiri.
5: Yeah.
3: Yang kita tidak bisa menjudge, oh permisi, ini intelektual nih. Dengan kata, eh ini idiot gimana bisa?
5: Yeah.
3: Bagaimana mereka bisa mengisi tes tertulis dengan yang setara dengan anak SD pun mereka tidak berpikir seperti itu.
5: Iya.
3: Tapi mereka mampu ketika diberikan pelatihan lebih lama. Ingat bahwa pelatihan adalah investasi skill. Mungkin tidak tidak dipergunakan sekarang.
5: Iya.
3: Akan dipergunakan nanti.
5: Iya.
3: Non-difabel pun seperti itu. Investasi skill. Bahwa ketika mereka menikah, ketika mereka butuh pekerjaan, mereka akan menggunakan skill itu untuk penghidupan mereka.
5: Yeah.
3: Teman-teman difabel pun seperti itu. Orang tua, saudara, kalau kita istilah tuh, tidak pikul ini bumi.
5: Iya, yeah, betul.
3: Mereka suatu saat akan meninggalkan.
5: Iya. Yeah.
3: Maka ketika anak-anak itu berdaya, ada satu teman difabel tuh, kalau tahu Bidan Dewi Wahren?
5: Iya. Yeah.
3: Adiknya itu difabel intelektual dan fisik.
5: Okay.
3: Tapi mampu di bengkel.
5: Iya.
3: Tahun itu loh, kakaknya tuh sudah kasih dia main ke bengkel setiap hari dari kecil. Nah dia sendiri bisa bongkar motor.
5: Yeah.
3: Padahal kalau mau lihat jalannya saja kurang baik, cara pemikirannya juga seperti itu, karena alirnya keluar-keluar, tidak terpikirkan seperti itu. Tapi karena dari kecil, sebenarnya ada semua di dalam sekeliling kita, tapi kita tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang baik, yang masukan yang baik.
5: Oke, okay. Berarti ini sebenarnya hanya soal jangka waktu begitu ya kakak ya, untuk teman-teman difabel ini bisa belajar mengembangkan diri ya.
3: Jadi ketika terus ada gaungan tentang hak-hak mereka, ketika mereka sudah ketika mereka, kami diberikan informasi dan silakan mengakses.
5: Okay.
3: Kalau menurut kalian baik untuk kalian dan kalian butuh itu, silakan mengakses. Apapun itu, mau dari luar, mau ada kayak pendidikan ke short course luar negeri, silakan isi linknya.
5: Okay.
3: Kita akan memberikan rekomendasi kalau dari Garamin, kantor Garamin sendiri.
5: Okay.
3: Sementara untuk teman-teman yang di desa, teman-teman di kabupaten yang lain, seperti saya dan teman-teman lain itu selalu menjadi pembicara untuk bagaimana kalian mengerti dulu hak kalian.
5: Okay. Baik.
3: Ada tidak? Punya tidak? Kepingin tidak? Pemerintah sudah sediakan ini loh. Enggak diakses.
5: Okay.
3: Layak diri dulu. Kita boleh berkuar-kuar, ada tuh 2%, kenapa kita tidak bisa masuk ini, sementara kita sendiri tidak punya pendidikan untuk masuk ke dalam situ.
5: Iya.
3: Kita tidak punya basic pelatihan untuk masuk ke dalam situ. Sekarang saya misalnya, saya bisa jadi pembicara untuk pelatihan Photoshop deh. Apa yang lo punya? Saya punya sertifikat kompetensi nasional. Saya minta pemodalan usaha deh. Apa yang kamu punya? Saya punya. Saya bisa bikin studio foto mini.
5: Iya. Yeah.
3: Maka peluang-peluang itu akan terbuka. Buka diri dulu.
5: Oke. Okay.
3: Ketika kita membuka diri, maka peluang-peluang itu akan terbuka. Dunia ini terlalu luas.
5: Iya. Oke.
3: Okay. Kita sendiri yang ketakutan sendiri. Bisa tidak ya, Belka bisa masuk tidak?
5: Ya. Iya, betul ya.
3: Terlalu banyak yang daftar saja tidak lolos.
5: Iya, iya.
3: Sementara itu ada.
5: Oh iya. Tapi di apa namanya BLK sendiri ya, kuota untuk teman-teman difabel ini seperti apa? Apakah terbatas juga atau bagaimana ini kakak?
3: Oke, kuota itu sebenarnya tidak terbatas. Tapi sebenarnya seperti caleg ketika masuk ke dalam partai, harus ada kuota yang dipaksakan.
5: Yeah.
3: Harusnya ada kuota yang dipaksakan, sehingga ketika kuota itu belum terpenuhi, maka mereka akan mencari difabel-difabel yang berpotensi.
5: Oke, okay. Ya. Yeah.
3: Nah, kuota sendiri kami, kuota untuk yang non-difabel saja terbatas.
5: Iya, iya.
3: Isunya, isu bahwa orang-orang dalam sendiri saja sudah masuk.
5: ini sudah ada.
3: Nah, itu dulu yang kita, karena orang sudah ketakutan duluan.
5: Okay. Nah,
3: sebenarnya di BLK sendiri, entah terlepas dari isu itu ada atau tidak, bahwa ketika saya masuk ke situ dan tiga teman lainnya masuk ke dalam situ, kami disambut baik.
5: Iya.
3: Ketika saya harus memilih antara pelatihan di BLK atau bermagang di salah satu yayasan di NTT, yayasan Piko, saya coba deh di BLK. Dengan akan diganti uang transport, tapi nanti setelah 35 hari kita mendapat, tapi kan ada makan siang.
5: Iya.
3: Terus saya harus ke sana, kan kebanyakan kita kan harus menggunakan transportasi. Mampu tidak teman keliling kita, iya, mendukung kita mengantar ke tempat pelatihan. Bayangkan sekian lama hari dan dari pagi dia harus ada di situ, sorenya dijemput.
5: Oke.
3: Okay. Ada makan siang. Tapi kita mendukung tidak. Iya. Saya didukung sama ponakan dan kakak. Kemudian setiap hari saya diantar ke BLK. Setiap jam setengah tujuh itu saya sudah sampai ke BLK karena ponakan harus ke sekolah.
5: Iya.
3: Dukungan itu yang dibutuhkan.
5: Oke.
3: Okay. BLK juga memberikan akses, kita juga didukung oleh keluarga. Maka peluang itu ada. Masuk sekarang BLK malah kalau ada teman difabel mereka lebih dulu mendahulukan kami. Cuman itu tadi pemahaman tentang bagaimana berinteraksi dengan difabel, bagaimana ragam disabilitas perlu untuk diketahui dulu.
5: Oke.
3: Okay. Syarat-syarat itu tolong dihilangkan dulu. Sekian hari selesai, akan ada uji kompetensi kelayakan. Terus teman-teman yang lain bagaimana? Seandainya kan misalnya ada kriteria difabel sendiri.
5: Yeah.
3: Oke, untuk teman difabel lebih lama lagi.
5: Oke.
3: Okay. Oke, ada pelatihan pertama, difabel nanti akan ada pelatihan kedua lagi. Jadi makin banyak orang direkrut.
5: Oke.
3: Okay, banyak teman difabel yang direkrut.
5: Oke, okay, baik. Dan ini memang terus disosialisasikan gitu ya untuk teman-teman difabel sendiri begitu ya. Kalau mau ke akses gitu kan pelatihan kayak misalnya di BLK itu, apakah mendaftarnya bisa secara online atau offline ini? Silakan dulu dijelaskan buat teman-teman yang mungkin lagi mendengarkan ini, Kak.
3: Informasi itu, ketika informasi itu dikeluarkan, itu ada akses secara online untuk seluruh, kalau NTT Negatras NTT sendiri untuk seluruh NTT bisa mendaftar. Dan mereka lebih prioritaskan teman-teman dari luar.
5: Okay.
3: Karena teman-teman luar daerah betul-betul butuh. Butuh pelatihan itu.
5: Yeah.
3: Beda dengan teman-teman kita yang dekat sini, justru mereka kebanyakan butuh modal usaha yang akan diberikan.
5: Yeah.
3: Barang-barang yang akan, permodalan barang yang akan diberikan.
5: Yeah.
3: Kemarin justru kita tidak mendapatkan permodalan. Ketika keluar dari BLK, kemudian kita mandiri sendiri.
5: Okay.
3: Tapi kita ditanyakan mau bekerja sendiri atau kemudian dibukakan ke peluang ke teman-teman tempat-tempat lain. Itu ada juga secara online, terus datang sendiri. Saya mendaftarkan dua teman dari sepupu juga dari Malaka untuk datang ke sini. Mereka datang ke sini dan mereka mengakses sendiri. Jadi sayangnya di beberapa kabupaten, ya hampir seluruh kabupaten di sini juga pelatihan-pelatihan informasi itu tidak ada.
5: Oke,
3: di kabel saja tidak mendapatkan informasi itu. Saya bawanya anak dari kecamatan Lenhat, Malaka. Itu yang mereka sama sekali tidak mereka main media sosial, tapi mungkin karena memang yang dibuka juga bukan informasi-informasi itu kan. Tapi kalau misalnya informasi itu lebih banyak lagi, maka lebih banyak peluang untuk orang lain lagi.
5: Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Ini menarik ini bagaimana BLK teman-teman Garamin ini berupaya untuk menarik minat ya teman-teman difabel untuk bagaimana menilik peluang usaha dan juga keterampilan yang saat ini bisa diakses dengan mudah. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini.
3: Oke.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak-bapak, Kak Kanyong dan juga Kak Katona masih di obrolan Akamsi ya untuk kesempatan pagi hari ini, dan kita masih beromong mengenai menilik peluang usaha ya bagi dan pelatihan ya bagi difabel. Dan saat ini Peta masih sama-sama dengan Kakak Prima. Waduh, orangnya semangat luar biasa ini ya. Semangat 45. Oke, kita beromong lagi mengenai Seperti apa peluang usaha dan juga pelatihan bagi teman-teman difabel ini. Tadi sudah ada ya Kakak Prima ini menjabarkan dengan, wah kenapa tidak ya, bekerja sama dengan dinas-dinas, dengan teman-teman yang lain yang punya kemampuan, yang sudah diberikan pelatihan, begitu tentu saja. Oke, nah kalau untuk upaya promosinya, seperti apa nih, bahwa ini ada nih pelatihan yang bisa membantu teman-teman difabel untuk melirik peluang usaha yang ada. Tinggal bagaimana teman-teman mengakses dan kemudian bisa mendapatkan pelatihan ini dan kemudian bisa menerapkannya di lapangan ini.
3: Baru-baru kita tuh sedikit cerita tentang desa Welomin kemarin. Iya. Di kelompok disabilitas desa di desa Welomin itu ada sunding ikan, ada yang punya barber shop, ada juga yang punya dental komputer. Okay. Mereka sendiri yang punya tanpa kita berikan permodalan atau apapun. Memang dari awalnya mereka punya. Dan informasi pelatihan-pelatihan dan permodalan itu kan banyak sekarang terbuka. Yeah. Kemudian kita mendistribusikannya ke teman-teman yang lain. Okay. Ketika mereka tidak punya akses peluang informasi. Sekarang ini kan kita terganggu dengan TikTok yang viral ini FYP apa, FYP. Jadi tidak lagi hal-hal yang edukatif yang kita dapatkan.
2: Iya, betul.
3: Ketika kita mendapatkan informasi edukatif, apapun itu akan didistribusikan seluruh jejaring, baik di difabel maupun non difabel, baik itu informasi terhadap difabel maupun non difabel. Jadi peluang itu tetap semua orang bisa akses, semua orang bisa ambil. Anggota sendiri masing-masing dengan story-nya sendiri, di story Instagram, Facebook, WA, disebarkan melalui grup-grup WA. Jadi kita dari kalian sendiri yang mengakses. Kata ini ada ini informasi ini, silakan diakses. Jadi kita sendiri yang bersemangat sendiri. Jadi kemudian terbentuklah kami ini. Jadi ketika kita dapat, wah percaya diri nih. Betul-betul serius ingin mengakses. Lagi kita dipaksakan. Apa-apa yang dipaksakan tidak akan jadi.
2: Iya, betul. Sepakat itu. Apa yang dipaksakan tidak akan. Oke, tapi sejauh ini Kak di lapangan begitu kan, Kak Prima sama teman-teman ini, apa nih yang menjadi kendalanya ya dalam mendorong teman-teman untuk bisa mengakses ya peluang usaha ini, Kak?
3: Kemampuan diri sih. Itu kenapa sekarang kita terus menggaungkan tentang pendidikan awal. Penerimaan diri sendiri oleh difabel dan keluarga difabel. Mempersiapkan ini tidak langsung peng, abrakadabra jadi. Kenapa kemudian orang tua yang lebih berpendidikan justru anak difabelnya lebih mampu? Kenapa kemudian kita tidak merubah itu? Dulu, saya berikan contoh. Dulu, yang mau jadi dokter itu anak-anak orang kaya loh.
2: Iya.
3: Sementara sekarang anak petani juga bisa jadi dokter. Peluang-peluang biasiswa
2: Yeah.
3: Informasi itu dia dapat dan dia tangkap. Ketika ada informasi terus tidak ditangkap oleh kami sendiri, maka tidak akan jadi. Kita tuntut akses. Informasi sudah diberikan nih, tempat pelatihan sudah ada nih. Terus difabel sudah diberikan peluang nih. Terus kita sendiri saja tidak mengambil.

0: Naik transkota misalnya.
1: Yeah.
0: Ketika kita melakukan pemetaan di naik transkota, potensi apa yang kita bisa dapatkan ke naik transkota, perhatian apa sih yang bisa dikasih? Justru mereka balik tanya, apa yang difabel minta? Karena dari pada saat itu, dua tahun lalu saya dan teman-teman Garam ke naik transkota, itu kita ketika kita minta akses informasi itu, teman naik transkota menghubungi di teman-teman di Bandung, kebetulan pada saat itu ada pelatihan untuk teman-teman TNI yang harus menjadi fabel karena berperang dan segala macamnya, dan mereka bisa ditempatkan di dalam ruangan. Jadi mereka menjadi administrasi, yang mereka biasanya harus latihan peperangan, akhirnya mereka harus jadi administrasi. Itu diberikan karena permintaan. Terus mereka tanya lagi, mereka minta apa? Coba ditanya deh, mereka minta apa, kami akan kirim formulirnya, mereka isi dan diberangkatkan ke Bandung malahan pada saat itu. So langsung, oh ternyata terbuka, cuman kita saja yang tidak mau, mungkin kenal maka tak sayang. Jadi kita sama-sama saling interaksi lah, ibarat rumah tangga, lakinya bikin apa, istrinya bikin apa, masing-masing tidak tahu. Bagaimana kok mau komunikasi?
1: Betul.
0: Kalau mereka sendiri tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang mereka mau, maka terbuka itu. Itu yang kami sekarang mengusahakan supaya teman-teman itu, keluarga di Faba juga membuka peluang itu. Minimal pada saat pendataan diri, mereka buka dulu. Bagaimana kemudian kita diakui negara ketika kita tidak punya data diri? Kita buka diri, kita punya data diri, punya masuk dalam KK, punya KTP, punya KTA anak, punya akses pendidikan, maka teman kita akan terbuka, buka diri kan.
1: Baik. Tapi teman-teman kakak dan juga teman-teman dari Garamin sendiri nih, ya, apakah juga terus memastikan bahwa keberlangsungan usaha ini adalah proses monitoring dan evaluasi yang akan terus diberikan ke teman-teman difabel ini yang sudah ke depan berhasil begitu ya untuk mengakses peluang usaha ini.
0: Saya sendiri, saya cerita tentang saya tidak mungkin bercerita tentang orang lain. Saya sendiri, ketika saya keluar dari pelatihan milikai itu, kemudian saya diberikan ini prima. 15 foto teman-teman sendiri digabungkan dalam satu frame. Tantangan itu diberikan kepada saya dan harus diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Tidak ya. Kemudian saya belajar lagi nih. Ini harus bikin bagaimana? Begitu saya print dan jadi besar diberikan ke waktu itu kita pindah kantor. Jadi kantor lama itu diberikan kepada mama papa yang selama ini mendukung kami dari awal. Ketika dibuka tuh teman-teman pada takjub semua. Oh, pria bisa ya. Jadi pekerjaan kecil itu diberikan kepada saya. Ketika kita sudah punya kemampuan itu diberikan, kayak teman-teman yang sudah mulai bisa ketik, jadilah mereka jadi notulensi. Kalian ikut notulensi akan dibayar sekian. Ada punya nih ketikan dari luar bayar. Kayak serundeng ikan kemarin. Ketika kemudian ada kunjungan, dibukalah sudah. Dibeli. Segala macam. Sekarang kita tidak jualannya online.
1: Betul.
0: Saya sudah bilang dari awal bahwa Garamin bukan yayasan permodalan. Jadi kemudian kita tidak bisa menunggu, dan Garamin bilang ini loh ada modal usaha. Terus kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kemarin juga kita dari Musrembang Kelurahan juga akan dikeluarkan uang 10 juta untuk kami. Terus kami sendiri, wah bingung ini buat apa. Ternyata memang kadang orang tersandung korupsi, bukan karena mereka korupsi, karena cara bertanggung jawabnya itu susah. Kemudian kita diberikan itu, terus saya harus bertanggung jawab dengan uang 10 juta dan Pak Nurah sendiri harus masuk dalam kaki sebelah di penjara, itu kan tidak mungkin. Cara kita untuk ini itu bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan itu yang agak susah. Itu kemudian kenapa kita harus dasar-dasarnya ini yang diberikan dulu. Bertanggung jawab terhadap keuangan itu. Jadi mereka yang sudah punya usaha kita kuatkan. Kemudian kayak tadi ada kunjungan, terus kita tampilkan, pameran juga kita ikut.

0: Iya.
1: Betul, betul. Tapi memang itu ya, memang itu yang memang dibutuhkan oleh teman-teman difabel, bagaimana dukungan moral begitu kan kepada mereka bahwa sebenarnya banyak peluang usaha, tapi bagaimana menangkap peluang usaha itu yang harus terus didorong begitu ya. Pelatihan-pelatihan.
0: Kita bilang ada kur nih difabel. Iya. Terus bagaimana cara mereka? Justru tambah menambah susah
1: bebannya.
0: Kayak cerita dari salah satu teman seperti di Rote.
1: Iya.
0: Suaminya difabel. Terus istrinya harus urus suami dan anak-anak. Terus dia diberikan hewan. Bagaimana kemudian dia harus lari ke hewan? Terus urus suami, urus anak, urus rumah, jadi tidak sesuai. Ketika kemudian pengelolaan itu diberikan misalnya kios yang di dalam rumah, dia kemudian bisa semuanya dia tata rapi. Itu kenapa kita selalu gaungkan mereka yang mempunyai potensi. Kita gali potensi mereka, mereka sendiri yang mengakses. Jadi mereka tahu apa kebutuhan mereka.
1: Jadi
0: tempatkan orang pada tempat yang benar.
1: Iya, jadi tidak lantas serta merta kayak misalnya ada bantuan yang bisa diakses oleh teman-teman difabel, semuanya buru-buru mengakses gitu kan? Iya, padahal belum tentu ya, mungkin bagaimana cara pengembaliannya dan lain-lain sebagainya gitu ya kak ya.
0: Kemarin saya juga sering kemarin di BRK juga seperti itu. BRK tuh bukan cuma pelatihan loh.
1: Iya.
0: Pertama kali saya masuk itu saya diberikan pendidikan bagaimana melihat potensi diri, bagaimana menghargai diri sendiri sampai kita menangis. Itu menangis betul, yang awalnya saya hidup tuh bisa apa sih. Dianggap stroke itu kan paling dianggap hina. Saya ingat kalau kita lihat stroke ya, orang melihat stroke itu sudah, makanya saya selalu bilang saya stroke bukan kecelakaan. Itu kita sudah dari awal itu kita sudah diberikan pelatihan bagaimana kita menerima potensi diri. Who am I? Apa yang mau saya, mau jadi apa? Ketika itu sudah berhasil, kemudian kita diberikan lagi pelatihan bagaimana hak pekerja, jam kerja. Jadi pekerja rumah tangga juga punya jam kerja. Jadi satpam pun punya hak. Jadi ketika hak itu dilanggar, wajib tuntut. Hak pengusaha juga. Ketika lu pengusaha, lu harus berikan hak bagaimana kita punya kewajiban. Ternyata ada undang-undangnya ya. Ternyata kalau misalnya nanti kalau kita kerja terus tidak dibayar lebih, saya harus tuntut. Terus ada juga tentang bagaimana kita mengakses izin usaha. Satu atap itu. Ternyata sekarang tidak perlu harus punya CV sendiri begini. Dan ternyata kita bisa punya beberapa usaha dalam satu rumah.
1: Badan ya, dalam satu badan. Baik.
0: Itu yang kenapa informasi itu penting. Ketika kemudian kita tidak hanya mendapatkan pelatihan, tapi kita kemudian kita dapat pemahaman tentang ini lu harus begini, lu harus begini. Kita diberikan kail yang kuat nih. Sekarang ini sudah kasih akses kail lumayan kuat, yang satu berikan lagi besinya. Akhirnya kita bisa pancing ikan yang lebih besar lagi, peluang kita akan terbuka luas.
1: Iya, betul. Ini yang harus segera ditangkap begitu peluangnya ya. Oke, tapi sejauh ini mungkin ada apa namanya, adakah rencana jangka pendek gitu ya, dan juga rencana jangka panjang ini dari Kak Prima sama teman-teman di Garamin NTT ini untuk bagaimana mendukung teman-teman difabel untuk melihat peluang usaha dan juga keterampilan-keterampilan yang bisa diakses ini, untuk rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang ini kira-kira seperti apa?
0: Tidak terlalu banyak sih kita Intinya kita bukan dari awal saya sudah bilang bukan pemulaan usaha dari kita, cuman informasi-informasi itu kita berikan terus. Kita berusaha betul berjejaring dengan semua pihak. Jadi ada juga kan yang dulu kalau misalnya aktivis-aktivis itu selalu bertentangan dengan pemerintah. Tapi bagaimana kemudian kita bersaudara dengan pemerintah, karena pemerintah punya akses peluang itu. Terus kita kemudian memberikan kepada teman-teman difabel. KDD itu terbentuk bagaimana mereka bisa mandiri. Mereka bisa mengusahakan diri sendiri. Kelurahan juga seperti itu. Dengan terbentuk satu-satu teman yang mendapatkan pelatihan, maka mereka masing-masing akan mandiri. Mungkin untuk teman-teman difabel karena usia yang memang sudah lumpuh total, difabel total, mungkin tidak bisa. Tapi kemudian peluang-peluang itu ada kepada anak-anaknya, kenapa tidak? Jadi saya tidak bisa bicara di sini tentang bagaimana kemudian garam ini bisa membuka peluang itu. Kita hanya memberikan informasi dan pemahaman hak mereka. Setiap bulan itu teman-teman kelompok difabel desa itu punya pertemuan.
1: Okay.
0: Mereka saling bertanya, masing-masing ada masalah apa. Terus tuntutan kita kepada setiap kebijakan harus ada dasar gengsi.
1: Okay.
0: Jika kemudian gender equal disabilitas dan inklusi sosial itu menjadi dasar dari pembentukan sebuah kebijakan, maka semuanya akan menjadi baik.
1: Okay.
0: Misalnya, teman-teman dari BLK sendiri akan membuka pelatihan, tapi kemudian dasar gengsi itu ada.
1: Okay.
0: Jadi mereka tahu, oh, jadi mereka teman-teman kita itu tuh butuh waktu yang agak lama.
1: Yeah.
0: Teman-teman tuli itu kita pelatihnya harus bicara secara pelan atau ada penerjemah di layar, tapi dengan aplikasi kan bisa connect dari aplikasi HP ke layar.
1: Yeah.
0: Kemudian mereka tidak lagi susah
1: berinteraksi
0: dengan kami.
1: Okay.
0: Ngerti saja dulu.
1: Okay.
0: Dan kemudian mereka juga membuka akses untuk karyawannya. Di dalam pemerintahan sendiri mengerti tentang kami. Kadang peraturan itu udah ada, tapi kemudian implementasi di bawahnya bisa tidak. Apa kemudian interaksi kita terhadap mereka bisa tidak, mereka mengerti tidak. Kadang sekolah juga sudah diajarkan untuk teman-teman mengerti untuk sekolah inklusi, kemudian harus dipindahkan lagi ke sekolah lain.
1: Iya, ini juga permasalahannya ya. Guru-guru yang sudah paham betul bagaimana membentuk suasana inklusif di sekolah, lantas pindah lagi gitu.
0: Teman-teman dan keterangan juga nanti dipindahkan ke dinas apa lagi.
1: Oke, mulai lagi dari baru.
0: Gitu.
1: Ini permasalahannya.
0: Coba paten seumur hidup di situ. Seumur dia kerja ya di situ aja. Kayak waktu saya dulu jadi konselor. Kemudian teman-teman di BNN itu waktu jadi mahasiswa itu kan konselor narkotika juga.
1: Ya,
0: Terus teman-teman di BNN harus pindah ke tempat lain, padahal mereka sudah dapat pelatihan tentang konseling.
1: Konseling, iya.
0: Itu ya hal sama di dalam dinas-dinas lain juga.
1: Sudah
0: dikasih pelatihan tentang pengertian bagaimana berinteraksi dengan difabel, bagaimana kemudian kita memahami inklusivitas.
1: Ya.
0: Terus mereka dipindahkan lagi yang lain. Terus sekolah ini harus ada yang baru.
1: Iya, betul. Gregaan ya, gigi asam, betul. Karena memang tidak semua ya orang memahami bagaimana menciptakan ruang inklusif itu ya. Butuh orang benar-benar yang paham. Iya, betul sekali.
0: Teman-teman dinas sosial juga seperti itu.
1: Iya.
0: Bekerja sosial juga seperti itu.
1: Okay, baik. Setelah tadi ada pemetaan gitu ya, potensi dari teman-teman difabel, bagaimana bisa mendorong mereka. Nah, kita sudah di penghujung kebersamaan ini. Aduh, sayang sekali ya.
0: Cepat
1: sekali, padahal perbincangannya ini aduh mengasihkan, apalagi dengan Kak Prima yang selalu semangat 45 ini.
0: Harus
1: ya.
0: Bagaimana kalau saya tidak semangat teman-teman?
1: Betul.
0: Kita sebagai contoh.
1: Iya, role model gitu ya. Oke. Nah, ini Kak Prima nih yang terakhir nih sebagai closing statement nih, apa nih harapannya ke depan untuk teman-teman difabel bisa mengakses peluang usaha dan juga keterampilan-keterampilan, dan apa nih yang diharapkan ke depannya ini? Bukan hanya sekedar ya di modal ya, mungkin kalau modal mungkin kita berbicara dengan dinas lain, perbankan gitu kan, tapi bagaimana mendorong teman-teman ini untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada ini.
0: Oke, saya biasanya satu peluru dua burung. Oke, saya bicara tentang intinya adalah kesiapan dan dua belah pihak.
1: Iya.
0: Kesiapan dari difabelnya yang berdaya dan siap, sementara dari pihak penerima juga.
1: Yeah.
0: Kami desak untuk hak difabel dalam mengakses pekerjaan, pelatihan, dan pemberdayaan. Permudah akses kami terhadap pelatihan, terutama syarat dan tes masuknya. Mempermudah juga syarat mendapatkan modal usaha.
1: Oke.
0: Okay. Bahwa kami ini apa ya, kami itu istimewa lah.
1: Oke, istimewa.
0: Setidaknya ada beberapa persyaratan, itu kenapa kemudian kita selalu menggaungkan tentang gengsi.
1: Iya.
0: Difabel dan inklusi sosial. Ketika kebijakan itu dibuat, kebijakan apapun, ketika dasarnya gengsi, melibatkan kami, maka akan baik ke depannya.
1: Iya.
0: Terus ketika kami juga dilibatkan, terus ke depannya kita kemudian berkuar-kuar bahwa ini tidak inklusif bagaimana? Jadi kita sudah dibatkan pasti inklusif.
1: Oke, okay, baik itu.
0: Semangat jumlah ya.
1: Aduh, ini semangatnya sampai tertular nih di yang lagi menonton ya via Facebook Pro 4 RRI Kupang. Terima kasih Kak Prima untuk waktu dan kesempatannya yang luar biasa. Nanti kita ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Harus nih, harus sering. Betul, jadi ketularan nih semangatnya Kak Prima di sini ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, bagaimana menciptakan ruang inklusif buat teman-teman difabel, buat bisa melihat peluang-peluang, menangkap peluang-peluang ini, bagaimana ini bisa membantu mereka untuk mendapatkan perekonomian juga yang lebih baik kan, itu harapan kita bersama. Jangan hanya apa non-difabel saja nih yang diutamakan, tapi teman-teman difabel juga begitu kan, karena mereka adalah istimewa, karena kita semua sebenarnya sama di mata Tuhan ya.
0: Moto kami difabel berdaya, mari berdayakan disabilitas.
1: Oke, okay, difabel berdaya, mari berdayakan disabilitas gitu ya. Oke, okay. Salam inklusi.
0: Salam inklusi.
1: Salam inklusi. Oke, okay, terima kasih Kak Prima. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Demikian ya kita punya perbincangan di kesempatan pagi hari ini di obrolan Akamsi Pro 4 mengenai menilik peluang usaha dan pelatihan bagi difabel. Semoga apa yang kita bicarakan di kesempatan pagi hari ini bisa memberikan pencerahan begitu ya, bisa memberikan daya juang yang luar biasa untuk teman-teman difabel gitu ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Beta Yanti, tuntaskan di sini kita punya kebersamaan di Akamsi Pro 4 RRI Kupang.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi ASPIKOM wilayah Nusa Tenggara Timur memperkuat jejaring kolaborasi riset dan publikasi ilmiah antar program studi ilmu komunikasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di daerah. Ketua ASPIKOM Korwil NTT periode 2026-2030 Dr. Lucky Max mengatakan ini kolaborasi antar program studi jadi kunci untuk jawab berbagai tantangan pendidikan tinggi ilmu komunikasi di tengah pesatnya transformasi digital. Pindah ke informasi berikut, di tengah cuaca panas yang belakangan melanda kota Kupang dan sekitarnya, kawasan wisata Danau Nevo KNK di Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan menjadi alternatif destinasi yang menawarkan kesejukan alam dan panorama berkabut yang memukau. Sejumlah wisatawan yang berkunjung mengaku terkesan dengan suasana alam yang mereka temui selama perjalanan menuju lokasi. Dengan potensi alam yang dimiliki, Danau Nevo KNK sondeng hanya menawarkan keindahan danau, tapi juga pengalaman menikmati hamparan kabut pegunungan yang mengingatkan wisatawan pada destinasi-destinasi wisata alam terkenal di luar negeri. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kaya niya, ini kayo pahas ni.
1: Woy!
0: Luka na pa potong ito pohon mangrove. Kuka na pa. Ito mo bikin tampa dudusante ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan yang kapiting dong hidup di mana sudah?
0: Eh? Kutong tangkap kau makan tuh?
1: Iya. Habis makan kok air laut naik kok tutup luk mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan di biota laut mah. Masih saya bikin rusak nih.
0: Iya, iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lain.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Eh, kok sudah bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
1: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

NATO ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. NATO ini yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. NATO ini dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara.

0: Oh Tuhan, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram

ratusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya

0: budaya ini adalah pengadu ana. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu ana, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu ana merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan, menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu ana atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu ana sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu ana sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam, bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu ana ini tersebut merumbangkan penerimaan. Saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini. Sedangkan tindakan dipangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru itu terbentuk melalui pernikahan, seperti itu.
0: Lebih lanjut Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu ana masyarakat Sabu ada satu bagian yang nampak sederhana namun syarat makna. Pemberian kacang hijau campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus, seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu ana tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, Nah, namun banyak keluarga Sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang Sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu Ana mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengadu ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga, karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat, serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengadu ana akan selalu hidup dan bermakna.

dari tradisi pengadu anak, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus

pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersama BMKG membekali para nelayan kemampuan membaca informasi cuaca demi keselamatan dalam laut melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN. Sekda Kota Kupang, Jeffrey Edward Pelt, mengatakan pengetahuan membaca informasi cuaca akan jadi bekal penting agar setiap nelayan bisa melaut dengan aman sekaligus meningkatkan produktivitas usaha. Informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Belu buka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk menembus dunia pendidikan dan pasar kerja internasional melalui kerjasama dengan Alana KY College Australia. Kolaborasi yang menggandeng Yayasan Kartintas Atambua ini fokus pada peningkatan kemampuan bahasa Inggris, pendidikan vokasi, dan penguatan keterampilan kerja sebagai bekal menghadapi persaingan global. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 GHz perempat RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, selamat siang, selamat weekend ya. Ketemu lagi di weekend, berakhir pekan di hari ini. Sama Beta Genius ini akan menemani bapak mama semua dalam rangkaian Sasando Siang. Tentu sampai tuntas nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas di akhir pekan untuk bapak mama, baik yang ada di rumah, yang dapat kesempatan libur, ya bersantai, menggunakan waktu santai dengan beragam aktivitas hari ini, atau juga yang mungkin akhir pekan tetap harus semangat bekerja ya. Salam semangat untuk kotong semua. Dan sampai di pukul 12 nanti Beta akan hadirkan untuk bapak mama rangkaian teras UMKM ya, bersama nanti dengan kakak Feli. Untuk kali ini ada edisi bersama dengan Sweet Patch Jessica. Tetap bersama Ketong di 104,3 MHz perempat RRI Kupang.

0: 04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang, Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona, apa kabarnya? Kembali lagi Vita Feli hadir menemani Bapak Mama, Bah, Saudara dalam rangkaian Sasando Siang dan spesial di Ketumpung Obrolan Teras UMKM. Kali ini ketemu kedatangan narasumber yang luar biasa, anak muda kreatif yang pasti akan menginspirasi ketemu semua pada kesempatan kali ini. Ada Kakak Jessica Latuperisa selaku owner dari Sweet Peak JSC ya, atau GST atau JSC, kita akan tanya dulu ya, Bapak-bapak Saudara. Itu nih takut kalau ada dia punya singkatan-singkatan sedikit tuh nanti salah sebut begitu, karena dia owner langsung akan mengkoreksi. Beta menyapa dulu ya Kakak Jessica yang sudah hadir di Studio Pro 4. Selamat siang Kakak Jessica.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Puji Tuhan baik.
1: Kabar baik ya, luar biasa. Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, dan kali ini ketemu narasumber di edisi hari ini bukan dari dunia kuliner ya, bukan di bidang kuliner atau yang sering ketong undang ya, entah itu bidang kreatif dan lain sebagainya, tapi ini kerajinan tangan ya Kak, ya, ya betul, Kakak kan? Jessica ya, dan penuh sentuhan seni pastinya. Sweet Peak JSC atau apa Kak? Betul salah sebut kok?
2: Betul Kak, betul. JSC itu dari bepu nama Jessica. Jadi ambilnya JSC.
1: Kak Jessica, Jessica,
2: Jessica.
1: Oh, Jessica. Iya, Jessica.
2: Iya, tapi maksudnya Jessica.
1: Oke, okay. Sweet Peak JSC. Iya. Luar biasa ini usaha kerajinan handmade yang mengolah manik-manik ya, Kak ya.
2: Iya, betul Kak.
1: Ya,
2: manik-manik.
1: Manik-manik menjadi aksesoris cantik dan tentunya bernilai jual tinggi. Nah, Kak, sebelum Sweet Peak ya Kak ya.
2: Iya.
1: Kita sebenarnya Sweet Peak Sako atau Sweet Peak
2: juga boleh Kak.
1: Nah, sejak kapan nih Kak Sweet Peak JSC ini mulai berdiri?
2: Sweet Peak tuh mulai berdiri pas tahun 2022 sih Kak. Itu munculnya dari keresahan beta menyusun skripsi.
1: Wah, keresahan.
2: Iya,
1: terangkat dari keresahan nih.
2: Jadi waktu itu kayak Be menyusun skripsi kan sendiri toh Kak di kosan, terus kayak berpikir pengen healing begitu, tapi kalau misalnya healing jalan-jalan tuh kayaknya bisa membuang-buang waktu. Jadi kebetulan di saat itu ada salah satu akun manik-manik, dia tuh lewat di beranda Instagram Kak, dan kebetulan di saat itu Beta juga lagi suka sama kayak kalung, aksesoris kalung. Beta lihat apa yang dijual tuh bagus, dan Beta mulai penasaran, terus Beta kayak lihat, Beta coba pesan salah satu dia punya kalung. Waktu sampai itu Beta lihat kalau dia punya susunan tuh Kak, ternyata sudah terlalu susah. Jadi dia penasaran, dia lihat kayaknya dia bisa buat deh. Akhirnya dari situ Beta belajar untuk kayak lihat-lihat dia manik-manik, dia punya manik-manik. Beta lihat di Shopee, ternyata dia punya bahan semua tuh banyak di situ Kak. Jadi Beta mulai order. Dari situ selagi susun skripsi Beta juga mulai berusaha. Jadi Beta tawarkan ke kawan-kawan, dong pun kayak tertarik begitu Kak. Akhirnya dong juga mulai order dari situ.
1: Oke, menarik sekali ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nol. Ternyata sebuah usaha ini memang sering berawal dari
2: keresahan
1: ya. Ini tadi berangkat dari keresahan, terus memang Kakak memang tertarik juga ya dengan aksesoris yang lucu-lucu, unik, manik-manik.
2: Iya,
1: begitu ya.
2: Iya, Beta tertarik, sangat-sangat tertarik.
1: Oke, ini berawal dari ketertarikannya juga, dan bahkan ini kalau mau dibilang coba-coba ya Kak ya.
2: Iya,
1: awalnya
2: Kak,
1: coba-coba dulu ya,
2: coba-coba nyemplung, ternyata cemplung terus.
1: Oke, coba-coba ya, akhirnya berkembang menjadi peluang usaha ya.
2: Iya, Kak.
1: Itu kapan tuh Kak? Dari tahun berapa?
2: Itu tahun 2022 di bulan Juni ini juga. Dia sekitar awal Juni. Itu Beta mulai order dari manik-manik, mulai coba. Terus Bebung kawan ada yang tertarik Kak, Bebung kawan yang di Kupang, karena waktu itu Beta kuliah di Jogja. Dia sampai kayak bilang, Beta mau pesan. Dan Beta bilang, kayaknya ini Beta punya barang pertama nih, apa keluar tuh lu yakin mau pesan ini kalung. Akhirnya dia mau Kak. Dari situ Bebung kawan lihat kayaknya
3: Jessica, coba lu buat gantungan tas. Gantungan tas, terus beda coba-coba. Oh, ternyata bisa juga, Kak. Kayak, oh, kalau misalnya ketemu mau belajar, mau lihat dia punya susunannya bagaimana, ketemu lihat dia punya detail kemana, itu pasti ketemu bisa tahu. Jadi harusnya coba ketemu mulai order pelan-pelan, pelan-pelan, apa yang dia punya income dong, tuh, Kak. Beta balik modal, dia coba untuk beli lagi manik-manik yang model lain, dari situ kayak dia mulai berkembang.
1: Oke. Okay. Iya. Baik ya, luar biasa. Padahal waktu itu sibuk kuliah juga ya?
3: Iya, Kak, itu tugas akhir mahasiswa tingkat akhir.
1: Dicari, ada aja kerja-kerja tambahan begitu ya. Tapi apakah itu akhirnya menjadi apa ya, yang mendorong Kakak untuk ini kayaknya kita sudah dapat feedback yang baik nih dari teman-teman. Seriusin aja deh gitu.
3: Iya, akhirnya betul-betul serius sampai selesai wisuda itu, Kak. Sebenarnya kayak bingung, Kak, mau cari kerja di mana. Sebenarnya sempat apply kerjaan, tapi berasa kayaknya gue punya peluang untuk meneruskan handmade in UMKM.
1: Punya skill juga.
3: Iya,
1: ya?
3: Punya skill. Jadi akhirnya semakin yakin ketika beta tuh terjun ke CFD. Beta mulai lihat dia peluang di situ. Oh, ternyata banyak anak-anak yang suka, Kak. Apalagi yang beta jual kan harganya terjangkau. Dia mulai dari 3.000, ada yang gelang mulai 5.000. Itu kayak anak-anak bentuk banyak yang mau, dan gue pikir apa kenapa bisa mencoba untuk meneruskan ini usaha. Akhirnya sampai sekarang pun gue masih tetap menjalankan ini usaha.
1: Wow, luar biasa ya. Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, berarti selain nilai bisnisnya ada juga unsur passion dong. Kakak juga akhirnya menemukan kakak pendiri yang sekreatif itu kah waktu itu?
3: Waktu itu kayak sangat percaya diri toh, Kak. Karena kalau misalnya be buat sendiri, kadang be pikir, ih kayaknya kurang bagus. Tapi untuk pandangan orang lain itu bagus, Kak. Jadi berasa kita harus percaya diri juga sih, Kak.
1: Benar.
3: Iya, karena apa yang kita lihat sebenarnya terlalu bagus, tapi ternyata untuk orang lain itu ada di penilai jual.
1: POV-nya masing-masing orang ya, Kak. Ya, Kak kan sebagai orang yang merangkai ya, Kak ya. Tapi kalau dari sudut pandangnya para teman-teman pembeli waktu itu ya, wah ini manis nih, bagus nih gitu ya. Wah, luar biasa. Emang dulunya pernah ada kayak apa ya? Kayak ikut kegiatan-kegiatan merangkai apa begitu, atau memang ini
3: otodidak, Kak?
1: Otodidak.
3: Iya. Kayak betul-betul kita order itu kalung tuh, Kak. Kita lihat dia punya susunan, dia punya cara rangkai, dia punya dia manik-manik semua tuh. Karena kebetulan waktu itu beta beli dia manik-manik tuh susunnya kayak pakai besi begitu, Kak.
1: Iya.
3: Jadi beta lihat, oh ini gampang ternyata. Kalau pakai senar itu juga dia gampang. Kadang tinggal kayak kotong susun dia pemanik-manik. Kotong lihat apakah dia tuh pas, dia cocok. Dan beta tuh sering lihat inspo dari Pinterest begitu.
1: Oh.
3: Ya. Beta lihat dia punya color palette. Beta lihat atau kalau sendiri hari ini beta kepingin buat gelang inspire dari kayak Taylor Swift punya album lagu begitu. Itu biasanya beta lihat dia punya cover lagu, dia punya album tuh dia biasa susah dia pewarna. Itu banyak yang minat, Kak. Itu kayak berasa dia punya banyak peminatnya muncul dari situ. Dari gelang yang beta buat dia inspire dari kayak album lagu.
1: Kan sudah pakai kok, kasih tunjuk kayak di sudah bawa contoh begitu supaya apa pendengar ya bisa lihat ya, karena kan ketong sekarang juga live YouTube nih di RR Kupang. Tapi boleh ya sebentar beta kasih kesempatan di mana pendengar bisa melihat contoh dari hasil karyanya kakak Jessica ya, melalui sosmednya juga atau melalui di mana bisa disampaikan sebentar. Nah, berarti saat ini produk apa saja nih yang menjadi andalan dan juga paling sering diproduksi di Sweet Page ini?
3: Kalau paling sering itu gelang, Kak. Paling sering tuh gelang. Pokoknya gelang yang beta buat tuh dia ada beragam macam. Ada yang gelang manik-manik biasa, itu kayak manik pasir yang beta susun biasa, Kak. Terus ada juga gelang yang beta pakai pengait, ada juga gelang yang beta buat pakai tali giok, pakai tali paracord. Yang paling sering orang pesan tuh gelang. Apalagi gelang serut, Kak. Itu paling banyak karena gelang serut tuh don tuh suka kayak gelang yang ada dia punya motif-motif atau dia punya inspire yang tadi bilang dari lagu begitu, Kak. Terus dong juga suka yang tema-tema bunga-bunga, itu semua beta belajar, Kak. Beta coba buat. Kadang ada orang yang mungkin pesan nih, beta kurang paham begitu, tapi dia belajar juga, jadinya bisa. Akhirnya gelang tuh paling banyak orang pesan.
1: Berbagai model.
3: Iya, gelang tuh atau sonde kayak gelang couple itu paling banyak orang pesan. Itu paling cepat habis tuh kalau gelang.
1: Waduh, baik. Ya berarti memang produknya cukup beragam ya, Kak ya. Selain gelang, apa aja tuh?
3: Buat pembatas buku tuh kan, tapi pembatas bukunya tuh beli depan besi kosongan, beta rangkai dia pemanik-manik. Jadi waktu orang kayak baca buku, orang bisa kasih dia penghalang pakai itu manik-manik.
1: Kak, hebat lah. Kak belajar sendiri tuh?
3: Itu kebetulan beta lihat dia inspo juga, beta coba untuk rangkai, ternyata dia bisa kak.
1: Ada ya orang yang sangat teliti dan setia begitu dari yang merangkai menjadi sesuatu yang indah begitu ya. Wah luar biasa. Ini memang yang tahu-tahu aja dan yang mau-mau aja.
3: Tapi pasti semua orang bisa sih kak.
1: Iya. Keren. Ya, anak muda yang sangat menginspirasi. Nah, ini jadi akhirnya juga pelanggan punya banyak pilihan sesuai dengan punya selera dan kebutuhan ya, kak ya. Dan paling best seller sekarang ya gelang-gelang serut itu. Iya. Ya, beta penasaran karena beta juga pecinta gelang serut ya. Dan memang sangat suka kayak kalau lihat orang kerja kreat apa ya bidang manik-manik begitu tuh, kok bisa punya inspirasi. Padahal kalau manik-manik kan ketong lihat sesuatu yang simple, sederhana. Iya. Ternyata kalau dirangkai menjadi
3: aksesoris atau suatu barang itu dia bisa bagus.
1: Apalagi cewek-cewek kan suka lihat tangannya kayak manis begitu ya.
3: Apalagi kayak anak-anak perempuan tuh kak, dong suka pakai gelang yang kayak penuh-penuh tangan begitu. Apalagi gelang yang kayak model ini, dia kayak gelang parakot kak. Terus dia banyak dia pemanik-manik tuh kak, kayak beribut-beribut begitu dong, paling suka
1: itu jadi nada dering, kering-kering gitu. Oke, kak, kalau dalam membuat desain yang unik dan berbeda, nah ini inspirasinya datang dari mana nih? Kadang kan bukan hanya ketong melihat dari Pinterest atau lain sebagainya. Kakak juga pasti punya inspirasi yang lahir dari jiwa seni itu sendiri. Kakak biasa cari inspirasi dari mana tuh? Jalan-jalan kok atau lihat-lihat orang pung baju cocoknya dengan gelang apa atau seperti apa tuh?
3: Jadi betul kak, suka nonton film. Terus kadang kalau misalnya film-film gitu, betul suka lihat kayak dongko artis tuh pakai kalung yang kemana.
1: Terus kayak betul suka dia bukan ikuti filmnya, ikuti.
3: Lihat dia aksesorisnya.
1: Lihat aksesorisnya ya.
3: Saya dong susun dia punya kalung tuh seperti itu, atau gelang seperti itu. Jadi betul kayak belajar untuk buat juga kak. Atau memang betul sering juga lihat dia punya Instagram tuh kak, reels. Karena setiap tahun tuh ada tren manik-manik tuh yang beragam. Ada yang sekarang dong punya ini gelang tuh kak, dia bukan pakai manik-manik biasa, dong kayak pakai tali, dong rajut, dong pakai kayak benang jahit begitu, terus dong jadikan gelang, itu bisa juga. Dong bisa pakai manik-manik kecil-kecil tuh kak, dong bilang dia nama kayak manik panjat, itu kak bisa lihat di kebaya dong tuh kak.
1: Iya,
3: itu manik-manik kecil, kak jahit itu kain, terus kak jadikan gelang, itu bisa juga kak.
1: Wow.
3: Itu yang lagi tren sekarang.
1: Langsung berkilau seperti kebaya ya, kebaya dipakai di tangan begitu.
3: Jadi kayak rasa, aduh harus belajar lagi nih. Setiap tahun ada tren-tren baru kak yang muncul dari manik-manik.
1: Kalau kak sendiri nih pecinta manik-manik juga Sonde nih. Karena kalau kak sendiri pakai satu juga. Biasanya kan kalau owner tuh ya minimal pakai satu lah supaya bisa dipromosikan. Kalau kak sendiri memang suka kok Sonde pakai gelang-gelang begitu.
3: Kalau beta pribadi sih sebenarnya suka kalung sih kak. Cuman kalau gelang, beta tuh pakai gelang sudah terlalu banyak. Paling gelang 1-2. Kalau paling sering tuh kalung sih. Tapi memang beta jujur Sonde terlalu begitu suka pakai manik-manik, tapi tuh suka buat manik-manik.
1: Dia lebih ke di balik layar ya, lebih suka apa ya?
3: Suka mempercantik orang.
1: Mempercantik orang. Wow, luar biasa ya. Menarik sekali memang ini kreativitas dari kakak Jessica ini bisa muncul dari mana saja ya. Lihat orang pakai apa, mana nih yang cocok di mix and match begitu ya. Dan ini penting ya bapak mama bahan saudara untuk ketong semua ketahui juga bagaimana seseorang itu bisa mengolah sesuatu menjadi barang yang bernilai begitu ya. Wow, berarti ini matanya harus jeli toh kak.
3: Harus kak.
1: Oke, nah kalau untuk dia punya proses produksi sendiri nih kakak Jessica, ini masih dikerjakan sendiri atau sudah ada yang bantu nih?
3: Puji Tuhan dia masih bisa kerja sendiri sih kak. Ya karena beberapa pesanan tuh dia sudah terlalu banyak. Tapi kalau sekarang tuh kan dia lagi memasukkan barang di salah satu toko.
1: Iya.
3: Dan itu tuh kadang dia pesannya lumayan banyak. Tapi kebutuhannya juga dia tuh kayak kasih ketong waktu dan kesempatan untuk buat kayak mungkin 5-7 hari atau 2 minggu begitu. Dan dia selalu komunikasi juga sih kak. Karena dia tuh selalu bilang ini barang dong, ini kan dia kerjanya sendiri. Dan dia bersyukur juga kak, pembeli semua tuh orang-orang yang sangat sabar kak. Dong kayak, dong tuh meskipun dia bilang kayak, kak maaf kita ada sedikit pekerjaan gitu, ada beberapa pesanan yang dia harus buat, mungkin kak punya ini 2-3 hari. Terus dia bilang, soalnya apa kak, dia akan tunggu. Jadi dia rasa kayak, oh dong ini sabar juga kak. Dan dong betul-betul kayak berasa komunikasi juga ada kunci sih kak untuk ketemu berjualan. Kalau bisa ketemu pun sendiri, kalau ketemu bisa komunikasi dengan baik-baik dengan orang pasti orang pun bisa kayak kosannya apa-apa gitu. Dia punya pesanan mungkin agak lama. Tapi sejauh ini beta mesti kerjakan sendiri.
1: Kerjakan sendiri itu pasti ada dia punya apa ya namanya momen-momen yang kakak harus bisa benar-benar bagi waktu untuk ada pelanggan yang desainnya mau yang ini, pelanggan A mau yang ini, pelanggan B mau yang ini. Ini benar-benar ada jedanya kosan itu kak untuk kakak berpikir dulu, cari dulu inspirasi atau ya sudahlah sesuai pesanan aja lah atau memang sesuai apa yang tersedia lah.
3: Kalau beta tuh sering kasih kesempatan di pembeli dong tuh kak. Dong tuh kan ada yang kayak custom order, jadi dong tuh sering kayak custom sesuai dong punya kemauan. Jadi dong kirim contohnya mau ke mana, terus beta kirim, kak beta ada manik-manik seperti ini, kak mau manik-manik begini kok kak. Terus dong bilang boleh kak, nanti beta susun dulu. Kalau misalnya beta susun, kalau dong bilang oke, langsung beta selesaikan. Tapi beta kasih kesempatan untuk dong rubah, karena beta mau sampai dong rasa puas tuh kak. Dong puas dia manik-manik seperti itu, dong kirim barang seperti itu. Nah selagi gue menunggu mungkin om balasan, beta pindah ke pesanan yang selanjutnya. Jadi dia tuh berproses terus kak. Mungkin istirahat tuh kalau misalnya dong balasnya lama, atau dong kayak masih mau coba jenis yang lain, jadi beta bilang oke kak, nanti beta coba susun lagi, nanti beta komunikasi kembali ke kak.
1: Berarti pentingnya komunikasi juga ya. Bukan hanya dari modelnya, desainnya, tapi dari segi waktu, waktu yang harus dikompromi bersama, dikomunikasikan bersama ya. Akhirnya sabar kosong yang ditunggu 1-2 hari begitu ya. Ini kan akhirnya membangun relasi juga ya kak ya. Baik, wow luar biasa. Kak kuliah waktu itu apa? Jurusan
2: ilmu komunikasi.
1: Pantas ini kayaknya bisa menyiar juga nih. Nah kak, selama menjalankan Sweet Page ini, tantangan terbesar apa nih yang pernah kakak hadapi?
2: Kalau tantangan terbesar mungkin lebih kayak banyak pesaing sih kak. Jadi iya, salah mungkin Mbak cerita sedikit pengalaman. Dulu tuh awal-awal terjun Mbak jual di CFD. Itu kan tahun 2023 kak. Itu pertama tuh rame sekali, lumayan banyak. Sampai berasa kayaknya, betul-betul anakku Pang Mumi sangat suka dengan aksesoris manik-manik. Akhirnya Mbak pelan-pelan selalu berjual di CFD. Tapi lama-kelamaan Mbak lihat memang banyak crafter Kupang yang mulai berjualan di CFD. Dan dong punya desain juga yang bagus-bagus. Dan ada beberapa kali Be berjualan yang beli itu cuma 2-3 orang saka. Dan merasa kayaknya ada sesuatu yang harus beta rubah atau ditambahkan di Be punya jualan. Dari situ beta lihat, beta lihat-lihat di kayak CFD Be jalan-jalan, lihat orang ini ada jualan kayak begini-begini. Karena kebanyakan anak-anak tuh dong suka manik yang ada dia punya karakter begitu kan. Kayak lotso atau kayak ini karakter-karakter lucu dong begitu. Itu dong paling suka. Jadi dari situ beta mulai coba beta buat gantungan HP atau gantungan tas yang ada karakter begitu kak. Jadi dia tuh selalu ada perkembangan. Dia belajar juga untuk kalau misalnya beta penjualnya sepi, beta harus lihat peluang apa yang sekarang lagi rame. Jadi selalu mau berkembang juga sih kak, biar dia punya tantangan tuh berkurang. Jadi ada tantangan tuh anggap saya itu untuk bikin ketong tetap maju terus.
1: Mengasah kakak pun kemampuan juga ya.
2: Mengasah pikiran juga.
1: Wow, penting sekali ya untuk jadi pembelajaran bagi ketong semua, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mungkin saat ini juga sedang merintis usaha ya. Tentunya setiap bisnis ini punya tantangannya masing-masing ya. Di bidang manapun ya, entah di kakak begini kan di kerajinan tangan ya. Melihat bahwa ternyata menyesuaikan dengan selera pasar itu butuh belajar lebih banyak lagi ya kak ya. Karena kan namanya ini kan selera orang dan juga orang punya minat begitu ya, suka yang model-model kemana. Dan kebanyakan juga menyesuaikan apa nih yang lagi tren begitu
2: ya, apa yang lagi tren itu coba untuk lihat, coba buat. Kalau bisa ya terus ini asal dia punya kemampuan kak. Dan kalau sekalipun di pasar kan itu langsung ada orang yang berminat. Seperti terakhir kali itu beta buat gelang dari tali paracord. Itu tali itu kan dia lagi viral-viralnya tuh kak. Yang biasa orang taruh inisial besar-besar tuh kak, dari manik-manik. Nah itu orang biasa bikin gantungan tas. Lalu beta coba belajar untuk bikin itu jadi gelang. Dan ternyata itu tuh banyak yang minat kak. Jadi gelang paracord itu beta combine dengan kayak manik-manik, dengan kancing. Jadi waktu jadi gelang tuh berasa ternyata ini bagus juga. Waktu beta jual di CFD dia lumayan rame. Jadi selalu ada pun titik balik begitu kak. Selalu ada mau dia pun barang-barang baru yang ketemu coba buat.
1: Wow, berarti kakak juga apa ya, selain ini passion, memang juga punya kemauan belajar yang tinggi ya kak ya. Wah, pernah dapat apa kosong ya kak, kayak kritikan begitu atau masukan, Jessica lu pun kayak kurang ini, Jessica lu tambah ini, Jessica coba ada warna-warna ini yang lu tampilkan begitu, pernah kosong itu kak?
3: Pernah kak, memang kritikan tuh ada yang datang dari beta punya pembeli sendiri. Kayak contoh, dong beli beta barang, terus tiba-tiba dia kayak putus begitu kak. Dia selalu menawarkan kalau misalnya dia putus, boleh bawa kembali, bawa kembali untuk dia perbaiki. Terus kalau misalnya ada yang ini dong kayak rasa dong manik-manik tuh ada yang rusak, dong bisa bawa kembali untuk gue perbaiki kak. Seperti itu.
1: Oke, okay. Itu ada penyebab-penyebab tuh Sonde, tuh yang dong kayak pertanyaan, kenapa ini berat Sonde, ini Sonde teliti atau apa, pernah begitu kak Sonde tuh?
3: Kadang sih kalau misalnya dia putus, dong tuh lebih kayak mungkin kayaknya tadi taga ID barang mana begitu, atau mungkin ditekan sama barang-barang berat gitu. Jadi dia jarang juga sih kak kalau misalnya dong bilang dia kenapa-kenapa begitu. Paling kalau misalnya dia punya gantungan putus, atau dia punya manik-manik tuh ada yang kayak dong kejatuh terus dia pecah, itu boleh bawa kembali.
1: Oke. Itu maniknya, manik-manik juga berbagai ukuran ya kak ya?
3: Ada yang kecil kak, ada yang dia ukuran tuh kayak 2 mm yang kecil gak mati. Ada yang dia yang ukurannya besar. Kalau yang kecil tuh biasanya untuk cincin saka atau kalung.
1: Anak-anak dong
3: pun. Iya, anak-anak. Karena kan kalau misalnya manik-manik tipis itu kan katanya bisa jual murah.
1: Nah, kak kalau dibandingkan dengan produk pabrikan ya, yang mungkin harganya lebih murah nih, bagaimana nih dari Sweet Patch tetap bersaing nih? Karena kan kalau bukan hanya sesama ini ya, crafter ya, ternyata istilahnya ya, ada dengan produk-produk pabrikan itu tetap bersaingnya seperti apa tuh kak?
3: Kalau produk pabrik tuh kak, jujur beta pertama kali lihat di Shopee, itu tuh banyak orang yang jual gantungan HP itu di bawah 10.000. Di situ beta agak kaget juga sih kak, kayak kok bisa ya orang jual tuh dengan harga 10.000, sedangkan kalau misalnya beta susuk ini manik-manik, dia tuh kayak soalnya bisa 10.000 kak, karena banyak manik-manik yang beta beli dari luar. Terus berasa kalau misalnya ketong jual murah, itu sama menghargai ketong punya jeripayah. Iya, karena apa yang ketong buat tuh kak, dia tuh bukan hanya satu barang yang jadi, tapi dalam itu barang tuh ada ketong pu ide, atau ketong pu waktu. Kadang juga ada manik-manik yang mungkin saat ketong proses buat tuh dia rusak kak. Kayak dia manik-manik awalnya dia bagus, terus tiba-tiba dia pecah. Atau kayak mungkin rantai yang mungkin dia putus begitu, itu kita hitung semua, dan ngerasa kalau misalnya ketong jual murah, itu takutnya bisa mempengaruhi crafter-crafter lain mungkin. Yang kayak mungkin lo mau jual mahal, lo liat, ih dia jual murah, apakah dia jual murah, Sa? Menurut gue itu kurang bijaksana juga sih, kalau orang jual terlalu murah. Jadi kalau misalnya ketong jual mahal, dia rasa mahal tuh soalnya apa-apa. Karena yang ketong kerjakan tuh, dia bukan hanya barang hasil jadi, itu sama kayak kita bilang, ada dia punya rasa capek juga, ada ketemu waktu, ada ketemu punya ide, ketemu kreativitas yang tertuang di situ. Jadi gue rasa ada harga, ada kualitas.
1: Benar sekali ya. Apalagi produk handmade memang punya nilai lebih, karena tadi kakak juga sudah sampaikan dibuat dengan ketelitian, ya, kreativitas, dan juga kalau mau dibilang ini sentuhan personal yang sudah dimiliki produk mas, produk yang diproduksi massal gitu ya kak ya. Wow, keren ya. Ini pandangan yang luar biasa sekali ya. Beta juga merasa bahwa oh iya ya, kenapa para apa ya, membuat kerajinan tangan itu dia punya harga tersendiri begitu. Beda dengan produk-produk yang memang ya kita tahu ya dia semua begitu ya. Oke. Nah, sejauh ini nih Kak, strategi promosi atau pemasaran apa nih yang paling efektif untuk menjangkau pelanggan nih?
3: Kalau paling pertama tuh Kak, paling efektif tuh sebenarnya di ketua punya sesama, di ketua kawan paling utama. Berasa ketika katong pasarkan di orang-orang katong pun sekitar rumah, anak-anak kecil di KBP rumah tuh kak, paling suka datang beli gelang di belakang rumah. Dari dong tuh kak, dong kayak dong bisa kasih tau dengan pengkawan kak, dong kasih tau dengan pengkawan SD yang lain. Terus tiba-tiba ada anak SD yang datang di belakang rumah, kak di pengkawan ada bilang kak jual gelang dengan jual cincin kok, kita mau lihat. Dari mulut ke mulut tuh kak, itu sangat mempengaruhi dulu. Terus sama menurut beta media sosial, karena sekarang kan beta pasarkannya di Instagram. Kalau dari Instagram tuh kita harus kuat-kuat ngonten juga, buat video. Meskipun mungkin dia penonton cuma beberapa, tapi dari konten tuh kak bisa suatu saat nanti dia bisa melejit begitu kak. Jadi dari beta menurut beta juga itu offline dan media sosial tuh dia harus sama-sama jalan berdampingan.
1: Mantap ya, wah memang berarti media digital ya. Kayak media digital ini memang punya peran yang sangat besar juga dalam membantu UMKM berkembang saat ini.
3: Iya betul kak.
1: Wow, nah kak, dari sekian banyak produk ya, kalau berbicara soal desain nih, biasanya kakak mengikuti tren yang sedang populer atau lebih suka menciptakan desain sendiri nih? Untuk sekarang nih, lebih banyak yang mana nih?
3: Kalau sekarang sih Kak, beta mungkin fokusnya membuat apa yang beta sering buat. Mungkin salah satu contohnya tadi tuh gelang Kak. Karena beta memang karena terlalu banyak orang yang pesan gelang Kak, akhirnya lama-lama jadi suka buat gelang juga. Kayak beta suka cari buat gelang tuh kayak inspo-nya kayak tentang peri atau yang kayak gelang kayak dark begitu atau yang memang dia polos dia biasa atau dari yang lagu-lagu begitu Kak, anak-anak paling suka. Sama yang dulu pernah ada konser High Fest tuh Kak, ada yang pesan gelang dia punya tema Hindia. Jadi akhirnya di situ merasa kayak oh gelang nih salah satu produk yang sangat gampang dipasarkan begitu Kak. Yang penting ketua selalu bikin desain tuh berbeda-beda.
1: Keren ya. Jadi memang ada kombinasi antara mengikuti kebutuhan pasar dan tetap mempertahankan ciri khas produk begitu ya. Wow. Kalau dari ciri khasnya di Sweet Peach apa tuh Kak?
3: Kalau
1: ada kesan dari ciri khas tuh.
3: Kayaknya semua crafter ini jual barang yang sama juga sih Kak. Tapi berasa kalau beta tuh di beta mau semuanya beta bisa buat. Gelang, cincin, kalung, bahkan kalung pun beta sambil hanya buat yang dia full manik-manik, tapi beta buat pun ada kalung yang versi serut. Jadi dia dari tali. Jadi banyak Kak. Pokoknya beta selalu ya berusaha untuk menerima pesanan yang mungkin kayak merasa agak berat tapi coba untuk belajar terus.
1: Kembali lagi ya, memang harus dipelajari terus ya Kak, karena tren ini berkembang, kebutuhan pasar terus juga berkembang ya kan. Nah Kak, boleh diceritakan nih untuk pendengar ya, bapak mama bapak saudara ya, bagaimana nih proses pembuatan satu produk dari bahan mentah sampai akhirnya siap dijual tuh, itu berapa lama prosesnya, bagaimana prosesnya?
3: Kalau paling cepat itu bisa satu hari Kak.
1: Oh itu paling cepat satu hari ya?
3: Iya satu hari, atau mungkin kayak contoh ada yang pesan, dia pesannya pagi, sorenya sudah jadi.
1: Itu kalau kan sangat sibuk.
3: Iya kalau tidak sibuk. Nah biasanya tuh Kak, beta selalu susun dep manik-manik dulu. Kalau misalnya gelang ya memang beta buat sendiri tanpa pesanan custom, beta selalu kayak cari-cari inspirasi. Beta

0: ya, dan tentunya membutuhkan ketelitian. Pantas ah, setiap produk handmade ini dia punya nilai yang sangat spesial ya kak. Iya. Ada ketelitian di sana. Iya. Harus mix and match, itu kan dari jiwa seninya kakak sendiri. Iya. Kreativitasnya kakak sendiri.
1: Harus
0: ya.
1: Dia pewarna juga masuk kak. Kalau misalnya sampai masuk orang rasa, karena kadang ada kak, kayak beta bikin gantungan HP, beta buat warna pink, tapi beta kasih masuk dengan warna biru. Orang langsung kayak, ih, beta mau gantungan tapi dia ada warna biru begitu. Jadi kayak, aduh, berarti emang harus buat tuh sedetail mungkin atau kayak mengikuti dong selera gitu. Kayak pikir apakah ada orang yang suka yang perpaduan warna atau mungkin ada orang yang suami suka. Jadi kayak beta buat, karena beta buat dia mix and matchnya tuh kayak warna-warni, ada juga bikin yang dia warna tuh kayak polosan begitu. Biar orang tetap minat tuh gitu kak.
0: Oke. Nah itu kan dari sisi keindahannya ya kakak ya, kalau mau dilihat dari dia punya estetika dan lain sebagainya. Bagaimana nih cara menjaga kualitas produk nih supaya pelanggan juga tetap puas dan percaya nih?
1: Kalau dari beta sendiri kak, beta selalu lihat bepung kualitas manik-manik. Kalau misalnya bep manik-manik ada yang pecah atau dia rusak begitu kak, beta sonde mau pakai. Beta bilang sonde apa-apa, beta rugi sedikit, yang penting dia punya pembeli itu tetap apa ya kak, kayak dong kembali beli di beta. Karena puji Tuhan juga beberapa kali beta jualan, beberapa kali pesanan customer yang beta layani itu dong kembali lagi di beta kak. Jadi itu kayak berasa, oh apa yang beta buat tadi tuh sebelumnya itu sudah bagus. Itu membuktikan kalau dong kembali lagi di beta. Itu,
0: wow, setuju sekali ya. Ini memang kualitas memang jadi kunci utama ya. Kayak supaya pelanggan mau kembali membeli dan apa ya, lebih pasnya itu mereka juga bisa merekomendasikan. Rekomendasikan kepada orang lain. Itu yang harusnya menjadi tolak ukur ya. Berarti beta pun karya ini dihargai ini. Berarti beta pun kualitas produk ini memang benar-benar recommended nih untuk mereka rekomendasikan kepada teman-teman ya.
1: Karena sebelumnya itu ada mahasiswa Undana dong datang untuk interview UMKM juga kak. Ditanya, kak dong tahu ini dari mana gitu. Karena beta sebelumnya kan belum pernah terima wawancara dari anak mahasiswa atau kak. Dan dia bilang, itu rekomendasi dari teman kak. Dari teman selalu beli di kak, terus dia rekomendasikan kak punya UMKM ini. Jadi akhirnya ada hubungi beta, dia datang ke rumah untuk melakukan interview juga.
0: Wow, mantap. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, apa nih yang menjadi pembeda utama antara produk di Sweet Page dengan produk serupa lainnya nih?
1: Kalau beta pun produksi kak, mungkin dia fokusnya tuh betul-betul di manik-manik. Memang ada beberapa crafter-crafter lain juga yang dia pasti jualnya fokus manik-manik kak. Karena beta selalu usaha beta manik-manik tuh beta combine dengan kayak mungkin tali. Dan beta juga belajar untuk kayak rajut-rajut kecil begitu kak. Jadi yang beta jual tuh ada yang manik-manik, dia manik-manik tuh ada juga gantungan yang beta combine dengan tali ataupun dengan rajutan begitu. Jadi dia punya manik-manik tuh sambil hanya polosan saka. Tapi dia tuh kayak dalam satu rangkaian gantungan tuh dia ada beragam hiasan di situ.
0: Oke. Nah ini yang menjadi identitas ya. Identitas sebuah brand dari Sweet Page ya, karena kalau ketika ketong punya sebuah brand ini memiliki ciri khas yang kuat, juga pelanggan akan lebih mudah mengingat produk tersebut ya, kayak tadi dia bisa rekomendasikan karena dia ingat nih, oh dia biasa beli di sini, jadi coba lu coba di sini wawancara.
1: Iya kak, sama kalau misalnya ada orang yang mau bikin gantungan dari foto tuh kak, beta beli dia punya kayak akrilik begitu, ya nanti beta cetak dalam foto, beta masuk, dong mau jadi gantungan juga bisa.
0: Oh bisa ya, pakai foto gitu. Itu gantungan apa kak?
1: Gantungan tas kak.
0: Gantungan tas ya, pakai foto. Boleh ya. Kayaknya ini kita baru dengar nih, baru lihat nih ya, benar-benar pakai foto jadi gantungan kunci ya, gantungan jadi, tas.
1: Iya, kayak depo akrilik bentuk hati begitu, nanti kita cetak depo foto, terus kayak kas masuk dalam depo akrilik untuk dijadikan gantungan. Karena sebelumnya dia pernah juga buat gantungan pakai foto, itu pakai karakter anime dong begitu kan. Dan itu, wih, betul-betul laku juga di CSB. Karena kita lihat, wih, ternyata banyak anak-anak yang suka karakter Jepang, anime-anime begitu.
0: Oke, kalau kita yang orang-orang dewasa dong, biasa lebih ke foto ya.
1: Iya, foto keluarga.
0: Foto keluarga, foto couple, begitu ya. Wow. Nah, kak, silakan beta kasih kesempatan nih untuk kakak Jessica, kalau ada bapak-bapak saudara, pendengar dong semua yang tertarik membeli, di mana nih mereka bisa mendapatkan produk-produk dari Sweet Page JSC? Silakan.
1: Untuk teman-teman semua, bapak-mama yang mau membeli produk Sweet Page JSC, teman-teman bisa ke akun Instagram, namanya sama sweetpatch.jsc, ataupun untuk teman-teman yang mau pesan dari luar daerah pun bisa lewat Shopee kak.
0: Oh iya. Sudah di marketplace ya?
1: Iya, di Shopee, tapi karena memang di situ agak sepi dan mereka memang fokusnya di Instagram, itu kadang agak sedikit susah, tapi bisa kok, bisa pesan dari Shopee.

0: baik ya, Bapak Mama bahas saudara ya. Dan jangan lupa ya, dicatat itu informasinya dari Kakak Jessica, bagaimana pemesanannya supaya bisa langsung mendukung produk lokal karya anak daerah ya, lebih iya, tepatnya. Kedepan nih Kak, inovasi atau produk baru apa nih yang ingin dihadirkan di Sweet Page ini?
1: Kalau inovasinya sih Kak, beta kepengen belajar buat manik-manik yang di perangkaiannya tuh kayak pakai besi begitu Kak, kayak pakai kawat. Be pernah lihat salah satu kalung, dia tuh bikin kayak kalung bunga orchid, bunga anggrek kok kalau saya salah. Itu tuh dia buatnya dari betul-betul dari manik-manik yang pasir yang kecil sekali, dia bikin jadi bunga Kak. Dan dia lihat kayak, wih bagus juga ya ternyata.
0: Itu teliti, harus teliti
1: iya,
0: ya
1: pelan-pelan ya. Iya Kak, itu harus teliti. Terus ada juga yang dong bikin kayak mahkota, dong bikin hiasan tangan. Itu tuh pakai manik-manik dan pakai besi. Itu dia rasa kayaknya, wih itu harus belajar ekstra sih Kak. Karena kalau pakai besi itu kan dia punya bisa melukai tangan atau lebih pusing, lebih susah lagi. Itu mau belajar untuk pelan-pelan di situ.
0: Oke ya, baik ya. Ketong berharap juga semua rencana dan inovasi tersebut bisa segera terwujud ya. Kakak juga harus banyak belajar dan semakin apa ya, produknya juga diharapkan juga semakin diterima ya oleh masyarakat, terutama teman-teman, bapak-bapak, saudara dong di Kota Kupang. Nah, wow, luar biasa. Nah, terakhir nih Kak, mungkin beta penasaran nih kalau dari sisi Kakak sebagai owner dari Sweet Page nih, ada kosong deh nih pesan untuk bapak-bapak, saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dong ya, yang mau coba atau bahkan memulai usaha handmade sendiri. Kira-kira apa nih Kak, pesan atau tips-tips apa nih Kak, yang harus dimiliki oleh kalian ya, yang punya jiwa-jiwa seni ini?
1: Kalau tipsnya sih, paling pertama tuh harus percaya diri sih Kak. Karena kalau ketong percaya diri, apa yang ketong hasilkan tuh pasti akan bagus. Karena dari percaya diri tuh kan mungkin pertama-tama orang pikir, ketong diri sendiri pikir apa yang ketong jual nih, ih kayaknya soalnya bagus deh, ih kayaknya orang kurang tertarik begitu. Tapi untuk orang lain itu bagus Kak. Dan dirasakan itu, beta sempat merasakan itu, apa yang beta jual berasa kayak kurang bagus, dan ternyata itu untuk orang lain itu sangat-sangat bagus. Terus ketong juga harus konsisten. Mungkin ada beberapa momen ketong punya barang tuh Kak, atau ketong punya dagangan, dia tuh kurang laku. Nah daripada ketong berpikir, ih merintis ya, ketong harus pikir apa yang salah dari ketong pun jualan, dari ketong pun barang. Mungkin ketong pun barang kurang update, atau ketong pun barang tuh dia punya manik-manik kurang, atau mungkin ketong tuh kurang mungkin tambah hiasan dan lain-lain. Itu ketong harus belajar juga. Ketong harus lihat, ketong harus kayak ada perubahan begitu, bukannya ketong menghilang, tapi ketong harus ada perubahan. Karena untuk berjualan, untuk melakukan kegiatan UMKM nih Kak, lihat mental harus paling kuat su. Kalau mentalnya jatuh, gampang jatuh dan langsung kepengen stop, itu berarti ya pasti akan senakan pernah berlanjut lah ini UMKM. Tapi kalau ketong mental kuat, mental siap untuk menghadapi UMKM-UMKM lain, pasti ketong pun akan berkembang terus, ketong pasti akan lihat banyak peluang. Karena kalau ketong terus untuk maju Kak, pasti banyak orang-orang yang datang untuk bilang, oh look, barangnya bagus, tetap usaha. Dan dia selalu senang sih Kak, beberapa kritikan yang masuk, bilang, look, barangnya bagus, hanya look kalau ini itu. Nah, itu kritikan tuh harus diterima. Iya, itu yang mungkin bisa jadi tips.
0: Tambah lagi Kakak kayaknya juga memang percaya diri ya. Apakah percaya diri itu juga harus dilatih atau seperti apa tuh? Sampai Kakak akhirnya oke, be percaya diri dengan beta hasil karya dan be mau pasarkan begitu.
1: Percaya diri ini memang itu harus ada di dalam ketong diri sendiri sih Kak.
0: Iya.
1: Dan kalau misalnya ada orang yang kan ketong nih kadang orangnya emosian juga Kak, orang bilang, ilum barang soalnya bagus begitu. Dan berasa itu kadang bisa bikin marah atau menghindar juga soalnya percaya diri. Tapi kita pikir soalnya papa itu mungkin jelek di lubuk mata, tapi untuk orang lain mungkin ini bagus begitu. Dan kalau ketong percaya diri juga itu bisa apa ya Kak, membuat ketong punya barang-barang, ketong punya jualan itu terlihat kayak oh ini oke begitu.
0: Baik ya, kalau dipoam dan sudah percaya diri ya orang juga pasti lihatnya kayak ini mau lihat ya.
1: Ketong harus pintar-pintar untuk merayu orang juga.
0: Tambah lagi ini sarjana ilmu komunikasi. Jadi ya, memang komunikasinya juga bagus nih ya, bisa apa ya menyeberangkan setiap hasil karya Kakak itu dengan kata-kata yang Kak ini bagus Kak, karena memang mulu orang bilang mulu harus baminya.
1: Harus manis Kak, harus puji terus Kak. Ih coba Kakak pakai dong, ini pas, ini cocok, ini terlalu bagus sih Kakak. Itu pasti langsung orang dilema begitu Kak. Bagus ya, beta mau akhirnya.
0: Pernah ada momen begitu Kakak sampai ini Kak ini bagus kak, ini cocok
1: ada,
0: nih kak.
1: Ada kakak Nona bimbang begitu kak di CFDD, bimbang dia mau kalung yang mana. Terus dia bilang, coba kakak pakai saya, kakak tes untuk kak lihat, kebetulan itu bawa cermin juga. Dia bimbang, terus dia bilang gini, ambil dua-dua saka, sana apa itu pasti bagus, jadi kakak bisa mix-match dengan lain-lain. Terus dia bilang, oh KKB ambil dua-dua.
0: Langsung keputusan memang ya.
1: Langsung.
0: Oke, baik. Baik kakak Jessica, terima kasih ya untuk motivasinya juga buat terutama kakak Nyong dan kakak Nona ya, semoga bisa menjadi penyemangat untuk katong semua yang sedang merintis usaha juga dari nol. Demikian bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona, itulah katong punya perbincangan dengan kakak Jessica Latu Perisa selaku owner dari Sweet Page JSC.JSC ya kak ya. Banyak inspirasi yang bisa ketong ambil hari ini bapak mama bapak saudara, mulai dari dia punya kreativitas hingga konsistensi menjaga kualitas produk ya. Dari kakak sudah sampaikan, terima kasih juga kakak sudah berbagi cerita bersama dengan perompak dari Kupang, bukan hanya cerita, pengalaman juga ya yang tentunya memotivasi ketong semua. Dan itu dia bapak mama bapak saudara, ketong harapkan semakin dikenal oleh masyarakat kota Kupang dan juga ditunggu inovasi-inovasi terbarunya. Demikian ketemu obrolan teras UMKM bapak mama bapak saudara kakak Nyong dan kakak Nona. Setelah ini masih lanjut Sasando siang hingga sore, tentunya akan menemani aktivitas bapak mama bapak saudara semua, dan sampai jumpa tetap di FM 104.4.
2: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu Nusa Tenggara Timur adalah JT atau adu ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, busana adat serta kain tenun tradisional masyarakat Mataru Kabupaten Alor menyimpan sejarah panjang dan nilai-nilai kebudayaan yang erat kaitannya dengan kehidupan para leluhur. Motif-motif tenun Mataru lahir dari sumber bahan pangan hingga peralatan penunjang hidup masa lalu. Menurut Pembina Seni Budaya Kecamatan Mataru GR Agala Kari Enos, untuk motif tenun tertentu seperti hulu kelewang berukir, pemakaiannya ini dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi tokoh adat atau orang-orang kepercayaan tertentu dalam suku. Selain motif tenun, masyarakat Mataru juga punya berbagai benda pusaka sakral seperti kelewang, busur dan anak panah, tombak hingga ikat pinggang rotan, anyam atau kalik. Benda-benda ini tidak diperbolehkan keluar atau digunakan secara sembarangan di luar ritual khusus. Info selanjutnya, BMKG ingatkan masyarakat NTT untuk waspada dampak El Nino selama musim kemarau tahun 2026. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang, Rahmatullah Aji, mengatakan kalau fenomena ini perlu dapat perhatian khusus karena terjadi bersamaan musim kemarau di wilayah NTT. Menurutnya, kondisi ini juga berpotensi sebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Ia mengatakan El Nino biasanya menyebabkan suplai uap air ke wilayah Indonesia berkurang sehingga kondisi jadi lebih kering. BMKG menegaskan El Nino bukan satu-satunya faktor yang menentukan curah hujan di NTT. Karena itu masyarakat diminta untuk tidak langsung menganggap El Nino berarti tidak akan turun hujan sama sekali. Terkait wilayah rawan, BMKG juga menyebutkan kawasan selatan NTT dan pulau-pulau kecil juga perlu perhatian lebih, terutama soal ketersediaan air bersih. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram

0: spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional, dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda, dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengusahakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan, dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI.

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kita masih temani kotong semua di akhir pekan ya. Dimana kalau di akhir pekan itu enaknya kotong berwisata begitu ya, jalan-jalan kemana ya, biar lebih fresh lagi kalau kotong masuk di minggu yang baru. Nah, Bapak Mama, kalau sebelumnya itu perjalanan wisata lebih banyak fokusnya itu ke tempat destinasi alam atau ke tempat ikonis. Saat ini sudah ada lagi nih tren baru yang menawarkan pengalaman berbeda. Namanya adalah snack packing. Snack packing ini adalah salah satu kegiatan atau mungkin aktivitas ya, bisa juga dibilang hobi untuk orang-orang yang ingin berwisata untuk menggembirakan diri sendiri. Begitu ini Bapak Mama. Jadi snack packing ini sebenarnya sudah menjadi sebuah tren wisata yang baru. Menurut pelaku tren snack packing, pam-pam ya, biasanya tuh snack packing punya rasa penasaran terhadap berbagai makanan yang jarang dibeli atau sulit ditemukan dalam keseharian. Jadi mereka ini sana sekedar cari makan tapi juga menikmati pengalaman menemukan cerita di balik setiap jajanan yang dicicipi. Istilah snack packing sendiri mengacu pada aktivitas wisata dengan menjadikan jajanan lokal tadi sebagai bagian utama dari perjalanan. Nah, Bapak Mama, Abah, Saudara, para pelaku tren snack packing umumnya itu dong akan menjelajahi pasar tradisional, pusat kuliner lokal, dan juga kawasan legendaris untuk dong ketemu berbagai camilan khas daerah yang punya cerita dan keunikan tersendiri. Nah, menurut Pam-Pam tadi ya, tingginya minat masyarakat untuk jalan-jalan sambil menikmati jajanan lokal, ini bikin aktivitas ini makin berkembang dan akhirnya jadi salah satu bentuk wisata baru. Bahkan sejumlah penyedia tur wisata sudah mulai memasukkan nih rute berburu makanan tradisional sebagai bagian dari perjalanan mereka. Nah, pertanyaannya, siapa yang gemar melakukan snack packing? Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, tren snack packing banyak sekali digandrungi oleh Gen Z atau mereka yang lahir pada rentang tahun 97 hingga 2021. Gen Z ini melihat pasar ini bukan hanya tempat transaksi, tapi juga ruang hidup yang simpan cerita, interaksi sosial, dan identitas kuliner daerah. Nah, lewat snack packing ini, generasi muda ini merasa lebih dekat dengan masyarakat lokal, lebih otentik ya, untuk menikmati kota dan lebih bebas dalam menentukan rute perjalanan sesuai selera. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sebenarnya ada pandangan berbeda dari Pam-Pam sendiri ya. Jadi sebagai seorang pemandu wisata, dia mengatakan kalau tren snack packing ini sebenarnya hanya berfokus pada generasi tertentu ya. Jadi ada juga nih kalangan yang punya kondisi keuangan di atas rata-rata. Meski demikian, memang ia akui bahwa Gen Z punya energi yang berbeda saat berburu makanan-makanan viral atau makanan-makanan kekinian. Selain dong ingin makan kuliner yang tengah jadi perbincangan atau yang lagi viral gitu ya, Gen Z juga menikmati proses berburu makanan viral sebagai bagian dari pengalaman wisata yang kemudian dong akan bagi-bagi ke media sosial. Jadi sebenarnya tren snack packing ini juga bawa dampak positif bagi penjualan produk UMKM, terutama untuk mereka yang berlokasi di pasar tradisional. Nah, itu dia Bapak Mama semua. Kira-kira Bapak Mama semua mau juga coba tren wisata berburu jajanan yang satu ini, snack packing, yang ternyata punya dampak positif ya, karena bisa membantu para UMKM.
1: Aduh, betul.
2: Ampun, ampun, Mama. Ingat, Bapak, lebih baik.

Bapak Mama Bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhaben. Pada masa itu sebuah kapal Arumbai Kole berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhaben. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhaben, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Boga Kele, Bia Tabang, dan Abang Bol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara.

tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarung, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan. Hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbale Kule. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Mugu, menjamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Buta masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololo. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololo I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololo I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cenderamata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Buta, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng, sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate Maluku membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

0833-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona ya. Kita masih berbicara tentang tempat wisata ya. Dan tahu atau saudara nih Bapak Mama semua, sebenarnya ada banyak tempat wisata di Indonesia ini yang simpan sejarah terpenting ya berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mari kita kilas balik ada beberapa tempat yang jadi saksi berbagai peristiwa bersejarah jelang hingga setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Jadi tempat-tempat wisata ini cocok dikunjungi untuk wisata edukasi sekaligus mengenang jasa para pahlawan. Nah, yang pertama ini Bapak Mama adalah Rumah Rengas Dengklok di Jawa Barat. Rumah Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat ini masuk dalam lokasi penting sejarah Indonesia. Nah, di tempat inilah Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus tahun 45. Jadi Dongeni mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Nah, saat ini rumah bersejarah ini jadi museum yang menyimpan berbagai koleksi dan informasi mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Tempat wisata yang kedua adalah Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ada di Jakarta. Museum ini merupakan bekas kediaman Laksamana Tadashi Maeda, tempat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo susun naskah proklamasi kemerdekaan. Nah, Bapak Mama kalau kesini, kalian bisa lihat ruang perumusan naskah, ada banyak benda bersejarah dan dokumentasi yang menggambarkan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah Tugu Proklamasi yang juga ada di Jakarta. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Tugu Proklamasi ini berdiri di lokasi bekas Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, tempat teks proklamasi dibacakan pada

17 Agustus tahun 45. Nah, saat ini area ini sudah dibuka untuk umum ya, dan biasanya itu dijadikan lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Yang berikut ada Gedung Juang 45. Juga masih ada di Jakarta. Gedung Juang 45 dulunya itu jadi tempat berkumpul para pemuda yang mana dong tuh aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, saat ini nih bangunan di Jakarta Pusat ini sudah difungsikan sebagai museum yang menampilkan kendaraan dinas Presiden Soekarno, ada juga foto-foto perjuangan serta berbagai koleksi sejarah yang berkaitan dengan masa revolusi kemerdekaan. Selanjutnya, Papa Mama Basodara bisa juga untuk melihat tempat wisata yang jadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Hotel Majapahit di Jawa Timur. Hotel Majapahit ini ternyata jadi saksi peristiwa heroik ya, perobekan warna biru pada bendera Belanda yang kemudian itu dikibarkan kembali sebagai merah putih. Itu terjadi pada September tahun 45. Bangunan bergaya kolonial ini masih ada, masih berdiri kokoh dan jadi salah satu ikon wisata sejarah di kota Surabaya. Dan yang terakhir adalah Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam ini ada di Sulawesi Selatan. Benteng Fort Rotterdam, Papa Mama, adalah peninggalan bersejarah di Makassar yang sangat berperan penting pada masa kolonial dan perjuangan bangsa. Nah, kalau koton ke sana ya, koton bisa menikmati arsitektur benteng yang masih terawat. Terus koton juga bisa mempelajari sejarah perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan melalui sebuah museum yang berada di dalam kompleks benteng. Jadi itu dia Papa Mama semua beberapa tempat wisata yang jadi saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

0: dijelaskan oleh suku-suku di Alor, antara lain suku Abui Mataru. Tari lego-lego biasanya dipentaskan pada kegiatan sukacita, pesta perkawinan, dan kegiatan pembangunan atau sekedar melepas lelah. Jumlah penari lego-lego minimal 30 orang dengan perlengkapan penari laki-laki yakni selimut, ikat kepala, dan busur. Sedangkan penari perempuan menggunakan sarung yang diikat sebatas dada atau sarung dan kebaya serta giring-giring yang diikat pada pergelangan kaki. Tarian lego-lego diawali dengan pemukulan gong untuk memanggil peserta lego-lego masuk dalam arena. Setelah membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan, pemimpin lego-lego membuka dengan pantun, kemudian dilanjutkan dengan pantun kedua yang merupakan ucapan syukur atas kegiatan yang berlangsung yang diramaikan dengan lego-lego. Setelah pantun, semua penari menyambut dengan nyanyian yang artinya semua telinga mendengar pesan dan petuah kami. Pantun ketiga berupa ucapan terima kasih dan disambut dengan lagu penutup yang berarti kita orang Abui, tetaplah orang Abui. Mari pelihara persatuan seperti alokai, yakni sejenis tumbuhan merambat yang saling kait mengait tidak dapat dipisahkan. Setelah lagu alokai dinyanyikan, semua penari berteriak yang disambut dengan pemukulan gong dan tambur sebagai tanda lego-lego telah selesai dan semua peserta lego-lego keluar dari arena. Lego-lego mempunyai makna yakni membina kerukunan melalui lingkaran dengan saling berpelukan sebagai tanda persatuan yang tidak dapat diputuskan dengan apapun. Lingkaran sambil berpelukan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Laki-laki juga adalah pelindung perempuan. Lingkaran berbentuk spiral artinya suatu komunikasi atau kelompok, ada pemimpin, juga ada anggota. Sebagai pemimpin harus melindungi anggotanya dan setiap anggota harus mendengar pemimpinnya dan bila ada masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Satu lingkaran penuh artinya sebagai lambang kekompakan dalam suatu pekerjaan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saudara, lego-lego bukan sekedar tarian tapi mempunyai makna tentang kerukunan dan persatuan. Lestarikan lego-lego sebagai salah satu aset budaya bangsa.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Festival Budaya Jadi Daya Tarik Semarak HUT Republik Indonesia ke-81 di Rotendau dan di mana kegiatan ini berlangsung sepanjang Agustus 2026. Panitia juga menghadirkan Festival Budaya Rote Malole dan Festival Tunas Bahasa Ibu. Bahkan ada tarian anak kreasi yang juga memeriahkan panggung budaya. Berbagai lomba tradisional juga digelar di sana seperti tarik tambang, panjat pinang, foti, dan cerdas cermat. Program Rote Mengajar juga jadi bagian kegiatan sepanjang Agustus, di mana pendidikan dipadukan dengan pelestarian budaya daerah. Sementara itu, Dinas Kesehatan juga membuka pelayanan CKG selama kegiatan berlangsung. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini tanpa dipungut biaya. Kita beralih ke informasi berikut. Banyak orang tua yang keliru menganggap penyakit TBC pada anak selalu ditandai dengan batuk berdahak terus-menerus, sama seperti orang dewasa. Padahal gejala TB pada anak ini seringkali terselubung dan berkamuflase dalam bentuk gangguan pertumbuhan yang berujung pada ancaman stunting. Dosen undangan sekaligus dokter spesialis anak Dr. Azaria Amalia Adam menegaskan bahwa gejala paling umum dari TB anak adalah berat badan yang sampai kunjung naik, dan di mana anak yang terkena TB ini seringkali dong sampai batuk atau demam. Tapi keluhan yang paling sering dirasakan orang tua adalah anak susah makan, berat badan sudah naik, atau anak terlihat paling pendek di kelasnya. Menurutnya, infeksi TB kronis serang metabolisme tubuh anak hingga nutrisi yang masuk ini sudah terserap maksimal untuk pertumbuhan. Kalau kondisi ini dibiarkan selama berbulan-bulan, anak akan mengalami malnutrisi hingga stunting. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Mispah itu Allah di bawah,

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan halaikat.

0: peran Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa, halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan. Dengan itu ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Mispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang Mispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini, dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan, karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Kenapa itu ini jangan bersinah. Jangan bersinah itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Kaisumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Dia tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan. Itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar ya, pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Bandung, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat gitu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Bangun itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak. Tidak mengambil pinang kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: masyarakat suku Boti. Aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesangkan, itu dipesangkan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya sehingga. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang imani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka. Celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterakan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Ritual melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara, terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja, misalnya ambil satu ya, wilayah di daerah agak dalam gitu, di wilayah Timur Tengah Selatan kan, itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri itu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, ketika keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kalau selama ini kotong tahu bahwa keajaiban ya ada di Taman Nasional Komodo. Di situ kotong bisa lihat hewan purba komodo. Atau kalau kotong jalan-jalan ke Danau Tiga Warna Kelimutu, ya, kotong juga bisa menyaksikan danau dengan tiga warna. Namun sebenarnya kotong juga bisa menyaksikan keajaiban di Pulau Flores yang lain, yaitu Hutan Enau. Nah, Hutan Enau ini bapak mama banyak sekali pohon enau di sana. Nah, pohon enau ini punya manfaat ya sangat banyak ya bagi keberlanjutan dan keberlangsungan alam semesta, manusia dan makhluk lainnya. Di seluruh pedesaan wilayah Flores Barat seperti Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat banyak sekali pohon enau yang tumbuh liar. Pohon ini tidak ditanam oleh manusia tapi ada musang yang kasih sebar luas di pembiji pohon enau hingga tumbuh di berbagai kebun dan hutan. Jadi salah satu daya tarik wisata alam yang belum dilirik oleh pemandu wisata di Pulau Flores NTT adalah kalau kita berwisata di hutan pohon enau. Pohon aren dan kearifan lokal Flores ya. Jadi selain berwisata, wisatawan ini juga bisa mempelajari dan menambah pengetahuan tentang manfaat pohon enau atau pohon aren ini. Jadi memang pohon ini sangat terkenal di Indonesia sebagai penghasil air nira, air untuk tuak atau moke, yaitu alkohol lokal dengan cara penyulingan dengan bambu kecil. Jadi ada pepatah yang juga mengatakan kalau ada satu ikat lidi, itu dia mampu kasih bersih kotoran dibandingkan dengan satu lidi. Nah, persatuan dan persaudaraan juga sama kuat ya dengan satu ikatan lidi. Jadi pepatah ini mirip-mirip dengan kearifan lokal dari masyarakat Flores. Jadi dong menggunakan keunggulan dari pohon enau. Ada pepatah Goe Kolang Kimpur Neho Kiwung Mohe Sama Wae Minse, atau dalam artiannya yaitu kekuatan seperti pohon enau tua, kehidupan seperti air nira. Jadi bapak mama semua, manfaat pohon aren ini bagi kotong semua seperti tahan longsor, tahan bencana alam dan menghasilkan uang untuk menambah nilai ekonomi ya, dengan mengolah air nira tadi. Satu pohon enau dewasa ini memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Bahkan sumber makanan bagi binatang musang atau buah mudanya ini juga bisa diolah jadi kolang kaling. Sementara air nira bisa jadi gula merah, biasa disebut dengan gula kolang. Gula ini punya rasa manis. Kalau air nira bening bisa diminum langsung, bisa menyegarkan pada saat kotong kelelahan. Nah, bapak-bapak semua, bahkan kalau bisa dibilang dari akar sampai daun pohon enau ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat. Ya, atau daun ijuk warna hitam ini bisa juga jadi atap rumah. Ya, biasanya dipakai untuk atap rumah adat di seluruh Flores Barat. Nah, jadi itu dia nih bapak mama semua terkait dengan pohon enau ya, atau hutan enau di Flores Barat Nusa Tenggara Timur yang bisa jadi daya tarik wisata baru di sana. Selamat siang untuk semua yang lagi dengar Perempat, yang lagi beristirahat siang ini, atau mungkin juga baru mau makan ya, sudah 1:30 nih, harus sudah makan begitu, sekalipun mungkin kotong punya banyak pekerjaan yang harus kotong kerjakan ya. Ini apalagi sejelang-jelang peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, pasti sudah banyak yang pasang umbul-umbul, atau jangan sampai ada di rumah yang belum pasang bendera. Waduh, jangan sampai ya, karena kalau tanggal begini harusnya kotong sepasang. Ini juga kasih sebagai bukti kalau kotong ini sangat mencintai kotong punya negeri tercinta, dan sebagai bukti rasa nasionalisme kotong semua. Kita hadirkan dulu satu koleksi lagu dari daerah Lembata, Dolomita Bensa, koleksi dari Trio Amlega.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, akhir-akhir ini kalau kotong scroll medsos ya, ini lagi tren yang namanya fibermaxing ya, fibermaxing yang ramai sekali di medsos. Jadi fibermaxing ini dorong kotong untuk lebih konsumsi serat hingga 50 hingga 100 gram per hari. Katanya demi kesehatan usus. Betul kosong deh ini kira-kira. Pakar Gizi Masyarakat IPB University Profesor Ali Komsan kasihkan ketotong bahwa kebutuhan serat itu pada umumnya bisa dipenuhi melalui pola makan bergizi. Ya, jadi pola makan bergizi seimbang ya, tanpa kotong harus mengandalkan suplemen. Fibermaxing pada dasarnya adalah upaya memaksimalkan asupan serat karena manfaatnya bagi kesehatan saluran pencernaan. Meski demikian, ditegaskan bahwa ternyata konsumsi serat ini harus sesuai dengan anjuran. Profesor Ali bilang kebutuhan serat orang dewasa ini ada sekitar 20 hingga 30 gram per hari. Jumlah ini, Bapak Mama semua, biasanya dapat dipenuhi dengan rutin makan sayur, buah, dan biji-bijian utuh atau whole grains. Menurutnya, seseorang yang sudah menerapkan pola makan sehat dan beragam, sebenarnya sebenarnya perlu suplemen serat. Karena suplemen ini baru dibutuhkan pada kondisi tertentu. Contoh pada lansia yang mengalami penurunan nafsu makan, pasien dalam masa pemulihan, atau orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan, sehingga sulit memenuhi kebutuhan gizi dari makanan. Nah, menurut Profesor Ali ini, Bapak Mama semua, rendahnya konsumsi sayur dan buah ini masih jadi tantangan di Indonesia. Bahkan dari berbagai survei, 90% masyarakat ini belum memenuhi kebutuhan konsumsi sayur dan buah. Sehingga asupan serat juga ikut rendah ya. Padahal sumber serat alami ini sangat mudah ditemukan di Indonesia. Kotong lihat dari berbagai jenis sayur dan buah merupakan pilihan terbaik ya. Termasuk ada buah apel, buah pir yang dianjurkan dikonsumsi bersama kulit setelah dicuci bersih. Nah, Bapak Mama semua, Kotong juga diingatkan agar sonde muda ikut-ikutan tren yang hanya menonjolkan satu jenis zat gizi. Karena menurut pedoman gizi seimbang dan konsep isi piringku dari Kemenkes, ya itu adalah acuan terbaik begitu. Jadi, minimal Kotong konsumsi 5 porsi sayur dan buah setiap hari atau sekitar 400 gram sesuai anjuran WHO. Dan pola makannya juga beragam ya. Karena kebutuhan serat akan lebih mudah terpenuhi dan kesehatan bisa terjaga secara berkelanjutan. Daripada hanya mengandalkan satu suplemen saja.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, generasi muda didorong jadi pelaku utama dalam menjaga kelestarian tradisi Mela Sare sebagai warisan budaya masyarakat Adonara. Upaya ini dinilai penting agar nilai-nilai perdamaian dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kepala SDK Witiham Adonara sekaligus penulis berbasis budaya Lamaholot, Michael Borobebe, ia bilang tantangan terbesar pelestarian Mela Sare ini saat adalah minimnya edukasi budaya dari keluarga serta turunnya minat generasi muda untuk dong pelajari tradisi daerahnya sendiri. Ia juga nilai kemajuan teknologi sana boleh buat masyarakat tercabut dari akar budayanya. Tapi perkembangan zaman ini harus dimanfaatkan untuk kasih kenal nilai budaya kepada generasi muda secara lebih luas. Informasi berikut, musik daerah dinilai bukan sekedar hiburan tapi media efektif untuk bangun nasionalisme generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi. Melalui karya musik lokal, identitas budaya dapat terus hidup sekaligus dikenal luas oleh masyarakat luas. Menurut dosen pendidikan musik Universitas Widya Mandira Kupang, Maria Emiliana Wonga Seto, banyak generasi muda sekarang masih memaknai nasionalisme sebatas perjuangan kemerdekaan. Tapi, padahal nasionalisme ini bisa juga diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk ciptakan karya musik yang angkat nilai budaya dan juga identitas bangsa. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, raja di kampung Buawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boowai itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak pelapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus, sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu atau semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

0811-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI

apa mama, bahas saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Kalau sekarang kotong lihat ya, ketika kotong buka media sosial itu banyak orang yang suka curhat. Ya, kau udah lagi ada masalah, dia lagi marah-marah. Biasanya kotong bisa lihat ya dari postingan di media sosial. Wih, itu banyak netizen yang akan kepo. Aduh, ini dia suka napa nih? Semua langsung akan melihat ke kolom komentar. Betul kosan deh. Siapa di sini yang kalau baca postingan begitu langsung cek kolom komentar? Nah, papa mama, abah saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, sebenarnya media sosial ini bukan ruang yang tepat ya untuk kotong lampiaskan kemarahan. Karena sebenarnya tindakan impulsif di dunia digital justru berpotensi memperkuat emosi negatif dan malah memicu persoalan baru. Ya, tahu toh kalau netizen pemulut itu satu masalah akan dua, jadi dua masalah, jadi akan tiga masalah, tambah empat masalah dan bertambah-tambah masalahnya. Seorang psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia sekaligus Direktur Personal Growth Reaktif Ibrahim, ia bilang kalau meluapkan amarah di medsos ini sonde selalu bikin masalah itu selesai atau kondisi emosional orang itu membaik ya. Nah, papa mama, abah saudara, kakak Nyong dan juga kakak Nona, dikatakan bahwa melampiaskan kemarahan secara impulsif ini sonde selalu bikin permasalahan selesai dan kondisi emosi jadi baik. Justru ini akan bikin kemarahan itu semakin kuat karena seseorang terus mengulang dan menghidupkan kembali emosi negatifnya. Nah, kalau kita kesel unek-unek ya atau melakukan katarsis, ini memang bisa menimbulkan perasaan lega. Tapi itu sampai bertahan lama. Unggahan yang dibuat ketika emosi sedang memuncak ya, ketika otong lagi marahnya begitu, bisa picu masalah lain, konflik, penyesalan hingga kerusakan reputasi profesional. Nah, karakteristik media sosial ini juga bikin seseorang lebih mudah bereaksi secara bebas ya dan emosional dibandingkan ketika otong berhadapan langsung dengan orang lain. Fenomena ini dikenal kalau secara psikologi itu dikenal dengan online disinhibition effect. Atau kondisi ketika seseorang jadi lebih berani, lebih impulsif atau kurang mampu menahan diri saat berinteraksi di ruang digital. Nah, ini dapat muncul akibat adanya jarak anonimitas serta minimnya konsekuensi langsung yang terlihat ketika seseorang berkomunikasi melalui ruang digital. Jadi kotong kan soalnya dapat langsung dari orang tuh, kotong soalnya tahu dia di mana, kadang dia pakai nama samaran, ini yang bikin orang tuh kayak berani soal gitu. Nah, kalau tekanan ini berlangsung lama, segera cari bantuan profesional bapak mama ya, karena kotong kemampuan mengelola emosi itu jadi penting agar media sosial soalnya berubah jadi ruang untuk melampiaskan kemarahan yang akhirnya merugikan orang lain. Jadi mari kotong kelola kotong punya emosi ya, jadi jangan sedikit-sedikit posting begitu ya, jangan sedikit-sedikit kotong upload terus ya akhirnya kotong menyesal sendiri. Karena jejak digital itu sangat kuat ya, tinggal kotong screenshot sa, biar kotong suhapus juga tuh postingan, tetap dia akan ada dan bisa disebarkan kapan saja.

Menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana.

0: sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun sumba itu juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
1: Setiap helai tenun sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Anak Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
0: Sejak kecil saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luar gitu, dengan sentuhan yang lebih modern.
1: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
0: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu, dan narasi visualnya. Motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik warnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri gitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
1: Lebih jauh, Rambu Anak Intan mengatakan dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
0: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah, kalau warna-warna itu sendiri, seperti warna merah, hitam, juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
1: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
0: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Nah, saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan asimetrik, terus detail pleats atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri. Gitu.
1: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
0: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain slab gitu. Mm-hmm. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain, dan mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi gitu.
2: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
0: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang keberlanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Mm-hmm. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu, agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini, terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wenapo.

0: menjadi pandangan dari Rambu Anak Intan selaras dengan Christine Lalamila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
1: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami, menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
1: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari mana pun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Anak Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
1: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan

Mba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, di zaman yang semakin modern sekarang ini ya, biasanya kita memanfaatkan teknologi selain cari informasi atau berita. Kita kadang-kadang juga menggunakan teknologi contohnya seperti ChatGPT ataupun Gemini ya untuk curhat. Ada kok yang sering curhat dengan chatbot berbasis kecerdasan buatan ini. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kalau bapak mama, bapak saudara dong, salah satu dari sekian orang yang suka curhat ke chatbot AI seperti ChatGPT, Gemini, Meta AI dan lain sebagainya, ada baiknya sebaiknya di kebiasaan ini mulai kotong kurangi atau kotong kelola dengan bijak ya. Karena menurut pakar psikologi, keseringan kotong curhat dengan chatbot ini punya dampaknya. Nah, salah satu alasannya karena interaksi dengan bot punya efek yang beda dengan interaksi dengan manusia sungguhan. Menurut Profesor Psikologi University of Kansas, Omri Gilead mengatakan kalau interaksi antara manusia dengan chatbot ini palsu dan kosong. Karena chatbot AI sejatinya ini sudah dirancang untuk memberikan kepuasan dalam interaksi jangka panjang. Ia juga ajak kalau ia juga kasih tahu kotong semua bahwa AI ini soalnya bisa mengenalkan kotong ke jejaring pertemanan layaknya kotong dengan manusia lainnya begitu. AI juga soalnya bisa perkenalkan penggunanya ke teman baru atau sosok yang bisa memberikan kotong pelukan saat kotong butuh sandaran. Chatbot AI justru dirancang posesif begitu, biar penggunanya itu setia dan tetap bertahan di platform tersebut selama mungkin. Karena begitulah perusahaan pengembangnya bisa dapat keuntungan, Bapak Mama. Nah, berdasarkan studi yang dong lakukan di Harvard Business, kebanyakan orang yang pilih chatbot AI sebagai teman curhat ini karena kebutuhan terapi dan juga pertemanan. Akan tetapi pakar psikologis kasih saran agar chatbot AI sonde dijadikan sebagai terapis. Iya. Jadi artinya respons chatbot ini hanya ditulis secara asal. Jadi ikut-ikutan saja curhatan pengguna itu seperti apa. Dong juga sonai pertimbangkan apakah jawaban yang dikasih ini sudah tepat dengan anjuran medis ataukah belum. Seperti itu ya Bapak Mama. Karena respons AI yang hanya ikut kotong punya kata-kata bisa berisiko menyesatkan. AI dinilai bisa kasih saran yang salah karena sonai benar-benar memahami konteks dan keadaan psikologis penggunanya. Misalnya AI punya pemahaman bahwa beberapa jenis narkoba legal bisa bikin orang merasa lebih baik ya. Kemudian ada juga pengguna yang curhat bahwa dirinya lagi lesu dan depresi, AI bisa saja menyarankan untuk konsumsi narkoba tersebut. Padahal kenyataannya AI sudah tahu kalau pengguna sedang dalam masa pemulihan, misalnya ya, dari penggunaan narkoba ilegal. Nah, saran seperti inilah yang dimaksud bisa membahayakan pengguna. Nah, kemudian kemungkinan dinilai ya seperti ini, kemungkinan dinilai bahwa hal seperti ini adalah salah satu bentuk kelemahan dari teknologi AI. Jadi AI ini diciptakan untuk memiliki banyak pengetahuan, tapi sonde bisa memahami konteks penggunaannya seperti apa. Dengan demikian, meskipun AI bisa jawab berbagai keluh kesah kehidupan katong, namun para psikologis anjurkan atau kasih saran agar katong sonde andalkan AI ini sebagai tempat curhat utama. Jadi kemampuannya itu hanya bisa jawab sesuai dengan pengetahuan tanpa pemahaman yang mendalam, sehingga bisa berisiko terhadap kotong punya kesehatan mental. Jadi lebih baik kalau kotong dalam keadaan yang soalnya baik-baik saja begitu, ya punya masalah, kotong bisa cari pertolongan dan konsultasi dengan pihak yang profesional, mungkin dengan psikolog barangkali ya, biar dapat saran yang bagus ya. Jadi jangan suka curhat ke chatbot AI, karena itu dia ada dampak yang bisa bikin itu dia kotong punya kesehatan mental terganggu ya bapak mama semuanya. Mari kotong gunakan teknologi dengan bijak ya, karena pastinya teknologi menggunakan dengan bijak akan mengarahkan kotong ke hal-hal yang lebih baik.

0: RRI Kupang, suara budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama. Tokoh adat masyarakat Tun Babah Kabupaten Timor Tengah Utara Barnabas Sakunap mengatakan kalau rahasia leluhur dalam baca kearifan lokal yang berumur ratusan tahun ini berupa tanda alam untuk keberlanjutan pertanian lahan kering. Ia bilang pengetahuan leluhur ini jadi pemandu utama karena tanda alam sudah pernah berbohong untuk meminimalkan risiko gagal panen di lahan kering yang ekstrim. Selain itu perilaku hewan, adanya juga jenis burung tertentu atau arah tiupan angin yang berubah menjadi lebih lembab menandakan hujan akan segera turun. Nah, kalau tanda-tanda arah ini segera muncul, para tetua adat akan berkumpul untuk bersiap memulai tahapan ritual pertanian. Tradisi masa lampau ini jadi panduan atau rambu untuk terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi bencana alam. Kita beralih ke informasi berikut. Di ujung timur NTT, tepatnya di Kabupaten Alor, banyak sekali keindahan alam yang belum tersentuh wisatawan. Salah satunya adalah Pantai Lingal, sebuah pantai eksotis dengan hamparan pasir putih dan air laut berwarna biru toska yang memikat mata. Pantai ini terletak di Desa Halirman, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Terkenal karena panorama alamnya yang masih sangat alami. Dan pemandangan inilah yang bikin pantai ini masuk dalam daftar sebagai salah satu pantai tercantik di Alor. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Mama semua. Sore ini hadir Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, untuk sesi yang pertama menemani ketang semua sampai di jam 4 nanti. Kita awali dulu ya Pro Dangdut sore ini dengan pantun ya. Yang lagi dengar bisa bantu cakep ya. Burung pipit terbang rendah, bilang cakep dong. Hinggap sebentar di pohon jati, kalau ada salah dan marah, tentu jangan lama-lama di hati. Betul kosong di Bapak Mama semua ya. Kalau kekotong ada marah dengan orang itu kayaknya sambil lama-lama harus segera perbaikan. Oke lah kalau begitu, itu pantun beta mengawali kotong punya perjumpaan di Pro Dangdut sore ini. Yang mau gabung dengan beta silakan join di 0380-833-499 atau boleh chat di 0811-3820-1043 atau bisa sekaligus telepon di WhatsApp ya. Beta tunggu atensi Bapak Mama semua nanti sampai di pukul 16 atau di jam 4 sore untuk sesi yang pertama. Yang mau Bapak antun, yang mau kirim salam silahkan, yang mau request lagu dangdut juga boleh. Kalau ada lagu yang di request dan Beta cari ketemu, nanti Beta akan putar. Karena kalau Beta putarkan dulu satu lagu dangdut di sini, Bapak Mama semua untuk menemani ketong semua di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini Beta mau putarkan satu koleksi dari Imeme dengan cabe-cabean.
1: Good morning.

Timur Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah. Sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timur Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timur Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI

Dari koleksinya Cita Citata, potong bebek jomblo ya. Kita hadirkan untuk bos saudara semua di sore ini dalam rangkaian Prodang Dutangdut adalah kita. Yang mau bel beta kayaknya harus lewat WhatsApp saya. Untuk layanan teleponnya belum bisa digunakan sampai sekarang. Setelah tadi beta coba ya, ini yang masuk ternyata tidak terbaca di sini ya. Oke, Bapak Mama bos saudara, beta punya satu informasi untuk potong semua. Sambil menunggu mungkin ada yang mau bergabung lewat line WhatsAppnya Pro 4

Oke, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, juga Kakak Nuna, ya, untuk Bapak Mama yang mau daftar anak-anak ya untuk ikut TKA ya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika siswa SMA sederajat ingin melakukan pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, TKA ini adalah asesmen standar nasional yang dirancang untuk ukur capaian akademik siswa pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Meski demikian, memang TKA sendiri bersifat wajib sehingga siswa ini punya kebebasan untuk ikut tanpa paksaan dan ditujukan bagi mereka yang merasa siap serta membutuhkan TKA ini. Pendaftarannya sudah dibuka dari 27 Juli yang lalu sampai dengan 27 September nanti. Sonde dipungut biaya alias gratis dibiayai oleh negara. Pendaftaran TKA bisa dilakukan oleh pihak sekolah melalui laman resmi yang ditentukan. Oleh karena itu, saat daftar ada beberapa hal yang harus diperhatikan baik oleh sekolah ataupun oleh siswa. Nah, ini Bapak Mama semua bisa dilihat lagi. Kalau dari sekolah sendiri tentunya harus memastikan data semua murid itu sudah benar, apakah masih ada murid dengan status residu dan bisa menyelesaikan sebelum masa pendaftaran berakhir. Kemudian untuk murid atau siswa ini cek lagi apakah identitasnya sudah pada surat pernyataan itu sudah sesuai ataukah belum. Khusus untuk murid SMK, pastikan juga program keahlian yang tercantum pada surat pernyataan sudah benar dan sesuai keahlian yang di ampu ya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah sesuai segera laporkan ke satuan pendidikan dan pastikan Kakak Nyong, Kakak Nuna dong bukan termasuk status residu. Kalau masih berstatus residu segera lapor ke satuan pendidikan masing-masing. Dan jangan lupa pilih dua mata pelajaran pilihan untuk ujian yang akan diikuti ya. Kemudian pastikan surat pernyataan sudah ditandatangani oleh murid dan juga orang tua atau wali. Nah, siapkan kalau sudah punya tata cara, sudah mengetahui apa saja yang harus diperhatikan gitu ya. Ini tata caranya Bapak Mama, siapkan berkas ya, pas foto digital terbaru, surat pernyataan keikutsertaan yang sudah ditandatangani oleh orang tua, bisa daftar lewat sekolah juga. Jadi langsung didaftar oleh operator sekolah. Untuk siswa tinggal tunggu beres saja. Cek dan validasi ya. Nanti sekolah akan minta untuk cek ulang lagi biodata di daftar nominasi sementara atau DNS sebelum nomor dan kartu peserta ini resmi terbit Bapak Mama semuanya. Jadi itu di beberapa hal dan tata cara yang perlu diperhatikan untuk mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA SMA 2026 nanti. Ya, kita tinggalkan cerita-cerita potong bebek jomblo dan kita hadirkan dulu kali ini dari miliknya Jenita Janet di Reject.

ada, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan Moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis Moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan Moko Maleitang atau Moko Ikira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, Moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan Moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan Moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki Moko, mereka harus meminjam Moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima Moko berkewajiban menjaga Moko itu, menghilangkan Moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan Moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak Moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0813-8333-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakaknya Gangga Kanona, Beta masih terus menemani kotong semua dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan kita punya satu informasi ya Bapak Mama, tentang RRI Fest ya, RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Fest akan menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Karena itu ajak kotong punya keluarga, sahabat dan komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Nah, selain itu Bapak Mama semua, ada lagi event yaitu Bintang Radio RRI Kupang 2026 yang sudah resmi dibuka tanggal 3 Agustus kemarin sampai dengan 30 Agustus 2026 ini. Ayo wujudkan impian Bapak Mama, anak-anak dong ya, yang punya suara bagus untuk tampil di panggung bergengsi ya. Daftarkan sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap bisa

follow Instagram @rri_kupang, atau bisa juga menghubungi admin di WhatsApp 085199095995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar perlakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, dosen pendidikan musik Universitas Widya Mandira Negeri Kupang Maria Emiliana Wongaseto menyiapkan konsep medley lagu-lagu Nusantara sebagai media edukasi budaya bagi generasi muda. Gagasan ini diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui pendekatan musik yang kreatif dan mudah diterima oleh anak muda. Informasi berikut, program konservasi pesisir berbasis budaya terus dikembangkan di Kabupaten Lembata melalui penerapan sistem MURO. Program ini mendapatkan dukungan pendanaan dari Global IBA Fund dan berfokus pada pelestarian kawasan pesisir berbasis masyarakat. Menurut perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederika Rambu, pembagian kawasan dilakukan agar pemanfaatan sumber daya laut tetap berlangsung secara berkelanjutan. Dengan sistem ini, masyarakat tetap dapat memanfaatkan kawasan tertentu tanpa mengganggu wilayah yang dilindungi. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tip gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak Mama Abah Saudara kembali di rangkaian program Dangdut Adalah Kita ya. Sampai di jam 5 sore untuk kesempatan kali ini, silakan yang mau gabung di WhatsApp Pro 4 0811 3820 1043. Oke, dan beta coba dulu terhubung ya, Bapak Mama semua yang sudah gabung kali ini dari line WhatsApp-nya Pro 4. Oke, halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo Dangdut, kita Kak Jen kok.
0: Iya, benar. Dengan Ma Ima di Fatululi.
1: Iya Kak.
0: Iya, selamat sore Ma Ima.
1: Selamat sore, selamat berakhir pekan ya kakak saya.
0: Terima kasih Ma Ima, selamat berakhir pekan juga. Mama Ima, silakan sore ini mau menyapa siapakah di Pro Dangdut?
1: Ada lagu kok kak.
0: Ma Ima mau lagu yang mana? Beta carikan.
1: Lagu apa ya kak?
0: Sore ini beta sudah siapkan di sini Ma Ima, ada koleksinya Happy Asmara, ada Bahagia, terus ada juga dari miliknya Vita Alvia, Hutang, ada koleksinya siapa lagi ini? Oke, Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi.
1: Oh, Jaja Miharja.
0: Oke, Jaja Miharja. Oke, silakan Ma Ima, buat siapakah?
1: Salam pertama untuk Pak Jen yang bertugas, selamat sore, selamat berpekan.
0: Iya.
1: Yang hati-hati, salam.
0: Terima kasih Mama sayang.
1: Ada Mak Marsa di Fatule yang sekarang terdampar di Sabu, ada Mama Petronella juga, ada Odi Odiwit, ini Kakak Yuven, Mama Glenn, Adiel, Mama Rian, Opa Emi, Mama Tommy, Adi Melani, Ibu Mira, Mama Cantika, Mama Dion Camplong, Mama Deli Batu Kafendi, Ana Tova, Bung Dani di Fatululi juga, ada Kaferi di Soe Kampung Aman, ada Mama Jesse, Mama Madi, Mbak Isila, Bung Melki di Camplong, ada Mbak Idan, ada Bapak Dion juga di Hane. Dan untuk semua-semua saya, untuk Kak Jen, iya. Makasih, selamat sore.
0: Terima kasih Ma Ima, selamat sore, terima kasih. Dan itu dia dari Fatululi ya, ada Mama Ima di sana. Salam kompaksa buat semua yang ada di Fatululi yang sementara mendengarkan perempat, yang lagi bersantai juga menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga di rumah. Sudah sore pas sekali kalau semua keluarga berkumpul kotong putar teh ya, ataupun kopi panas ya, ditemani satu sepiring pisang goreng atau ubi rebus, sangat cocok untuk mencairkan suasana sore hari ya Bapak Mama. Apalagi kalau ada bahasan penting yang harus dibicarakan bersama dengan anggota keluarga lainnya. Oke, beta menyapa juga buat yang ada di seputaran wali kota, kemudian yang masih di Fatululi, di belakang, iya, di belakang pasar Ebobol ya. Selamat sore, salam kompaksa untuk semua di sana. Terus beta menyapa di MBS juga di seputaran Mall Tengah, ada Kak Joy di sana. Ibu baru omong ya, ternyata Kak Joy sudah bergabung. Langsung beta angkat dulu nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Kak Joy, Bung Joy, selamat sore, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya selalu baik.
0: Kabarnya baik, selalu baik. Kotong pantun dulu kok.
2: Iya Kak
0: Jen. Oke.
2: Ini baru pulang dari main bola kaki ke Jen.
0: Oke, lumayan cari keringat ya.
2: Ya, soalnya ada lomba apa, pertandingan bola kaki ke Jen.
0: Oh, ini menyongsong HUT kemerdekaan Republik Indonesia kok. 17-an.
2: Teman-teman dari Amnuban ada saya pemain bola kaki dengan mereka tadi.
0: Oke. Okay. Wah, semangat sekali. Ini sampai hari apa nih, Bung Jo?
2: Tidak salah sampai tanggal 15-16.
0: Oh,
2: okay. Kalau kami menang terus ke sini ya, kami
0: lanjut. Oke. Okay. Wah, semangat ya untuk semua tim ya.
2: Iya.
0: ya, untuk semua ya. Teman-teman. Baik. Ya, Bung Joy, silakan.
2: Ya, ada satu pantun, Kak Jin.
0: Boleh.
2: Jalan-jalan ke Gunung Musi.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membawa Jack.
0: Iya.
2: Oke, lanjut salam, Kak Jin.
0: Oke.
2: Awalnya buat teman-teman di grup, selamat sore. Selamat beristirahat. Semoga besok kita bisa bertanding lagi dengan grup lain. Terus yang berikut buat Mama Ima, selamat sore. Terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, Opa Ini. Terus buat Mama Aili di Niki-Niki, Bapak Herman di Angkai. Terus buat Kak Udi di KPU, Bapak Dan Uinlasi, Bapak Dion Hane, Kak Firito juga. Terus buat Papa Milky di Jamplong, Adi Melani, Adi Tarinom Leni, Kak Lelita, Papa Ako di Manuelon, Papa Mbak Isila di Siumate, terus buat Mama Jessy Lelogama, Mama Anita, Mama Glenn, terus terakhir buat Cikati Hati di Patuliu Tengah, selamat sore, selamat beristirahat, semoga Tuhan memberkati. Mama dan keluarga semua.
0: Oke.
2: Okay. Buat Kak Jin, selamat bertugas.
0: Iya, Bung Joy.
2: Sebentar pulang hati-hati dan
0: baik.
2: Salam buat keluarga.
0: Terima kasih. Shalom. Oke, baik. Terima kasih buat Bung Joy di Molo Tengah ya. Ini lagi panas-panasnya pertandingan bola kaki. Wah, ini kayaknya hampir semua masyarakat begitu ya, sudah sangat-sangat hektik sekali menyongsong HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tanggal 17. Jadi sudah ada perlombaan-perlombaan yang sudah dimulai begitu, baik itu tadi seperti dibilang sama Bung Joy ya, perlombaan bola kaki. Kemudian ada juga beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin antara tingkat RT begitu ya. Itu juga ada dipersiapkan banyak sekali lomba ya, ya seperti umumnya lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang, lomba lari karung. Di sekolah juga sudah mulai ya untuk adik-adik tingkat SD. Ini kita lihat beberapa ibu guru dong juga sudah mulai kasih informasi anak-anak nanti hari Senin sudah persiapan mau lomba ya dengan kostum masing-masing begitu. Ada warna merah, ada warna hijau, macam-macam lah ya, sampai pada saat menyongsong HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 nanti. Sudah semakin ramai sekali gitu ya untuk menyongsong ketampunya ulang tahun ya ke-81 ya kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, mungkin semua yang masuk dalam panitia yang lagi sibuk-sibuk sekarang, semangat saja, jaga kesehatan ya. Dan kita langsung hadirkan saja kok lagu yang tadi sudah diminta sama Maima ya dari Fatuli. Beta hadirkan koleksi dari miliknya Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi. Lagu ini juga beta bingkiskan spesial buat semua yang lagi mendengarkan Pro 4 ya, khususnya di Pro Dangdut sore ini.

Ya, itu dia koleksi dari Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi. Oke, dan beta kembali buka line telepon. Oh, line telepon, jangan ya, di WhatsApp saja begitu ya. Karena line teleponnya masih belum tersambung ya, sampai dengan sekarang ini. Jadi papa mama bisa gabung saja di line WhatsApp 4. Nah, papa mama, mas saudara, kakak nyong dan kakak nona, di tengah kesulitan ketidakpastian ekonomi sekarang ini, tentu bikin kotong juga hati-hati dalam pengeluarannya. Kalau kotong pegang uang satu lembar, uang 100 ribu misalnya, ya kalau di pasar, kira-kira apa yang kotong dapat begitu? Berapa banyak yang kotong beli dengan uang 100 ribu? Ya. Coba dihitung sendiri, apakah sebanyak yang dulu? Atau kotong hanya beli barang soalnya seberapa sah, uang sudah selesai begitu. Nah, papa mama semua, sekalipun ketidakpastian ekonomi ini bikin kotong lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan gitu ya. Kotong juga pikir-pikir kalau mau belanja yang perlu-perlu sah, yang sana perlu skip tahan. Tapi banyak juga yang justru melakukan hal sebaliknya. Jadi semakin cemas terhadap masa depan, semakin besar keinginan untuk belanja. Ada kok di antara kotong ya, mungkin keinginan belanja barang kecil-kecil itu banyak. Ya, beli pakaian baru, padahal kemarin baru beli, belum juga dipakai, dicuci, disimpan. Lihat lagi yang lucu, yang ada diskon gratis ongkir, beli lagi. Ada yang mau ganti ponsel, ada yang beli kosmetik, pasang liburan impulsif. Pokoknya pengeluaran yang aneh-aneh, sebegitu yang kayaknya usah perlu-perlu lah begitu ya. Ini bukan karena kebutuhan, tapi karena mendapatkan rasa senang sesaat di tengah tekanan hidup ini, begitu. Nah, kotong sebut saya ini fenomena dengan down spending. Ini istilah yang sekarang ini lagi booming, yang lagi rame dibicarakan, dibahas oleh para ekonom, psikolog, perencana keuangan begitu. Seiring meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap inflasi, biaya hidup, hingga kondisi ekonomi global. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, bisa dibilang down spending ini adalah perilaku membelanjakan uang secara impulsif ya, sebagai respons terhadap rasa takut, cemas, atau putus asa terhadap masa depan. Jadi belanja ini jadi mekanisme pelarian ya, untuk mengurangi tekanan emosional. Jadi memang efeknya ini hanya sementara sih sebenarnya. Down spending adalah saat seseorang itu belanja dipenuhi untuk mengatasi yang namanya perasaan putus asanya dia, kecemasannya dia, atau ketakutan dia akan masa depan. Ekonomi, indeks ekonomi lagi sonde baik-baik saja. Ini tapi kita harus beli ini doh. Kan lucu, begitu ya. Fenomena ini juga semakin mendapatkan perhatian setelah pandemi COVID ya. Ketika waktu itu masyarakat di berbagai negara menghadapi inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, ancaman resesi, hingga ketidakpastian geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi. Namun bagi sebagian orang berbelanja ini bukan sekedar memenuhi kebutuhan, tapi jadi cara untuk perbaiki suasana hati. Nah, dalam kondisi tertekan, bapak mama semua, otak kotong cenderung cari aktivitas yang bisa memberikan kotong kepuasan instan melalui pelepasan hormon dopamin. Salah satunya adalah lewat aktivitas belanja ini. Ada yang paket datang terus kok. Ya, pokoknya paketnya datang sana beren, paket. Ternyata paketnya ini barang yang sebenarnya sudah perlu-perlu amat ya, artinya barang yang sangat mendesak begitu. Ya, bapak mama semua tahu kesalahan kotong bahwa efek ini hanya berlangsung singkat ya. Setelah euforia pembelian itu hilang begitu, kadang-kadang kotong rasa bersalah, aduh rekening su habis. Ya, baru tanggal berapa nih? Tanggal 8, aduh pas betul ya hari ini tanggal 8, tanggal cantik ya. 8-8. Biasanya tanggal 8, tanggal cantik itu 88, 99, 10-10 itu Harbolnas ya, hari belanja online nasional. Jadi banyak marketplace gitu yang kasih diskon. Diskon sekian persen, gratis ongkir, tapi harganya di atas dan lain sebagainya. Tapi itu bikin mama mungkin sonde apa ya? Soalnya pesan-pesan check out begitu, ada kok. Inhal dong buru diskon ini dari pagi ketemu sore hanya pegang HP. Nah, akibatnya kotong bisa terjebak dalam siklus yang berulang nih bapak mama. Merasa cemas, belanja untuk cari nyaman, kemudian kembali stres karena kondisi keuangan semakin memburuk. Lihat ini tagihan langsung menumpuk. Bayar bulan depan keok.
Karena satu tumpuk dari yang bulan, nah, bukan satu kali belanja, double lagi, cuma 40 ribu, cuma 50 ribu. Setelah aku ngasih 40 tambah 50 tambah 100 tambah 200, berapa sudah, ya. Terus nanti bulan depan baru bayar. Nah, bulan depan berbayar nih, mau bayar itu kok, mau isi bensin kok, mau cari minyak tanah kok. Ya, seperti itulah ya. Jadi Bapak Mama, kebiasaan ini sudah menyelesaikan akar persoalan yang sebenarnya. Memang berbelanja mungkin ya, mungkin bisa kasih kurang tekanan emosional untuk sementara waktu, tapi sonde menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, fenomena dream spending ini sebenarnya Bapak Mama Bapak Saudara banyak ditemukan pada kelompok usia muda yang mana dong itu menghadapi tekanan biaya hidup sekaligus paparan media sosial yang sangat tinggi. Ya, jadi 27% responden itu dong mengaku pernah melakukan dream spending ini. Angkanya bahkan lebih tinggi pada kelompok generasi milenial, 43%, 35% itu dari Gen Z yang juga mengaku ya melakukan kebiasaan serupa. Dan sekitar 96% responden ini bilang kalau dong tuh khawatir terhadap kondisi ekonomi sekarang ini. Ya, kira-kira nanti ke mana sudah nih ya. Apalagi banyak sekali berita negatif mengenai inflasi, ancaman PHK, konflik geopolitik. Ditambah lagi dengan promosi belanja yang terus muncul di media sosial. Ketika kau buka media sosial, Facebook mungkin, TikTok apalagi ya, itu muncul banyak sekali promosi-promosi barang. Ini aneh-aneh sekarang ya, barang yang unik-unik ya. Dulu-dulu zamannya kau tahu ada tuh barang dong. Kayaknya soalnya penting juga karena fungsinya sama begitu, hanya beda barangnya saja. Nah ini bikin kotong akhirnya ini praktis nih, beli ini yang soalnya ada habis ya. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kemajuan teknologi digital bikin dom spending semakin mudah terjadi ya, apalagi adanya layanan dompet digital, kartu kredit, skema bayar beli sekarang bayar nanti atau pay later ya, bayar di bulan depan, bikin kotong aduh belanja dulu bulan depan baru bayar, bulan depan sah berpikir nanti cari uang dari mana untuk bayar, seperti itu. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, jangan sampai kotong apa ya, terlilit hutang karena kebiasaan seperti ini ya. Cukup-cukupkan dulu dengan apa yang ada. Jangan cari apa yang sonde ada. Mari kita mainkan dulu ada koleksinya Mala Agata dengan goyang bukan kaleng-kaleng.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Wilayah Kabupaten Rotendao didominasi oleh hutan, lahan sawah, dan perkebunan. Salah satu konsep pertanian tradisional orang Rote yang diangkat kembali pemerintah, dalam hal ini Bupati Rotendao, yakni Lakamula Anansio. Lakamula Anansio sebenarnya nama sebuah gunung yang tertinggi di Pulau Rote, tepatnya di Desa Nusak yang dahulunya merupakan kerajaan Biluba atau Bilba. Dari situlah dikenal asal mula datangnya makanan. Dalam tuturan adat syair-syair Rote, diceritakan bahwa ada orang yang membawa bibit atau benih dan menaruhnya di atas puncak gunung itu. Kemudian, orang-orang menyebarkan benih itu ke seluruh Pulau Rote yang jumlahnya ada 9. Maka disebut Lakamula Anansio, yang artinya dengan tersedianya 9 bahan kebutuhan pokok, maka lengkaplah kesempurnaan hidup masyarakat Rote. Sistem pertanian tradisional Lakamula Anansio artinya berbagai tipe benih ditanam dalam satu lahan, mulai dari padi, betek, jagung, kacang tanah, kacang nasi, turis, wijen, labu, semangka, atau timun mas. Semua harus berjumlah 9 dan ditanam pada lahan basah atau kering. Dengan sistem pertanian seperti ini, sangat membantu masyarakat Rote untuk mengatur pola makan, pola panen, dan lain-lain. Sehingga ketahanan pangan orang Rote selalu tersedia sepanjang

0813-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4D.

dari koleksi Nyijihan Audigo Puja-Puja yang mengantar kita di malam terakhir dalam rangkaian Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan terima kasih untuk bapak saudara dong yang sudah gabung di WhatsAppnya Perempat ya. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tokoh adat masyarakat Tunbaba Kabupaten Timur Tengah Utara, Barnabas Sapunda mengutarakan rahasia leluhur dalam membaca kearifan lokal berumur ratusan tahun berupa tanda alam untuk keberlanjutan pertanian lahan kering. Menurutnya pengetahuan leluhur ini menjadi pemandu utama di mana tanda alam tidak pernah berbohong untuk meminimalkan resiko gagal panen di lahan kering yang ekstrim. Kita beralih ke informasi berikut. Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Undana meluncurkan website resmi Desa Mburukulu di Kecamatan Pahungaludu, Kabupaten Sumba Timur sebagai upaya meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan mencegah korupsi dalam pengelolaan dana desa. Akademisi Fakultas Hukum Undana Dr. Carolus Kopong Medan dari Sumba Timur mengatakan digitalisasi administrasi desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan desa. Peluncuran website dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyuluhan hukum dan pendampingan digitalisasi tata kelola keuangan desa di Aula Kantor Desa Mburukulu. Menurutnya, keterbukaan informasi melalui platform digital akan meningkatkan akuntabilitas aparatur desa sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat sore. Beta kembali temani Bapak Mama dong sore ini, yang lagi ngopi di rumah atau yang lagi siap-siap mungkin ya. Ada kakak non kakak nyol mungkin mau jalan-jalan dengan teman, mau malam minggu ya. Selamat sore Sa, selamat menikmati nanti malam minggu. Mau kemana nih? Mungkin makan jagung bakar kok. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, beta ajak kotong pesiar dulu nih. Kotong mau ke Kabupaten Belu. Kabupaten Belu ini sampai hanya dikenal sebagai wilayah perbatasan, tapi juga punya tempat yang indah. Dan salah satu keindahan yang ada di tempat ini karena tepat berada di perbatasan dengan Timor Leste. Namanya adalah Pantai Afuik. Pantai Afuik adalah destinasi tepat untuk kotong bisa menikmati senja yang indah dan suasana yang menenangkan hati. Jarak sekitar 30 menit ya dari pusat kota Atambua. Mudah dijangkau oleh kendaraan. Sepanjang perjalanan kotong akan disuguhi pemandangan alam yang asri yang bikin perjalanan itu terasa menyenangkan dan penuh kesegaran. Ketika kotong sampai di pantai, kotong juga akan menikmati hamparan pasir putih dan panorama laut yang sangat menakjubkan. Nah, bahkan kalau ketika air laut surut, kotong bisa jalan mendekati bibir pantai dan melihat dasar laut yang dangkal. Dasar laut ini menampilkan bebatuan indah, tanaman air, dan kerang-kerang kecil yang tersebar alami di sekitarnya. Nah, Pantai Afuik adalah tempat yang tepat untuk healing, melepas penat, dan menikmati keindahan alam Atambua. Jadi kalau ada yang mau liburan ke sana boleh ya, untuk bisa jalan-jalan nanti ke Pantai Afuik.

Saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang papa mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal, bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu, karena gejala alam atau apa kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Liwa seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain, lalu itu disebut tiba-tiba.

0: Mendelio percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofan Memori. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ, dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali, warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu atau Bupu, itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ, dan warna aslinya dulu itu putih di situ.

Bapak mama, Pak saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

Ya, Bapak Mama, Saudara, kali ini Kota Kan Pasir ke Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, yang juga punya air terjun cantik ya. Namanya adalah Air Terjun Oifamba. Terletak di Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Jarak tempuhnya dari Kota Baah hanya sejauh 19 km dengan waktu tempuh 35 menit. Air terjun ini menawarkan pengalaman yang sangat memukau. Dan secara kasat mata, air terjun ini serasa tempat pemandian bidadari di ujung selatan NKRI. Pesona airnya bak kristal dan memikat hati serta membawa suasana yang damai ya, Bapak Mama semua. Tempat ini bisa jadi surga bagi siapapun yang mau menjauhkan diri sejenak dari hiruk pikuk kehidupan dan kebisingan di kota. Air terjun Oifamba juga dikelilingi oleh hutan lebat yang jadi habitat bagi berbagai flora dan fauna. Nah, Bapak Mama, air terjun Oifamba bukan hanya jadi destinasi wisata, tapi juga jadi simbol dan dedikasi untuk jaga keindahan alam dan budaya yang ada. Nah, itu dia informasi yang kita bisa sampaikan di Pasir sore hari ini. Sekaligus beta akhiri ketemu punya kebersamaan ya. Ketemu lagi di siaran berikutnya. Selepas ini ada Kakak Rogan yang menemani Papa Mama sampai di malam nanti. Selamat sore, selamat malam minggu untuk ketemu semua. Sampai ketemu lagi. God bless you.

0: Barefoot merupakan salah satu nyanyian adat dalam pembuatan rumah baru atau tau UMVU dari Desa El Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, yang merupakan warisan leluhur nenek moyang dahulu. Nyanyian Luput ini dinyanyikan untuk memberikan ungkapan doa bagi keluarga yang akan menghuni rumah baru, juga memberikan hiburan bagi pekerja rumah baru tersebut. Nyanyian Luput juga mempertemukan warga masyarakat yang berada di daerah lain untuk datang dan bergabung, sehingga nyanyian Luput lebih bergembira. Lewat nyanyian ini juga, pasangan muda-mudi dapat menemukan jodoh mereka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI.

Bapak, Mama, Basodara, Kakak Nyong, Kakak Nona, kali ini kita akan pasiar ke masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur, pakaian adat bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian adat Ngada adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur serta sang pencipta. Bagi kaum pria, pakaian adat biasanya terdiri dari lawu atau kain tenun ikat yang dililitkan pada bagian bawah tubuh, dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada. Pria juga kerap membawa balu atau parang sebagai lambang kehormatan, perlindungan, sekaligus simbol keberanian. Sedangkan untuk kaum wanita, mengenakan lawo boo atau kain tenun panjang yang penuh motif geometris dan simbolis, disertai selendang atau lawong gela yang dikenakan di bahu atau kepala. Hiasan kepala seperti bunga dan perhiasan dari manik-manik atau logam juga memperkuat kesan anggun sekaligus menegaskan status sosial pemakainya. Bapak mama, bersaudara, kakak nyong, kakak nuna, setiap motif pada kain tenun Ngada

memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara dunia manusia dan dunia roh, sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari roh jahat dan malapetaka. Secara fungsi, pakaian adat Ngada dikenakan pada upacara-upacara penting, pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Sejarah pakaian adat Ngada erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada saobaga atau rumah adat dan ngadubaga atau simbol leluhur berbentuk tiang kayu dan rumah mini. Sejak dahulu, menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa yang panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Maka tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam, mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah merepresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan, sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Bapak mama, bersaudara, kakak nyong, dan kakak nona, meski kini modernisasi semakin kuat, pakaian adat Ngada tetap lestari. Pakaian ini dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi luhur, bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni dengan alam.

0: Kopi Kupang, suara budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basodara Dong Samula, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Mugasada mengajak generasi muda untuk mempersiapkan diri menjadi penerus pembangunan daerah dan bangsa melalui peningkatan kapasitas, kreativitas, serta kepedulian sosial. Pesan tersebut dia sampaikan saat membuka kemah kerja bakti sosial kemasyarakatan Himpunan Pelajar Mahasiswa Aisesa Kupang di Desa Waikoka, Kecamatan Aisesa pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema bergerak bersama, berkarya, bermakna, dan berdampak nyata tersebut berlangsung selama 6 hari mulai 5 hingga 10 Agustus 2026. Baralipi Kotong Pung informasi berikut. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur ini menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Yosef Alosius Bapak Putra, kepada RRI pada Sabtu 8 Agustus 2026, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan sonde hanya digelar di lingkungan kantor, tapi juga melibatkan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pung Berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat malam untuk bapak, mama, kakak, adik, saudara semua. Apa kabar? Semoga kabar pasulang semua ya di ini malam baik ya, sehat dan masih tetap semangat seperti hari-hari kemarin, dan beta berharap bahwa ini malam lebih semangat lagi. Seperti biasa kita akan temani bapak saudara semua di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24 atau di jam 12 malam ya, dengan informasi-informasi tentang kota budaya, tradisi, dan masih banyak yang akan kita kasih untuk bapak saudara semua. Nah, kira-kira bapak saudara semua, sudah di tanggal 8 Agustus, lomba apa saja nih yang sudah mulai dilakukan ya untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Waduh. Untuk itu Pak Saudara semua, mungkin kotong yang di Kota Kupang ini sendiri ya masih menunggu kira-kira kapan nih nantinya, dan menantikan pameran pembangunan. Dan selain itu juga di daerah-daerah kotong bisa scroll ya di medsos atau dimanapun kotong sudah lihat ya, begitu rame orang-orang sudah mulai dengan lomba-lomba di berbagai daerah seperti di kabupaten-kabupaten ya. Waduh, ini sudah mulai dengan lomba-lomba, mulai dari gerak jalan, lomba bola kaki, dan masih banyak lagi ya lomba-lomba. Kalau nantinya seperti makan kerupuk, panjat pohon pinang, nah ini pas puncaknya nanti ya. Biasanya setelah habis upacara baru ada itu lomba-lomba. Tapi kalau untuk sebelum 17-an, nah lomba seperti gerak jalan, parade, dan juga mungkin akan ada lomba-lomba lain seperti lomba nyanyi, itu pastinya sekarang nih sudah mulai ramai ya untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua nantinya ingin bercerita seperti apa keseruan ya dari berbagai lomba yang sudah dibuat. Nah, nanti kotong akan bercerita di bahasa Inggris nanti. Untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja. Selamat berapa saja untuk Bapak Saudara semua yang masih tetap dengan aktivitas di pasar, di pertokoan, di jalan atau di rumah ya. Selamat malam. Jangan lupa untuk selalu kasih kotong pun senyuman manis. Kan orang bilang kakak dari timur rongi manis. Nah, untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

kita melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di Mama, toh.
1: Beta bingung, Mama, Mau usaha, tapi modal sonya ada. Cari kerja juga, susah mati. Beta pasrah, Sasu, dengan nasib nih, Mama.
0: Ayo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kata yang ubah, bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi kata orang susah, Mama. Bisa bikin apa suka toh?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau kata mau maju.
1: Oke, Mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok, beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

tanda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua yang masih

Selamat malam untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Dan untuk itu Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua, Kotong tahu bahwa begitu banyak pesona pantai yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timur. Ini banyak sekali ya, dia punya tempat-tempat wisata. Yang mana destinasi-destinasi wisata pantai di Pulau Timur ini selain menyajikan pesona dengan panorama indah, ya dikenal juga masih mempunyai aura mistis yang sangat kuat. Nah, destinasi wisata yang kali ini Kotong akan bawa omong nih, Pak Saudara semua, ini terletak bersebelahan dengan Pantai Tanjung Bastian di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten TTU. Dan dikenal dengan nama Benteng Oesoko. Jadi kalau Pak Saudara semua yang berasal dari sana pasti sudah asing lagi ya dengan tempat yang satu ini. Untuk itu Pak Saudara semua, di Pantai Benteng Oesoko ini sangat mengagumkan bagi para pengunjung, dan yang mana di panorama bentangan pegunungan yang menjorok ke laut ini mau dibilang ya Kotong lihat seperti sebuah ada pembatas. Nah, selain itu, ini diyakini masyarakat sekitar bahwa Benteng Oesoko ini sebagai tempat bersejarah ya, dan berupa benteng pertahanan dahulu ini dalam menghadapi penjajah. Namun, Pak Saudara semua, sondehannya itu di ini lokasi juga di mana Benteng Oesoko ini begitu angker karena ada juga makam-makam leluhur ataupun lokasi yang telah disakralkan atau ada tempat-tempat pemali yang mana sonde sembarang ya Kotong harus pisana dan Kotong buat suka-suka. Tentunya ini harus sesuai dengan adat istiadat kepercayaan suku-suku yang ada di sana. Untuk itu Pak Saudara semua, yang mana pantai ini memang merupakan salah satu pantai yang sangat indah ya. Namun sebagai manusia yang mempunyai religius, tentunya Kotong sadar bahwa ya di tempat-tempat yang memiliki aturan-aturan adat ini Kotong harus ikuti. Jadi sonde bisa yang Kotong pikir bilang, "Wih, zaman sumodera ini masih ada sako yang begitu." Tetapi memang ya kehidupan ini masih tetap ada. Untuk itu Pak Saudara semua ya, kalau yang berada di Keva ya untuk kegiatan kerja atau apa, mungkin bisalah ya untuk meluangkan waktu untuk melihat salah satu tempat wisata yang ada ini.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara semua, pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Kesehatan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati ND pada 6 Agustus 2026 sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ini kegiatan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten ND. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Mahasiswa Universitas Widya Mandira atau Unwira Kupang peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengembangkan website Desa Painapang selama menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN tematik di Kecamatan Leolema, Kabupaten Flores Timur. Website tersebut diharapkan menjadi media informasi sekaligus sarana promosi sebagai potensi yang dimiliki desa. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Beberapa mama bersaudara tahu kok sonde kalau lebih dari 90% bisnis di seluruh dunia adalah UMKM. Ya, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bukan hanya sekedar toko kelontong di sudut jalan atau warung makan langganan Anda. Mereka adalah tulang punggung ekonomi dunia. UMKM menyerap lebih dari 60% tenaga kerja global dan menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat ekonomi lokal. Di Indonesia sendiri, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional. Dari pengrajin tenun, petani, hingga startup digital, di garasi rumah, semuanya punya peran penting dalam roda ekonomi bangsa. Meski menghadapi beragam tantangan, dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat akan membantu mereka untuk tumbuh. Mulai dari membeli produk lokal hingga memberikan akses pelatihan dan teknologi. UMKM bukan bisnis kecil, mereka punya dampak besar.

0: Coba, coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Hi, provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang. Kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak, saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Beradik, Saudara semua, selamat malam yang masih terus bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang. Tentunya dengan informasi-informasi untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik dong semua di malam hari ini. Untuk itu, Mas Saudara semua, kali ini kita akan ajak ya untuk Mas Saudara dong semua untuk lebih tahu dan lebih mengenal tentang Ketong punya senjata-senjata tradisional. Karena benda-benda ini dulunya digunakan oleh Ketong punya leluhur ya untuk mempertahankan sebuah daerah ataupun juga untuk melindungi diri. Namun seringnya waktu berjalan, barang-barang ini atau benda-benda ini susah dipakai lagi, tetapi sudah disimpan rapi, ada yang di museum, ada juga di tempat-tempat seperti rumah-rumah adat ataupun juga di rumah-rumah. Untuk itu Pak Saudara semua, salah satunya seperti sundu. Sundu atau surik ini merupakan senjata tradisional NTT yang berjenis keris. Nah, untuk itu dia punya bilah sundu ini yang melengkung di bagian perut, namun sonde berkelak-kelok seperti keris pada umumnya. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat sundu ini Pak Saudara semua tentunya berupa logam yang dibubuhi dengan ukiran motif khas NTT. Nah, sundu ini sendiri ini merupakan senjata yang dianggap keramat ya oleh masyarakat NTT. Yang mana hal tersebut karena senjata ini dinilai bertuah atau mau dibilang senjata ini seperti ada dia punya penghuni. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, sehingga sundu ini sonde bisa ya Ketong gunakan suka-suka atau sembarang. Karena memang orang ya ketika Ketong menggunakan sundu ini tentunya ini akan menyebabkan celaka. Tetapi tentunya kalau dulu sundu ini memang kenapa bertuah ya, karena memang digunakan untuk menjaga diri dan juga mempertahankan sebuah daerah dari ancaman-ancaman dari luar. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, sebelum digunakan ya dalam peperangan, penggunaan sundu ini tentunya harus melakukan upacara terlebih dahulu ya. Nah, itulah yang orang bilang barang-barang atau pusaka-pusaka dulu ini tentunya sonde sembarang Ketong bisa pakai, karena memang harus melalui ritual-ritual adat tertentu baru Ketong bisa lihat. Jangankan untuk pakai, untuk lihat pun juga ini tidak sembarangan ya, karena memang ada orang-orang tertentu yang menjaga pusaka ini di rumah-rumah adat, yang mana ada hari-hari tertentu benda-benda pusaka ini akan dikeluarkan, dibersihkan, dan lalu itu akan disimpan kembali. Nah, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, tentunya sundu ini merupakan salah satu ya senjata tradisional yang memang sangat identik ya dengan bagaimana untuk menjaga diri. Nah, penggunaan sundu sendiri tentunya akan mengucap mantra ya mengenai jimat ataupun seperti ada kata-kata tertentu atau ritual-ritual seperti pemberian sesajen juga kepada leluhur ya di dalam sebuah benda ini. Jadi itulah Pak Saudara semua keunikan dari senjata-senjata tradisional yang ada di NTT.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

0: cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha.
2: Bapak Mama Kakak Deba Saudara semua, masih dengan informasi mengenai senjata-senjata tradisional. Yang berikutnya ada tombak. Nah, tombak adalah senjata tradisional yang lebih dikenal ya di suku Lamaholot di Kabupaten Flores Timur. Nah, tombak atau senjata yang kerap digunakan untuk berburu hiu atau ikan paus. Nah, ini agak sedikit unik. Kalau biasanya kotong lihat tombak itu ya dipegang, yang mana ujungnya tajam ya, ketika jalan itu dipegang. Tetapi untuk tombak dari suku Lamaholot ini agak berbeda. Yang mana tombak mereka ini dibuat khusus ya untuk bagaimana bisa menikam ikan paus, karena di sana terdapat salah satu tradisi menangkap ikan paus yang masih dipertahankan hingga saat ini. Nah, bahan yang digunakan untuk dorang di sana ya membuat ini tombak tentunya dari besi beton atau batangan besi, yang mana dia punya mata tombak ya dan juga balok lontar atau kukung atau lebih dikenal dengan sejenis kayu yang tumbuh di daerah Flores ini sebagai bahan tangkai untuk tombak tersebut. Jadi untuk tombak yang berada di suku Lamaholot untuk ya bagaimana menikam ikan paus ini memang berbeda ya, karena ini posisinya untuk menikam ikan paus dan mereka juga memiliki tradisi ya untuk menombak atau menikam ikan paus.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua nanti dipukul. Nanti di jam 8 ya, atau di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, Bapak Saudara semua, Ketong akan masuk dalam program Kecapi, Ketong Baca Puisi, tentunya dengan judul atau dengan topik Menulis Dengan Hati, Membaca Dengan Jiwa. Tentunya dengan narasumber Ketong, nantinya akan ada Kak Enong Yonson ya, yang mana untuk malam hari ini sendiri ya, nanti Ketong akan menghubungi beliau, karena memang untuk hari ini ya, beliau tidak langsung datang hadir di studio, tetapi Ketong akan via telepon ya, karena Kanong sendiri berada di daerah Flores ya, di luar kota. Ya, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, jangan lewatkan ya Kecapi Ketong Baca Puisi, tentunya dengan topik Menulis Dengan Hati, Membaca Dengan Jiwa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Syekh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walangsungsang. Tokoh bernama Pangeran Walangsungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya, yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Ku Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walangsungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walangsungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walangsungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walangsungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walangsungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walangsungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikku Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walangsungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walangsungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Ku di Cirebon ini.
4: Apa? menikah lagi. Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbakku Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbakku Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbakku, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis. Bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Kikir dan Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratnariris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis suatu hari.
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui semuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Adik?
3: Putraku sudah besar, Syarif Hidayatullah, sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Syarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Syarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Syarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon seperti yang sudah disampaikan Nyai Syarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai mbah kubu kedua menggantikan mbah kubu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Syarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
8: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Syarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Syarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Selamat malam untuk bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua. Sudah seperti yang beta sampaikan di awal ya, kota punya perjumpaan, bahwa untuk malam hari ini seperti biasa ya, tentunya dikecapi ketong baca puisi. Dan untuk malam hari ini tentunya ketong akan beromong tentang menulis dengan hati, membaca dengan jiwa. Seperti apa itu? Ya pastinya kali ini ketong sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Kak Nong Nyonson. Ketong sapa dulu. Halo, selamat malam Kak Nong malam hari ini.
2: Halo, selamat malam Kak Rokan.
1: Apa kabar?
2: Baik, sehat, dan kalau bicara tentang puisi selalu luar biasa Kak Rokan.
1: Baik, ini suara ketong ini agak sedikit terputus-putus nih. Ini kalau boleh tahu di daerah mana nih, di Flores?
2: Oh, saya di Flores Tengah sekarang.
1: Di Flores Tengah, waduh, biasanya kan ketong baku tatap muka. Ini kali memang ketong harus via telepon ya kakek.
2: Betul, ini jaringan sedang tidak baik-baik saja.
1: Semoga jaringan saja, jangan yang lain-lain ya.
2: Amin, karogannya.
1: Baik, Kanong, untuk malam hari ini agak sedikit berbeda ya dengan judul seperti-seperti kemarin yang mungkin orang berpikir bahwa oh judul begini agak susah untuk ketong pikir sampai di sana. Tetapi untuk topik atau judul malam hari ini seperti menggambarkan sesuatu yang gampang sih. Tapi sonde tahu, ini gampang dengan ingatankah atau memang dengan dia punya kata-kata yang nanti akan bikin ketong pusing-pusing sendiri. Baik Kanong, ini menulis dengan hati dan juga membaca dengan jiwa. Ini seperti apa ini Kanong?
2: Karogan, dalam kesusastraan, konsep menulis dengan hati dan membaca dengan jiwa itu tidak sesederhana yang kita duga. Karena hati itu tempat segala perasaan bermuara dan jiwa itu tempat segala permenungan bernaung. Jadi ketika kita berbicara tentang menulis dengan hati, itu artinya kita menulis dengan rasa. Yeah. Dan ketika kita mengatakan bahwa membaca dengan jiwa, artinya kita membaca dalam kontemplasi. Kita memahami dan memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk merenung apa yang kita baca. Itu tentang konsep menulis dengan hati dan membaca dengan jiwa. Dan di dalam kesusastraan, dua konsep ini itu tidak sekadar deretan tanda linguistik sebenarnya, tetapi ruang perjumpaan otentik antar manusia. Jadi begini Kak Rogan, menulis dengan hati itu berarti menuangkan kejujuran batin dan empati. Sementara membaca dengan jiwa itu berarti menyelami makna terdalam, melampau tekstualitas literal yang ada di dalam karya. Entah itu karya dalam bentuk puisi kah, entah itu karya dalam bentuk cerpen, sentigraf, ataupun novel. Jadi, menulis dengan hati dan membaca dengan jiwa itu adalah perpaduan yang sangat lengkap untuk menggiring seseorang dalam memahami kedalaman dan kelengkapan di dalam membaca sebuah puisi Kak Rokan.
1: Iya. Baik, apakah dengan menulis dengan hati, membaca dengan jiwa, apakah ini memang puisi yang datang dari pengalaman hidup sendiri? Jadi ini bukan sekedar bagaimana ketong melihat orang pun kehidupan, tetapi ini diambil dari ketong pun kehidupan sendiri, Kanong?
2: Kehidupan sendiri, Kanong. Ya, pada dasarnya karya itu tidak membicarakan kehidupan seseorang, tetapi membicarakan kehidupan semesta. Iya. Jadi meskipun ada satu simbol saja yang diangkat, tetapi itu mewakili simbol-simbol lain yang ada di dalam semesta itu. Nah, kalau kita melihat konsep ini misalnya, dan kita telusuri ahli-ahli atau filsuf dan juga kritikus sastra berbicara tentang konsep ini sangat unik. Yeah. Kalau kita melihat Gadamer dalam konsep filsafat hermeneutika misalnya, itu Gadamer menyebut bahwa menulis dengan jiwa, menulis dengan hati dan membaca dengan jiwa itu adalah konsep peleburan cakrawala. Bayangkan lebih luas dari itu.
1: Ya, halo Kanong. Halo Kanom, bisakah mendengar Kotongpu suara malam hari ini? Ya, halo Kanom. Ya, baik. Kotong akan menghubungi lagi ya untuk Kanong yang berada di Flores Timur, yang mana tadi ya sedikit kendala dengan jaringan ya yang ada di sana. Tapi kita akan mencoba untuk menghubungi lagi ke Kanong untuk malam hari ini ya. Semoga jaringan bersahabat ya, sehingga Kotong punya dialog untuk malam hari ini bisa berjalan dengan baik tentunya. Iya, baik. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang berada di rumah untuk malam hari ini, yang sementara mendengarkan Kotong di Perempat RRI Kupang, yang ingin bergabung ya, yang ingin ingin bertanya ya tentang topik Kotong malam hari ini, mungkin bisa bergabung bersama Kotong nantinya di 0380833499 dan di 0811382010043. Baik, Kotong sudah terhubung lagi dengan Kak Nong untuk malam hari ini. Halo Kak Nong.
2: Halo Kak Kerokan.
1: Iya. Terputus, iya, terputus ya jaringan mungkin Kak.
2: Iya, mungkin sudah
1: jaringan. Ini yang Kotong takut ya. Makanya Kotong pakai alternatif ya, biar telepon biasa, jangan WhatsApp, takut jaringan.
2: Betul, betul. Kerokan tadi sudah sampai di mana?
1: Tadi Kanong menjelaskan bahwa berbicara tentang puisi ini bukan soal tentang bagaimana melihat peristiwa, tapi ini tentang menceritakan sebuah alam semesta itu sendiri, Kanong.
2: Oke. Okay. Apakah saya menyinggung tentang perspektifnya Gadamer dalam konsep ini? Tadi sudah terdengar atau belum?
1: Iya, sebelum itu, Kanong.
2: Oke, okay, baik. Kalau kita berbicara tentang menulis dengan hati dan membaca dengan jiwa, itu kita telusuri beberapa konsep yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama itu dari filsafat hermeneutika. Mm-hmm. Itu kita mengutip konsep yang disampaikan oleh Gadamer sebenarnya. Gadamer itu mengatakan bahwa pemahaman sastra itu sama seperti peleburan cakrawala. Nah, membaca dengan jiwa adalah saat cakrawala batin pembaca itu melebur dengan dunia pengarang dalam sebuah dialog yang terus hidup. Mm-hmm. Jadi ketika seseorang memilih untuk membaca sastra, itu artinya jiwanya itu melebur menjadi satu kesatuan di dalam diksi, di dalam larik-larik puisi, di dalam endapan makna yang sedang dia nikmati melalui susunan-susunan unik yang ditampilkan oleh pengarang di dalam karya. Mm-hmm. Jadi perjumpaan antara manusia dengan sastra itu adalah perjumpaan eksistensial introspektif sebenarnya. Yeah. Jadi eksistensial introspektif itu eksistensial tentang makna keberadaan kita, sementara introspektif itu tentang bagaimana kita mempertanyakan makna keberadaan kita di dalam semesta. Yeah. Jadi memang tidak sesederhana yang kita singgung di awal ya.
1: Iya, betul lah. Jadi bilang topik begini, jadi Kotong sudah bisa berpikir bahwa oh, ini pasti tentang bagaimana percintaan, bagaimana tentang hubungan.
2: Tapi memang cinta dan hubungan itu ada di dalam konsep ini juga. Mm-hmm. Apalagi menulis dengan hati dan membaca dengan jiwa. Yeah. Kita tahu bahwa hati itu tempat bermuaranya segala perasaan.
1: Yeah.
2: Dan jiwa itu adalah tempat berteduhnya segala permenungan. Jadi ketika kita mengatakan menulis dengan hati, itu artinya kita menulis dengan rasa. Mm-hmm. Dan ketika kita membaca dengan jiwa, artinya kita membaca dengan kesadaran dan ketenangan. Nah, konsep ini sebenarnya menggiring kita untuk memaknai bahwa sastra itu bukan sebatas karya, tetapi sastra itu adalah kehidupan itu sendiri. Karena memang di dalam puisi misalnya, kita bisa bernaung, berteduh untuk memahami makna dari perjalanan kita. Yang pertama kata Ember tadi kan, suara saya jelas.
1: Jelas, Kano.
2: Oke, baik. Yang kedua, saya singgung tentang Roland Barthes sebenarnya. Mm-hmm. Jadi Roland Barthes dalam menjelaskan tentang intensi asli pengarang, terutama pada konsep membaca dengan jiwa, Roland Barthes menjelaskan bahwa ternyata membaca dengan jiwa itu adalah menghidupkan lapis-lapis makna baru yang dirasakan langsung oleh intuisi pembaca. Jadi bayangkan Roland Barthes memberikan konsep yang senada dengan Gadamer, tetapi sedikit lebih mendalam dan melukis. Bagaimana pembaca itu menghidupkan lapis-lapis makna baru yang dia temukan di dalam karya puisi melalui intuisinya. Jadi intuisi itu kan dia bahkan bisa menerka kira-kira kehidupan seperti apa yang digambarkan penyair atau penulis di dalam baris-baris puisi. Dan hal seperti ini, Kak Robert, hal seperti ini menggiring kita untuk menumbuhkan empati dan simpati. Jadi kalau simpati itu kita merasakan penderitaan orang lain, simpati. Sementara empati itu kita justru sampai pada merasakan hal yang paling dalam dari perasaan sedih orang lain. Jadi terlibat langsung. Dan Roland Barthes dan Gadamer sepertinya sepakat untuk mengatakan bahwa karya sastra itu adalah salah satu jenis karya untuk melatih perasaan setiap individu manusia. Makanya kalau kita kerucutkan, kalau kita kerucutkan ke dunia pendidikan, sekarang itu bacaan sastra menjadi bacaan wajib untuk anak SD, anak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan menjadi bacaan-bacaan yang harus disediakan di rumah. Mengapa begitu? Karena sastra itu melatih dua aspek kemanusiaan. Yang pertama emosional, yang kedua imajinasi. Jadi emosi itu soal kepekaan, imajinasi soal kreativitas. Nah, sastra memang keren itu, kakrokan. Kita meskipun kita bicara tentang menulis dengan hati dan membaca dengan jiwa, tetapi pembicaraan kita itu jauh lebih dalam dari sekadar hal-hal itu sebenarnya.
1: Baik, dengan topik Kotong di malam hari ini, Kanong, apakah dengan menulis dengan hati, membaca dengan jiwa, ini seakan-akan penulis atau penyair itu ingin lebih ditujukan kepada pembaca, bahwa apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka buat, ini bukan sekedar membaca dan berlalu, tetapi bagaimana Kotong memaknai akan setiap tulisan, setiap kata-kata yang ada di dalam puisi.
2: Kekerogan, karya sastra itu adalah salah satu karya yang abadi di dalam ingatan dan kekal di dalam rasa sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang Kak Rokat tanyakan tadi, itu sama seperti kita mengatakan bahwa mengapa air laut itu selalu menyentuh pantai. Karena memang itu tidak bisa dilepas pisahkan. Jadi sastra itu seperti air laut dan pembaca itu seperti pantai. Jadi ketika mereka bersentuhan, mereka tidak hanya sebatas perjumpaan semata, tetapi juga memberikan energi-energi untuk menciptakan keindahan. Jadi ketika kita mengatakan pantai itu indah, karena ada perjumpaan antara air laut dengan pasir. Seperti itu pun perjumpaan karya sastra dengan pembaca. jadi selengkap itu, Kak Rokan. Saya ingin memberikan contoh supaya kita lebih memahami ini lebih praktis. Kalau kita mengatakan menulis dengan hati, dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis misalnya, pengarang tidak sekadar menyusun kritik sosial secara dingin, tetapi ia menulis dengan hati yang bergetar atas kerancauan spiritualitas masyarakatnya. Jadi A.A. Nafis itu melahirkan tokoh Granda yang memicu kontemplasi batin yang dalam bagi siapapun yang merenungkan nasib sang kiai. Jadi kita bayangkan Robohnya Surau Kami itu ditulis dengan hati, Kak Roba. Jadi ketika pembaca itu menikmati baris-baris karyanya, itu dia menemukan bahwa dirinya bisa menjadi tokoh utama di dalam dinamika kehidupan yang digambarkan oleh pengarang. Lalu bagaimana dengan membaca dengan jiwa, Kak Roba? Kalau kita melihat puisinya Khairil Anwar, misalnya puisi Aku, karena puisi itu puisi yang sangat fenomenal sampai sekarang. Puisi Aku karya Khairil Anwar itu pembaca menggunakan jiwanya untuk merasakan denyut eksistensialisme dan keberanian hidup ya yang ada di dalam puisi. Kita dengar, aku kalau sampai waktu ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedang itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuat. Bayangkan Khairat Anwar menggambarkan dirinya sebagai binatang jalang. Apakah binatang jalang itu menggambarkan penulis, penyair Khairat Anwar secara individual? Tidak. Itu menggambarkan setiap pembaca yang membaca dan merasakan puisi.
1: Yeah.
2: Jadi bayangkan bagaimana Khairat Anwar menggambarkan kehinaan dan keterasingan manusia itu sebagai bentuk perjuangan agar tetap hidup sebagai individu yang kuat. Dan memang membaca dengan jiwa itu selalu dihidupkan kembali dalam setiap lomba-lomba baca puisi Kakerokan.
1: Iya.
2: Jadi kalau di setiap lomba baca puisi, kalau kita mau menerjemahkan membaca dengan jiwa, itu ada dalam aspek interpretasi. Interpretasi itu artinya pembaca itu harus menjadi puisi itu sendiri.
1: Iya.
2: Untuk menyampaikan pesan di dalam puisi-puisi. Jadi dia tidak sekadar membacakan, tetapi dia menjadi puisi itu sendiri.
1: Iya.
2: Seperti itu Kak Roda.
1: Berarti ya. Ini tanpa kutong sadar bahwa ternyata ini memiliki hal yang berbeda kok, tentang bagaimana menulis dengan hati dan juga membaca dengan jiwa. Apakah ini bisa dikatakan bahwa ini dua hal yang dipisahkan atau dua hal yang memang berjalan dan memang ini disatukan antara bagaimana menulis dan juga membaca?
2: Menulis dan membacakan itu sebenarnya dua kegiatan yang berbeda.
1: Yeah.
2: Jadi menulis itu produktif, jadi produktif individual. Sementara membacakan itu bagaimana kita menjadi media untuk menyampaikan maksud dari puisi itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ini memang dua hal yang berbeda.
1: Iya.
2: Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah setiap penulis bisa menjadi pembaca puisi?
1: Iya, betul.
2: Tidak semua. Mm-hmm. Tidak semua, Kakak Rogan.
1: Kenapa begitu, Kanong?
2: Iya. Pertanyaan itu sama seperti begini, Kakak Rogan. Apakah setiap penulis lirik lagu adalah penyanyi?
1: Iya.
2: Kan tidak.
1: Betul, betul.
2: Iya. Itulah alasan sejak 2019 kami juri cipta dan baca puisi itu memberikan masukan agar lomba cipta dan baca puisi itu dipisahkan.
1: Iya.
2: Jadi lomba cipta baca puisi tersendiri, lomba baca puisi tersendiri. Karena tidak setiap pencipta puisi adalah pembaca puisi.
1: Iya. itu sebenarnya apa yang menyebabkan? Oke, kalau tadi Kanong sempat lebih menjelaskan bahwa pencipta lagu belum tentu dia bisa menyanyi ya, karena faktor suara mungkin ya, yang memang dia pikir, waduh, beta suara sonde bagus ya, jadi kasih di penyanyi lain karena memang dia pun suara bagus. Nah, untuk puisi ini sendiri, apa yang menyebabkan faktor sehingga Kanong bilang orang penulis belum tentu bisa membacakan?
2: Yang pertama, kompetensi menulis dan membaca dalam puisi itu dua hal yang berbeda. Jadi menulis itu lebih banyak ke inner kompetensi, jadi kompetensi yang tumbuh di dalam dirinya. Atau kita sebut dengan bakat ya, bakat. Sementara membaca itu keterampilan, jadi dia harus melatih berkali-kali. Jadi kalau kita melihat ada penulis yang membacakan puisi, bisa jadi tidak sebagus ketika puisi itu dibacakan oleh orang lain. karena memang meskipun dia penulis, dia tahu maksud dari puisi.
1: Iya, betul, tetapi itu.
2: Tetapi setiap puisi itu selalu memiliki warna yang berbeda pada setiap tangan yang memegang puisi itu.
1: Iya.
2: Jadi jadi puisi yang sama dibacakan oleh orang berbeda itu bisa memiliki makna yang berbeda.
1: Iya.
2: Tergantung apa? Tergantung ekspresi, tergantung nada, tergantung totalitas, tergantung interpretasi. jadi ini menjadi apa, kompetensi yang kita pikir sederhana, tetapi sangat kompleks ketika kita jelaskan. Dan misalnya macam saya, Kak Rogan.
1: Iya.
2: Saya menulis puisi, tetapi saya tidak bisa membacakan genre-genre puisi seperti puisi kritik sosial, seperti ya puisi himne misalnya.
1: Yeah.
2: Saya mungkin lebih cocok membacakan puisi-puisi yang balada, romantisme.
1: Yeah.
2: Karena memang warna-warna kita dan gestur dan ciri khas kita lebih cocok ke puisi-puisi itu. jadi memang ini sesuai dengan warna kita. Nah, kembali ke pertanyaan tadi itu. Sulitkah menulis puisi lalu puisi itu dibacakan?
1: Iya, betul.
2: Sebenarnya bukan sulit, Kak Rogan, tetapi setiap orang itu memiliki warnanya masing-masing.
1: Iya.
2: Jadi ketika kita melihat penulis puisi sekaligus pembaca puisi yang mantap itu kita lihat W.S. Rendra. W.S. Rendra itu selain menulis puisi, dia juga mantap baca puisi. Yeah. Kalau soal di penyair-penyair kita di NTT, penulis puisi sekaligus pembaca puisi yang menurut kita enak betul-betul itu, itu Barapati Raja.
1: Yeah.
2: Barapati Raja sekarang ada di Aronara. Tetapi genrenya itu romantisme. Jadi ketika kalau dia baca puisi yang dia tulis tentang romantisme itu enak sekali. Apakah puisi warna lain bisa? Bisa, tetapi tidak sesempurna ketika dia membacakan puisi romantisme seperti itu,
1: Kak Karo. Iya, berarti ini memang dua hal yang tidak bisa disatukan ya, ketika pencipta dan juga dia harus membaca, memang ada hal-hal tertentu yang memang harus dipisahkan. Karena apakah ini menjadi sebuah tantangan seorang penulis, Kak Nong, ketika dia sudah identik dengan sebuah puisi yang bercerita tentang romantisme, sebuah hubungan, tiba-tiba dia lari ya ke sebuah tuntutan yang harus mengkritik ya tentang bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Apakah ini bisa dialihkan begitu saja, atau memang dia sadar diri bahwa oh, beta memang sudah cocok untuk puisi-puisi yang tentang mengkritik begitu?
2: Itu sama seperti kita menginginkan Iwan Fals menyanyi lagu dangdut.
1: Mm-mm, tapi dipaksa juga. Pernah Iwan Fals nyanyi.
2: Iya. Tapi kan tidak ciri khasnya.
1: Iya, betul. Bisa sih bisa, tetapi tidak menjadi ciri khas.
2: Betul. Itu sama seperti kita menginginkan penyanyi lagu country itu mengubahnya menjadi reggae.
1: Iya.
2: Genre menjadi reggae. Jadi tidak bisa.
1: Iya, betul.
2: Iya. Apakah bisa dia mengganti genrenya? Bisa, tetapi tidak selengkap dia mempertahankan genrenya. Karena setiap penulis puisi itu punya ciri khas membacanya. Dan ketika dia memiliki ciri khas itu, dia tetap harus mengoptimalkan ciri khas itu. Boleh tidak sesekali dia membacakan warna yang lain? Boleh. Tetapi biasanya para penyair, kami di dalam komunitas itu, kami memahami diri kami. Kami punya batasnya sampai di mana. Jadi ketika kami menerima puisi itu, kami tahu bahwa batasan kami tidak sampai ini. Maka kami memberikan itu kepada sahabat-sahabat yang lain yang batasannya ada di situ. Demikian pun sebaliknya. Nah, itulah alasan mengapa setiap lomba baca puisi, setiap puisi itu harus kita sortir dulu.
1: Betul.
2: Iya. Mengapa tidak semua puisi kita taruh di situ, tapi kita pilah dulu. Karena kita tahu bahwa usia anak SMP, usia anak SD, bahkan usia anak SMA dan kuliah, itu warna suara mereka seperti apa. Karakteristik mereka seperti apa. Jangan sampai mereka punya bakat baca puisi, tetapi kita memberikan puisi yang tidak sesuai dengan bakat mereka.
1: Betul.
2: Sama seperti ini. Misalnya lomba menyanyi, misalnya penyanyi ini genrenya itu adalah rock.
1: Iya.
2: Lalu kita memberikan dia lagu pop misalnya, lagu mendayu-dayu kan, dia punya bakat, dia punya bakat di situ. Tapi kita memberikan media yang keliru.
1: Betul.
2: Untuk mengoptimalkan bakatnya. Nah, ini bagi penyair, kami selalu mempertimbangkan itu, Kak Rokan.
1: Iya.
2: Jadi kami penyair itu tahu dua hal, Kak Rokan. Yang pertama dia tahu diri. Tahu diri, yang kedua dia tahu batas. Yang kedua dia tahu batas. Jadi tahu diri itu kompetensi kami ada di mana, dan tahu batas itu kami harus berhenti pada posisi mana. Kami tidak boleh mengambil bagian-bagian yang bukan menjadi ciri khas kami seperti itu. Jadi tahu diri dan tahu batas itu menjadi ciri khas para penyair.
1: Baik, memang ini dua hal yang memang harus ya berjalan balance ya. Jadi sudah bisa yang satu bisa yang satu, waduh lupa dulu. Ya, baik. Kanong, ini sebelum kotong lanjutkan, kotong punya obrolan ya dengan topik menulis dengan hati, membaca dengan jiwa. Ini beta undang lagi untuk buat saudara dong semua yang malam hari ini sementara mendengarkan kotong di Pro 4 RRI Kupang, yang ingin bertanya ya tentang seperti apa menulis dengan hati dan membaca dengan jiwa. Makna dari ini seperti apa? Nah, untuk itu beta tunggu partisipasinya di kotong punya line WhatsApp di 0811-3820-1043 dan juga di kotong punya line telepon ya di 0380-833-499. Baik, untuk Kanong, untuk sebelum melanjutkan kotong punya obrolan ya di malam hari ini, beta hadirkan dulu ya salah satu

berantakan. Beberapa luka menatapku tajam. Beberapa pertanyaan mengancamku, lalu karam. Luka-luka itu memberiku isyarat tentang mengapa perjalanan ini karat. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan melabuhkanku pada cermin. Aku berkaca, membaca senyum-senyum

Hey.

0: Ya, baik. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua baru saja ya kotong dengarkan bersama salah satu karya dari Kak Nong ya dengan Menebak Takdir yang dibacakan oleh Oming Gita. Baik. Halo Kak Nong.
1: Halo Kak Kerogan.
0: Iya, baik Kak Nong. Apakah puisi yang baru saja kotong dengar ini bisa dikategorikan sebagai puisi yang menulis dengan hati dan membaca dengan jiwa?
1: Secara pribadi saya tidak bisa mengatakan itu karena saya menulisnya. Tetapi saya ingin berbicara sebagai penikmat sastra,
0: iya,
1: tidak sebagai penulis puisi.
0: Kalau
1: kita mendengarkan diksinya, kita merenung kembali larik perlariknya, bahkan kita merenung kembali, memanggil pulang kembali, betapa lengkapnya pembaca mengekspresikan segala bentuk dinamika kehidupan, segala bentuk makna-makna di dalam baris-baris puisi itu. Itu memang tidak terlepas dari hati dan juga jiwa. Karena hati itu kan tempat segala perasaan bermuara, dan jiwa itu adalah tempat paling indah untuk kita merenungkan sesuatu. Atau tempat permenungan sebenarnya. Dan puisi itu kan sebenarnya menggiring kita untuk merenung. Membaca takdir itu. Kita mungkin belum bisa bedakan antara nasib dan takdir.
0: Iya.
1: Jadi nasib itu sesuatu yang bisa berubah, sementara takdir itu tidak.
0: Iya.
1: Jadi nasib itu adalah milik manusia, sementara takdir itu adalah milik Tuhan. Nah, membaca takdir itu sama seperti memberi penjelasan bahwa kadang manusia lupa batasan diri mereka.
0: Iya.
1: Sehingga mereka merebut peran Tuhan untuk menentukan akhir hidup, perjalanan hidup mereka, atau tujuan perjalanan hidup mereka. Makanya kita kalau mendengarkan puisi itu secara cermat, kita bisa menemukan bahwa manusia itu harus menyadari bahwa dirinya memiliki batas.
0: Iya.
1: Dan jangan terlalu nafsu untuk menjadi Tuhan atas perjalanan hidupmu sendiri. Kalau menjadi kompas atas perjalanan hidupmu boleh, tetapi tidak boleh

0: mulai menjadi Tuhan atas perjalanan hidupmu sendiri.
1: Iya.
0: Nanti kita lupa bersyukur, nanti kita lupa bersyukur, nanti
1: betul.
0: Kita lupa berterima kasih, nanti kita enggan untuk bersujud, nanti kita enggan untuk menerima orang lain sebagai bagian dari kita. Karena ketika seorang manusia itu lupa batasan dirinya, itu akan terbukti melalui perlakuan-perlakuan dia terhadap manusia-manusia yang lain. Karena dia tidak menganggap orang itu sebagai bagian dari hidup.
1: Iya, baik. Memang kalau dibilang orang menulis dengan hati ya sudah pasti. Tetapi bagaimana kita penikmat ya, sebagai pendengar itu sendiri memaknai akan setiap tulisan-tulisan yang ada. Baik, Kanong, ini ada yang sudah bergabung di Kota Punya Line WhatsApp malam hari ini dengan Ari di Liliba. Malam Karogan, malam juga. Ini beta ingin tanya ke Kanong dulu ini. Aduh, baik Kanong. Ini pertanyaannya, kira-kira apa perbedaan utama antara puisi yang ditulis secara mekanis atau sekedar merangkai kata-kata dengan yang ditulis dengan hati? Apakah ini ada perbedaannya nih, Kanong?
0: Pertanyaannya bagus sekali.
1: Ini karena memang kalau kita merangkai kan pasti dengan hati juga ini.
0: Tapi begini, ada puisi yang seperti yang disinggung tadi itu secara mekanisme, kebahasaan. Ada puisi yang dengan hati. Kalau puisi yang ditulis dengan mekanisme itu sebenarnya menggiring kita untuk menikmati informasi yang ada di dalam puisi itu.
1: Iya.
0: Jadi sebatas menginformasikan sesuatu. Sementara ketika puisi itu ditulis dengan hati, itu bukan memberi kita ruang untuk menikmati informasi,
1: iya,
0: tetapi memberi kita jeda untuk merenungkan perasaan-perasaan yang ada di dalam puisi itu, memberi kita semacam pelabuhan untuk mempertanyakan kembali, apakah perjalanan kita sejauh ini, kita sudah bikin apa, kita sudah buat apa, kita sudah berdampak apa. Jadi bedanya puisi yang ditulis mekanis dengan hati itu, kalau puisi yang informatif, itu kita baca, kita angguk-angguk. Tapi kalau puisi yang dengan hati, kita baca bukan sebatas angguk, tapi kita setelah kita baca, kita diam sejenak, kita merenung, kita lihat langit, kita lihat laut, kita lihat cermin, kemudian baru kita baca lagi. Jadi perbedaan puisi itu juga ada pada perbedaan bagaimana seseorang menikmati puisi. Nah, lalu kategori apa puisi yang mekanis dan puisi yang ditulis dengan hati?
1: Iya, betul.
0: Kategorinya itu, kalau yang mekanis itu sifatnya temporal, Kak Rogan. Jadi beberapa saat kemudian dia akan menghilang.
1: Iya.
0: Dia akan menghilang karena dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi puisi yang ditulis dengan hati itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena dia akan abadi di dalam ingatan, di dalam pikiran sebagai memori, dan dia akan kekal di dalam hati sebagai rasa. Dan itu tidak bisa dilepas pisahkan. Atau Kak Rogan, kalau kita mau ibaratkan yang mekanis dan menulis dengan hati itu. Kalau yang mekanis itu seperti lagu-lagu viral sekarang ini, Kak Rogan. Jadi dia hanya viral 2-3 minggu, bertahan sampai 1 bulan, terus hilang.
1: Oh, seperti misalnya, itu.
0: Misalnya kita tahu lagu Lu Kenal Veronica kok.
1: Iya, betul.
0: Itu kan viral sekali. Setelah itu sekarang sudah mulai redup ini.
1: Betul.
0: Sudah mulai hilang. Itu mekanis. Itu mekanis. Sifatnya temporal.
1: Iya.
0: Tetapi tulis dengan hati, itu tidak dibatas oleh ruang dan waktu, Kak Rona.
1: Baik. Jadi ini sebuah perbedaan yang memang jauh ya. Jadi bukan seakan-akan Kotong berpikir bahwa kan Kotong menulis ini juga dengan kata-kata, begitupun juga ditulis dengan hati. Ternyata ada bagaimana bersifat sementara dan bersifat selamanya.
0: Iya, Kak Rogan.
1: Baik ya, untuk Kakak Ari yang ada di Liliba ya, semoga dengan penjelasan dari Kanong ini ya sudah mendapatkan arti sebenarnya. Wah, ini orang hebat juga nih, sampai Kanong sendiri puji bahwa ini pertanyaan bagus ya. Baik, Kanong, ini karena Kotong dibatasi oleh waktu, Kanong, sebenarnya makna apa yang bisa Kotong ambil atau Kotong petik dari topik Kotong di malam hari ini mengenai menulis dengan hati dan juga membaca dengan jiwa, Kanong? Silakan.
0: Baik, Kak Rogan, saya ingin menjawab itu dengan hal yang paling sederhana sebenarnya.
1: Iya.
0: Ketika kita berbicara tentang menulis dengan hati dan membaca dengan jiwa, itu sebenarnya ada di dalam proses yang kita sebut proses kreatif. Nah, di dalam proses ini, seorang penyair itu tidak hanya menulis tentang misalnya penderitaan dan seterusnya. Misalnya dia mau menulis tentang penderitaan nelayan hanya dengan meriset data statistik ombak atau dengan melihat suasana, tetapi dia harus menghadirkan asin air mata dan dingin laut yang pernah menyentuh pori-pori batinnya. Jadi mengapa dia harus lakukan seperti itu? Supaya pembaca yang menggunakan jiwanya tidak berhenti pada rima atau pilihan kata, tetapi meresapi sunyi dan jerit eksistensial yang disembunyikan oleh bait-bait di dalam karya itu. Nah, menulis dengan hati dan membaca dengan jiwa itu adalah sebuah metafora untuk menggambarkan totalitas di dalam menciptakan sebuah karya. Dan juga totalitas di saat menikmati sebuah karya. Apalagi sastra. Karena membaca sastra itu harus membaca tuntas. Dia pembaca tidak bisa menikmati makna secara optimal apabila dia memilih untuk tidak membaca tuntas karya itu. Nah, saya beri contoh contoh seperti tulisan yang ciri khas kita, yaitu nyanyian Veto Savana. Nah, nyanyian Veto Savana itu saya bacakan. Di atas batu-batu kering flores yang membakar, kutulis namamu pada debu yang sabar. Bukan tinta yang mengalir dari ujung pena, melainkan peluh ibu yang memanggil hujan di selah derana. Bacalah retak telapak kaki ini dengan napas panjang, sebab di sana leluhur menitipkan laut dan sunyi yang tenang. Jadi bagaimana kita bisa menemukan hati dan juga jiwa melalui nyanyian Veto Savana ini. Jadi dengan puisi sesingkat ini, Kakak Rogan, itu memberi kita ruang permenungan untuk memahami keterlibatan hati dan keikutsertaan jiwa di dalam memaknai baris-baris puisi ini, Kakak Rogan.
1: Baik, ini memang memiliki makna yang dalam. Jadi bukan seperti yang tadi di awal ya, Beta bilang, oh ini gampang ya, kalau menulis dengan hati berarti ini tentang ini, tentang ternyata ini memang begitu luas dan dalam yang memang harus kita maknai. Jadi ketika membacakan puisi atau mengenal sastra itu harus sampai tuntas ya, jangan setengah-setengah. Baik, Kanong, terima kasih banyak Kanong untuk waktunya sudah bergabung ya untuk Kotong Punya Kecapi malam hari ini. Dan semoga untuk Kanong ya di Flores ya semuanya berjalan dengan baik tugas-tugasnya dan cepat pulang ke Kupang karena banyak yang rindu ya.
0: Terima kasih banyak. Selamat malam Kak Rogan, sampai jumpa dan salam puisi.
1: Baik, terima kasih, salam puisi untuk Kanong ya. Terima kasih untuk Kanong yang sudah bergabung melalui via telepon untuk malam hari ini tentunya dengan Kecapi ya. Menulis dengan hati, membaca dengan jiwa. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara dong semua, Beta masih akan terus temani ya di Sasando Malam untuk malam hari ini sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: dosen etika Kristen dari ATN Kupang, Ibu Merling Mesak MPD, dan sudah berbagi cerita di awal terkait dengan bagaimana caranya kita bisa mengenali hal-hal yang tentu harus kita hindari pada saat kita memainkan media digital, media sosial dalam hal ini. Kita sudah tahu tentang apa-apa yang akan menjadi dampak kalau kita...
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Seni olah vokal tradisional Mbata, Sanda, dan Danding bagi masyarakat Manggarai Raya merupakan permainan kata-kata dalam bentuk lagu daerah yang dinyanyikan oleh kaum laki-laki, perempuan, serta anak-anak yang berisi syair kehidupan, kasih sayang, persahabatan, perjuangan hidup, dan nasihat. Sanda dinyanyikan sambil berdiri membentuk lingkaran dengan gerak berputar dan sesekali disertai dengan hentakan kaki seirama. Mbata dinyanyikan sambil duduk dalam bentuk lingkaran atau membentuk barisan. Mbata dinyanyikan dengan diiringi pukulan gong dan gendang yang lembut. Pemain gendang dan gong bisa berada di dalam lingkaran maupun berada di luar lingkaran sambil menabuh dan memukul gong dipadukan dengan nyanyian-nyanyian yang sedang dinyanyikan. Sedangkan musik danding dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak membentuk lingkaran dan dinyanyikan tanpa diiringi dengan alat musik gong atau gendang. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut genjang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan, hentakan kaki, dan memulai sebuah syair dengan menggunakan giring-giring. Danding dinyanyikan dengan irama yang lebih cepat, lebih hidup, dan bersemangat.

0: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Yo, Mori. Hokali torok torok tekop, hokali pau pau tuenau. Bengkes kali dami mendim, woko totos mesen memandite. Aku mangarasat berkat to amianaku.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua. Kali ini kita masuk dalam acara Bas Senggol. Salam-salam dan minta lagu ya sampai nanti di jam 11 malam ya, yang mana baru saja ya Ketong ikuti bersama ya acara Kecapi Ketong Baca Puisi. Dan kali ini tentunya di Bas Senggol ya, beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Adik dong semua yang ingin bergabung tentunya di malam Minggu. Aduh, malam Minggu nih bikin apa? Oh, di rumah sako atau ajak keluarga dong berjalan ya, lihat mungkin ada acara-acara ya menjelang 17 Agustus ini kan sudah mulai banyak nih acara-acara yang dibuat. Jadi bukan tentang acara olahraga saja seperti gerak jalan ya atau lomba-lomba lain main bola, tetapi ada juga ya seperti bazar UMKM dan juga pameran-pameran. Nah, ini yang paling kotong tunggu kalau sebulan Agustus. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang ingin bergabung mungkin bisa cerita ya, kasih kotong. Kira-kira di Pasong Nompun daerah ini sudah ada acara apa sah atau lomba apa sah yang sudah mulai dibuat, sudah mulai rame untuk menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Untuk itu Bapak, Saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Halo Mbak Senggol, selamat malam.
2: Shalom, selamat malam.
1: Iya, shalom, selamat malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bapak Dan dari Oinlasi.
1: Dengan Bapak Dan di Oinlasi. Apa kabar Bapak?
2: Kabarnya baik-baik kata.
1: Iya, baik. Bapak Dan, kalau boleh tahu ini Bapak Dan, di Oinlasi sudah ada acara apa saya ini untuk HUT RI ini?
2: Di pembukaan, Kakak.
1: Pembukaan apa itu, Bapak Dan?
2: Pembukaan ini hari ulang tahun Republik Indonesia.
1: Mm-mm. Itu ada lomba apa, sah?
2: Lomba gerak jalan, bola voli.
1: Wih, terus apa lagi Bapak?
2: Yang berikut ini tarik tambang.
1: Baik, wih, berarti banyak lomba ya Bapak ya?
2: Ya banyak, banyak.
1: Baik, ini lomba dorang ini sudah mulai kok atau nanti tanggal 17 baru ada ini lomba dong Bapak?
2: Nanti tanggal 15 sampai 16, Kakak.
1: Tanggal berapa sampai tanggal berapa, Bapak?
2: 15 sampai 16.
1: Baik. Ini dong buat di mana? Di kantor camat kok atau di setiap desa ada ini lomba?
2: Di kantor camat, Kakak.
1: Di kantor camat. Oke, baik. Bapak Dan, mau lagu apa malam hari ini? Di malam hari ini ada lagu TBE Aing Qatar 3. Ada juga Racikua dari Fresli Badansa, dari Juan Reza. Ada juga Abitogama dengan Lala Is Dead. Yang mana nih?
2: Yang terakhir, Kak.
1: Yang terakhir. Baik, silakan Bapak Senggol untuk siapa?
2: Salam yang pertama buat Bapak Miller Jura, selamat malam. Berikut Bapak Dian Dihane di Kokpiu, Mama Aileen di Nusuniki. Yang berikut buat dari nomor ini di Bobo.
1: Iya.
2: Dari Sila di Sumate. Milky di Samplong. Abang John di Sakari. John di Samplong. Berikut buat Joy di Molteng. Yang berikut buat Cindy di Aceta.
1: Iya.
2: Di Aceta juga. Bapak Akmo di Manuelan. Bapak Maia di... Di mana Kakak? Bapak Maia?
1: Di Panmuti.
2: Iya, di Panduti. Ikutnya borong buat semua-semua, Kakak.
1: Iya, baik.
2: Buat Kakak yang bertugas tetap semangat. Belum.
1: Baik, Shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak dan yang ada di online lain. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di ini malam dan juga sudah berbagi informasi ya tentang kegiatan atau lomba-lomba yang nantinya akan dilombakan untuk menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia. Tadi ada tarik tambang, lomba gerak jalan, bola voli ya, dan masih banyak lagi. Dan nanti ini kegiatan akan berpusat ya di kantor camat ya. Terima kasih untuk Bapak dan informasinya. Jadi untuk Bapak saudara semua yang ingin bergabung, mungkin bisa berbagi informasi ya tentang lomba atau kegiatan apa nih yang sudah dibuat atau nantinya untuk menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia. Untuk itu langsung saja kita terima dulu, masih di Kota punya lain telepon. Basenggo, selamat malam.
3: Basenggo, selamat malam kakak.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Saka di Parlen kakak.
1: Dengan Saka. Apa kabar Saka?
3: Kabarnya selalu baik kakak.
1: Baik. Sonde baik terus Diko?
3: Terlalu baik kakak.
1: Oh terlalu baik. Saya pikir sonde baik.
3: Terlalu baik kakak.
1: Wih mantap. Oke, Saka mau lagu apa ini malam?
3: Yang ada di kakak polis.
1: Di Beta Pulis sendiri ada TBNK Tertiga, Racik Kuah, dan juga ada Badansa.
3: Racik Kuah, supaya kota minum kuah atau kakak?
1: Itu dia, memang kan harus pakai ini kuah.
3: Di sini makan nasi kering-kering.
1: Nah, kan, itu kakak. Dia, nanti harus pakai kuah supaya makan enak ya.
3: Iya, kakak.
1: Baik, Saka, adakah lomba-lomba yang sudah mulai di pariti atau nanti dong buat kapan untuk penyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia nih?
3: Sudah mulai kakak di kantor camat Sulamu kakak.
1: Kalau boleh tahu lomba apa saya yang semula ini?
3: Bola voli dengan bola kaki kakak.
1: Oh bola voli dengan bola kaki. Itu antar apa? Antar desa kok atau satu desa mungkin ada 3-4 klub. Jadi ini bukan hitung desa lah tetapi siapa yang ada klubnya dia daftar sesudah.
3: Pokoknya siapa yang ada grupnya dia daftar
1: sesudah. Oh begitu. Ini semulai dari tanggal berapa bola kaki dan bola voli ini?
3: Mulai dari kemarin kakak.
1: Oh bermulai dari kemarin. Baik, pasti rame. Main sore kok siang?
3: Ada yang main pagi, ada yang main sore kakak.
1: Oh begitu ya. Iya, mungkin banyak klub, jadi bagi dua. Kalau semua main sore, terakhir sampai gelap nanti. Jadi untuk Saka sendiri terlibat yang mana? Iko yang mana?
3: Beta Faredo dua kakak.
1: Aweh, ini dia. Jadi penonton sah? Oh penonton saya, buat kotong batu teriak dari luar saya.
3: Ya intinya kotong buat kotong semangat.
1: Oh kakak. Betul, itu juga paling betul itu ya. Sonde terlibat ya, yang penting
3: seruna, kakak.
1: Itu dia, yang penting kotong batu teriak yang betul saya. Jangan sampai karena kotong pun main ada tasalan, nah kotong batu teriak-batu teriak kacau ya.
3: Sonde kakak,
1: aman. Oh aman, oke baik. Saka silakan, mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
3: Yang lagi duduk minum moke, yang mengucapkan selamat malam, terus kakakin juga Wetesta, mama Anita Wetesta, mama Bapak Luis Wetesta, ada Dewi Wetesta bersama Adik Mentari, Adik Melani Ahmad Tomi ini mana lagi? Bapak Ahmad, kakak Dani Mama Ima Patululi. Sampai kakak John Tamplong, pemilik Roy Kurang,

0: Karinom Lini.
1: Mm-hmm.
0: Terus Mama Madi Resmarat. Mama Glenn Hotel Cendana.
1: Iya. Yeah.
0: Masih
1: iya. Baik. Oke. Shalom, terima kasih, selamat malam untuk Saka yang ada di Parlen. Terima kasih Kakak Saka sudah bergabung, sudah berbagi cerita ya tentang lomba yang sudah berlangsung, bola kaki dan juga bola voli. Baik, untuk itu Beta masih terima di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Malam.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Erni di Nevo Nono.
1: Dengan Kakak Erni di Nevo Nono. Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Baik. Kakak Erni, ada lomba apa saya ini di Nevo Nono?
2: Ada bola kaki, menyanyi.
1: Oh, ada lomba menyanyi bola... juga?
2: Iya. Bola voli. Tari-tarian, pokoknya banyak kakak.
1: Baik, ini lomba dong semua ini buat di mana? Di kantor camat kok atau di setiap desa ada?
2: Di kantor camat.
1: Kantor camat Takari. Mana? Oh, kantor camat Takari.
2: Ya.
1: Baik, kalau boleh tahu Bepung Kakek Erni ikut lomba yang mana? Oh.
2: Anak buah yang ikut.
1: Oh, anak buah yang ikut. Anak buah ikut lomba yang mana nih?
2: Menyanyi.
1: Oh, lomba menyanyi. Waduh, ini lomba menyanyi dong mulai dari kapan ini Kak Erni?
2: Nanti tanggal 16 baru dong menyanyi.
1: Oh, tanggal 16 kalau untuk nyanyi tanggal 16. Kalau bola kaki, bola voli itu semulai kok Mama?
2: Ya sudah, semulai.
1: Sudah mulai, bagaimana? Mama rompi nonton sonde?
2: Itu sonti Kak.
1: Tunggu nanti ini anak buah. Itu dia, batul kupas asam sadolo. Nanti pas ya. Tanggal 16 anak buah pinyanyi baru iko
2: Ya.
1: Itu harus. Jangan sampai anak buah pinyanyi cuma mama cuma kupas asam saja biar dia pinyanyi sendiri. Baik, silakan Beta punya Mama Erni mau senggol untuk siapa?
2: Yang pertama buat Kakak Saka yang di Pariti, Selantinan, selamat malam juga. Nama Aiden di Niki-Niki. Kajo di Molotenga, Tarif Landi Silamu, Kayuven Patufeno, Abang John di Takari, Opa Miller di Waipura, Kamil di Camplong, Safir di Merdeka, Majes di Lelogama, Bapak T.O. di Silamu, Mama Cantika, salam final semua. Dengan ucapannya selamat malam. Selamat mendengar lagu pada malam hari ini.
1: Iya.
2: Buat kakak yang bertugas, makasih shalom.
1: Baik shalom, terima kasih, selamat malam untuk Beta punya Ma Erni yang ada di Nevo Nono. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong dan informasi ya tentang lomba-lomba yang nanti bikin di kantor Camat Takari. Terima kasih Mama dan untuk jagoan ya yang nanti nyanyi, aduh harus semangat tuh, oh, latihan belum nih. Baik, masih di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Senggol. Kak.
1: Iya. Malam. Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Di Manutapen, Kak Rogan.
1: Dengan lagi. Dengan Mama siapa?
3: Mak Betsy.
1: Mak Betsy, apa kabar?
3: Mbak sehat nih Kak.
1: Wih, ada bikin apa oh?
3: Ini lagi karena terlalu dingin ya, pengen makan apa keripik pisang, jadi ambil keripik langsung di pohon kopoknya apa lagi iris-iris nih Kak.
1: Wih mantap, itu dia memang, wih itu paling pas itu eh. Apalagi kalau minum teh dan kopi, aduh itu nikmat sudah. Baik. Baik. Itu dia, baik. Mama Betsy, Manutapen, suara lomba belum ini untuk 17?
3: Asal Manutapen, suada Kak. Dari oh, suada? Dari 3 hari yang lalu, antara NBD sama Manutapen.
1: Lomba apa itu, Mama?
3: lomba futsal, Kak.
1: Woi, lomba futsal. Baik. Oke.
3: Okay. Untuk festival budaya kelurahan tanggal 28, 29, 30 nanti, Kak.
1: Oh, begitu.
3: Itu ada tarian. Pokoknya semua pakai etnis Timur kali ini, Kak.
1: Oh, untuk ini tahun etnis Timur, ya?
3: Iya, etnis Timur. Jadi ada lomba tarian, sensor, banyak-banyak. Banyak perempuan.
1: Baik, waduh, mantap ini. Berarti ini lomba ini bukan sebelum 17, tetapi sesudah 17 pun juga lomba pun masih ada, ya, Mama. Baik, oke, okay, Mama Betsy, silakan Mama. Mau senggol-senggol untuk siapa, Mama?
3: Buat Mama yang tadi dari seputaran Tekari. Semua orang Tekari di sana ada Om David Lee juga, sekeluarga, Mas Malam. Juga ada Mama Jesse, Bapak Miki yang ada di Camplong, Kak Dodi, Kak Dion, Papi Aldi, Bapak Venus, Marian, Bapak Lusiran, dan aduh semua-semua sah tanpa terkecuali.
1: Iya.
3: Pokoknya kompak selalu, setiap untuk arogan, sekeluarga, Tuhan berkati. Oh iya, Pepin Kelu. Keluarga yang ada di Oiba semua, keluarga Naas Bunyu, Tuhan berkati.
1: Baik.
3: Oke, Kak Jose, Kak Jovan, Kak Jessica, semangat Kak Jose dan Kak Jovan yang ikut lomba futsal.
1: Oke. Okay.
3: Kemarin nomor 4 tidak ada pengkak.
1: Oh begitu. Baik, biar tambah semangat ya, Mama.
3: Untuk karogan dadah.
1: Baik, dadah. Terima kasih Mbak Betsy yang ada di Manutapen. Waduh, ini di Kota Kupang juga ya. Kelurahan-kelurahan sudah mulai ramai dengan lomba-lomba ya. Baik, untuk itu Pak Saudara semua masih di 0380833499. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Mbak Senggol, selamat malam karogan.
1: Malam juga dengan siapa di mana nih?
4: Orang Lelogama.
1: Apa kabar Mama Jessy?
4: Sehat selalu.
1: Baik, Mama di Lelogama semula ada lomba apa saya ini?
4: Pertandingan sepak bola antar dewasa.
1: Hah? Antar siapa, Mama?
4: Untuk dewasa.
1: Oh, untuk dewasa. Terus apa lagi, Mama?
4: Ini sadolo.
1: Oh, itu sadolo. Bola voli dong, sonara kok.
4: Voli, iya ada juga.
1: Baik. Ini lomba dorang ini bikin di mana nih, Mama? Di langsung di lapangan Lelogama situ kok?
4: Ya, kecamatan kelurahan Lelogama.
1: Kantor camat. Di kantor camat.
4: Iya.
1: Waduh, berarti rame. Sudah mulai dari kapan ini, Mama?
4: Tanggal 1.
1: Tanggal 1 kemarin. Iya. Kalau tanggal 1 ya, kalau klub banyak berarti ini sudah masuk 16 besar kayaknya ya. Baik, itu main setiap sore kok, Mama?
4: Ya, pagi, siang, sore.
1: Oh iya, baik. Oke, baik Ma Jessy, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Senggol buat Mbak Bici yang barusan lewat. Tadi yang dari Nefonono siapa? Kak Irni?
1: Iya.
4: Oh iya, Kak Irni, salam kenal. Nah, berikut buat Mama Marlin, Bapak Charles. Mama Madi di Besmarak, Mama Ida, Mama Bapak Miki di Tom Nano, Mama Cantika, Mama Selmi di Bapak Pit, ada Mama Harlan di Loboko, ada Bapak Minggu keluarga di Logama, ikut Bapak Doni, Bapak Miki, Bapak Elmo, nah, berikut buat ke Joy di Mulut Tengah, Bapak Laseran, Bapak Janua, ada Opa Miller, Opa Endang, Opa lagi, Opa Endang. Buat Kak Abang John di Takari, Kak Melki di Camplong, Mama Perlia di Lapak. Berikut buat Marian Masusan, Mama Mary Pasir Panjang, Mama Mary Osau. Berikut buat Bapak Donua, Bapak Maia di Panmuti, Mama Aileen Niki-Niki, Mak Tati, Mama Anita, Bapak Louis, Kak Fendi. Berikut buat siapa lagi? Kak Udi, Kak Ferry. Semua-semua sudah, ya Bapak yang lagi duduk nonton sepak bola di HP. Selamat malam dan selamat istirahat. Salam sepak bola semua, sudah karo.
1: Iya, baik.
4: Terima kasih, Shalom.
1: Baik, Shalom. Terima kasih. Selamat malam ya untuk beta punya Mama Jessie yang ada di Lelo Gama. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini dengan informasi-informasi ya tentang lomba-lomba yang sudah mulai untuk memeriahkan ya kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, untuk itu bahwa saudara semua sambil Kotong tunggu ingin bergabung, langsung saya kasih dulu beberapa nomor lagu untuk teman di Kotong semua.

0: 0833 8339 499, dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu buat saudara semua, masih dengan lagu-lagu yang masih beta siapkan untuk temani buat saudara dong semua di malam hari ini ya. Dan untuk itu buat saudara semua, masih dengan lagu-lagu yang masih beta siapkan, ada Kawin Lari ya dari miliknya Juan Alvarez, TBN Qatar 3 dari Remy Bere, dan juga ada Ketua Putu Cinta dari Black Belanesian ya, dan juga ada Korban dari Onahet Harua. Jadi itulah beberapa nomor lagu yang bisa diminta oleh bas saudara dong semua. Beta terima dulu yang sudah gabung lagi di kota punya lain telepon. Bas Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong, selamat malam.
0: Iya, Bas Senggol juga selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Yuven di Fatoveno.
0: Dengan kakak Yuven di Fatoveno. Apa kabar kak Yuven?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik kakak.
0: Baik, kakak Yuven.
1: Iya,
0: di Fatoveno ada lomba apa sani yang semulai di sana?
1: Belum kakak.
0: Di Fatoveno belum kok?
1: Pokoknya di Kecamatan Tebu, Desa Tebu ini belum.
0: Oh belum. Biasa tanggal berapa kakak?
1: Biasa tanggal 7-8, tapi ini
0: tanggal ini sudah tanggal 8, atau tunggu satu kali tanggal 17 kok?
1: Tahu juga kakak. Ini hanya pungut ini yang perayaan.
0: Baik, oke okay. Kakak Yuven, silakan, mau lagu apa malam hari ini?
1: Kawin Lari.
0: Kawin Lari, oke okay, baik. Ini bukan lomba ya, ini belum ada lomba untuk Kawin Lari. Lagu saja. Baik, silakan, mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Salam pertama buat Mama Bisa aku Mama Putaranya Ledehun Wadu Atriwaknya Lanset Maria Kakai Ridin Panono Makasih atas senggolannya. Selamat malam Mama Ina Satu Lili juga selamat malam. Mama Glenn di belakang hotel Sindana. Ibu Nikolia di Filipina. Ibu Jasi Milani di NBS. Sama Tommy, Ibu Mira. Kakak Ana di Sepang, Ngeras di Gaza. Kakak Ana di Mutis bersama kita semua. Bapak Dion di Hane. Terus ini singkat warung buat semua-semua. Ucapkan selamat malam, salam kompak-kompak, dan selamat malam minggu buat semua-semua.
0: Oke okay.
1: Dapat senggol selalu ada di hatiku.
0: Wih mantap.
1: Raga yang bertugas tetap semangat selalu pulangnya hati di dalam. Dan lupa bahagia titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik, shalom, terima kasih, selamat malam ya untuk beta punya kakak Yuven yang ada di Fatoveno ya. Mungkin lombanya nanti ya, ada juga lomba-lomba yang setelah habis upacara baru banyak lomba ya. Ada juga yang sebelum tentunya sudah mulai lomba ya, tergantung sih. Baik, untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, beta masih tunggu ya yang ingin gabung di malam hari ini di 0380833499. Baik, untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua, sambil kotong tunggu yang ingin gabung di ini malam, langsung saya beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk bikin kotong semua semangat di malam minggu.

pendengar, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliferus secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Melkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hatta Holi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nira di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga satu yang menjadi sangat menarik, kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sesando. Jadi kegunaan haik itu sendiri dari satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote, termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka. Haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder dengan bagian bawah seperti telur, sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong, maka disimpan terbalik. Hal ini menurut Helmi melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa didudukan di tempat di bawah atau di tempat yang keras, karena ketika kita mendudukan haik itu di bawah, maka apa yang ada di dalamnya itu pasti akan tumpah. Ini sesuatu yang kalau kita bilang, kenapa orang membuat tempat untuk menyimpan air atau benda cair kok seperti itu? Tetapi ini melambangkan satu bentuk di mana kehidupan orang Rote itu, haik mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana harus penuh kehati-hatian, termasuk dalam menyimpan atau termasuk dalam mempersiapkan dirinya, dia harus berhati-hati, tidak gegabah.
0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik, tiilangga, dan sasando memenuhi kriteria atau kategori unsur atau hasil budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, haik, tiilangga, dan sasando memiliki atau memenuhi syarat warisan dunia.
1: Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang, termasuk Bapak Iban Meda, Bapak Yosmik Voek, yang sekarang adalah Hakim Konstitusi, mereka sedang berusaha agar supaya trilogi atau tiga benda budaya orang Rote ini bisa diakui sebagai warisan budaya non-benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar. Bisa melalui Pro4, bisa melalui kami, agar supaya ada memberikan masukan sehingga tiga benda itu, yaitu haik, tiilangga, dan sasando ini, yang semuanya berasal dari bahan pohon lontar ini, dapat dijadikan sebagai warisan dunia non-benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora untuk tetap memperkenalkan haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
0: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku haik atau pohon lontar akan punah. Namun hal itu dapat diantisipasi jika ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melarang penebangan pohon lontar untuk alih fungsi lahan ataupun jika terpaksa ditebang tapi ada anakan yang ditanam kembali.
1: Perlu ada aturan atau apapun namanya oleh pemerintah dengan niat untuk mempertahankan budaya, khususnya haik atau apapun benda-benda kita yang berhubungan dengan daun lontar ini untuk tetap ada, maka pohon lontar harus tetap ada. Kalau pohon lontarnya punah, berarti segala sesuatu ini pasti akan ikut punah. Nah, ini yang ingin saya katakan satu hal yang sangat penting, bahwa haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama, dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya, misalnya tuak, gula yang ada di dalam itu tidak boleh tersisa dalam haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa orang Rote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dendam itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka. Saya Christine untuk Pro4 RRI Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: yang di ujung
1: arung. Bapak mama kakak adik saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu baru saja Janji Ujung Arung ya. Beta kasih untuk saudara semua di ruang dengar untuk malam hari ini. Yang ingin bergabung, beta masih tunggu partisipasi di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Sampai nanti di jam 11 ya, waktu sudah menunjukkan jam 10 lebih 22 menit. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotongpung line telepon. Basenggol, selamat malam. Halo Basenggol, selamat malam. Halo, Mas Enggo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ferdi.
1: Dengan Ferdi. Apa kabar Ferdi?
2: Kabarnya baik.
1: Oke, baik Kak Ferdi, mau lagu apa malam hari ini?
2: Di list Kak Rogan.
1: Di Beta Pulis sendiri malam hari ini ada TBN Qatar 3, ada juga Sabado Kalan dan juga Badansa dan Ketua Butuh Cinta dan Korban.
2: Yang pertama.
1: Yang pertama. Baik, silakan. Single untuk siapa?
2: Single yang pertama buat Kak Rogan, selamat melaksanakan tugas. Terus buat Kak Juven Satupenu, selamat malam. Kamil Pisamplong, Kak Dani Satululi, Kak Revan. Terus buat Bapak Loseran, Joyce Molteng, John Katari, John Samplong, Mama Ima, Mbak Isila, Pony Mutis, Mama Jesse Relogama, pokoknya semua kakak.
1: Baik.
2: Kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Kakak Ferdi yang ada di Merdeka. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu beta masih tunggu di 0380833499 untuk bab mama kakak adik dong semua yang ingin bergabung, yang ingin senggol-senggol, salam-salam untuk bas saudara semua. Masih di Kotong punya line telepon. Basenggol, selamat malam.
3: Halo Basenggol Jong.
1: Iya, Basenggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Oh, Bapak Alo, iya Fadil
1: Tengah. Dengan Bapak Alo, apa kabar Bapak?
3: Kabarnya selalu baik dan sehat selalu.
1: Oke, baik. Bapak Alo, di Fadil Tengah, sudah ada lomba apa saya ini untuk menyusung kemerdekaan?
3: Ini lomba mulai dari tanggal 1. Ada anak-anak rumah tima. Hanya saya sendiri yang tidak ikut.
1: Oh, Bapak kenapa son pergi?
3: Saya kegiatan lain, kecuali 17 dulu.
1: Oh, begitu. Ini lomba apa saya ini yang semulai, Bapak?
3: Bola voli saja.
1: Bola voli, bola kaki son ada kok?
3: Oh, tidak ada. Bola kaki ada, bola kaki mini untuk anak SD.
1: Baik. Kalau bola voli, antar desa?
3: Antar desa ini.
1: Wih, mantap. Oke, baik Bapak, lo mau lagu apa malam hari ini?
3: Di
1: Beta Punglis sendiri malam hari ini ada Sabado Kalan, ada Badansa, Ketua Butuh Cinta, dan juga Korban.
3: Korban saja.
1: Korban saja. Baik, silakan Bapak.
3: Ya, pertama buat Bayrogang. Malam ini ada menemani kami pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bertugas. Dan juga sebentar kembali lagi di jalan, sibir rumah dengan sehat, lolos ya.
1: Amin.
3: Ferdi yang tadi baru lewat, selamat malam bersama keluarga dan juga Mama Ima, Mama Rian, Mama Glenn, juga Mama Marlin, Papa Miller, selamat malam Bapak Saka, Bapak Endang, Bapak Anak Fendi, Weteta, juga Bapak Luz, Lite, juga Bapak Sulamu, dan juga Nona Natalia Tole-Tole atau di Palu, selamat malam, juga Joy Molotenga, dan Bapak Dani, dan untuk semuanya saja.
1: Iya, baik.
3: Ya, salam, selamat malam, selamat malam minggu.
1: Baik. Iya.
3: Jadi aku silsilah.
1: Oke, terima kasih Wain, Bapak.
3: Iya, sama-sama.
1: Iya, baik. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Dan yang ada di Fatulio Tengah. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Untuk itu Bapak, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, beta masih tunggu ya partisipasinya yang ingin gabung ya, yang mau single-single atau bagi informasi di malam hari ini, beta tunggu sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu Bapak Saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin gabung lagi di ini malam ya, beta mau kasih ucapan selamat malam, selamat bermalam minggu saja untuk Bapak Saudara semua yang lagi malam minggu di Kota Kupang. Karena untuk malam minggu sendiri memang sudah mulai banyak tempat-tempat tongkrong ya, tempat-tempat duduk berkumpul dengan kawan-kawan dorang. Jadi banyak pilihan ya, tergantung Kotong mau pilih yang mana. Untuk itu Bapak Saudara semua, beta langsung saja kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di ini malam.

0: budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
1: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya sekira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
0: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timor yang ingin kawin atau menikah.
1: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak. Bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah dengan demikian kalau dia sudah tahu masak kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi, itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
0: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
1: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang, sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri, karena anak wanita dikawal, anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Sebagai ketujuan dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Yang punya anak wanita siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita. Dia kerjaannya lebih rumit. Jadi bukan lepas saja begitu nanti dia kawin secara alami. Tidak. Itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin, itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
0: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timur pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
1: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timur ini. Dari raja, terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan. Karena ukuran harga, nilai sosial, status, begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya dia status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak. Dan memang jarang terjadi, karena itu sudah menjadi standar.
0: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timur dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Ubatonis selaku pemerhati budaya Timur punya harapan tersendiri.
1: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nokalekot, henati hom unim on oya said menon alawa. Arti menjalankan ritual adat dengan baik, nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering. Karena melaksanakan ritual adat, itu bahasa adatnya.
0: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Ubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua. Bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timur ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, tuntas sudah kebersamaan di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada esok untuk bisa bergabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu, Bapak Saudara semua, kita masih akan terus hadirkan hiburan lagu-lagu dan juga informasi-informasi untuk temani Kotong semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.

lurik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.

0: coba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat ya bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nggak beta kasih mati, su. Ampun-ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Bahkan matahari pun tenggelam di setiap malam, tapi selalu terbit keesokan paginya. Muhammad Ali.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu, sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu, karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan tetap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama Kakak Nuna sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Minggu 9 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Empat Arah Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabarnya? Salam jumpa kembali di hari ini bersama dengan Beta Feli dalam rangkaian Sasana Pagi edisi Minggu 9 Agustus 2026 dari jam 5 nih sampai jam 11 siang nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara dong pun aktivitas. Abis ini masih ada renungan pagi, lagu-lagu pujian juga yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara pun hari. Apalagi di hari Minggu ini, mari kita awali dengan ucapan syukur dan terus mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan.

Shalom Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih, dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mariani Dati, penyuluh agama Kristen Kanwil Provinsi NTT, dalam acara Cahaya Pagi. Kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Kami saat ini mau merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau memberkati kami, menolong kami dan memampukan kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Saat ini Bapa, kami mohon Tuhan sertai kami dan lindungi kami. Ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih, saya hadir menemani Bapak Mama kali ini dengan tema Harapan Membutuhkan Dasar. Kita mendasari renungan kita hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih, memiliki harapan tanpa disertai dengan dasar yang kuat tidak akan berarti apa-apa. Karena itu kita wajib mempercayai Allah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, dan Dia juga yang akan membangkitkan kita. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih, kita semua harus yakin terhadap harapan yang terberkati, seperti yang tertulis, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 6 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayub mempunyai sebuah dasar, yaitu beriman kepada Tuhan. Ketika sedang menderita dan merasa bahwa kematian akan segera datang, ketika itu perasaan Ayub diliputi ketakutan, keputusasaan, dan juga harapan. Kesemuanya campur aduk menjadi satu. Ada waktu di mana terkesan bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tetapi dia tetap percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat tidak pernah salah. Dan dia sangat mengasihi umatnya. Akhirnya Ayub, apa yang dia alami, dia tetap berharap. Dan dia memiliki harapan untuk bagaimana menjadi satu kenyataan. Sehingga dia berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub 42 ayat yang kedua. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada Tuhan." Tuhan selalu memberkati Ayub dalam setiap penderitaan yang dia alami. Itu berarti ada harapan
Dan harapan dasarnya itu yang pertama adalah Kristus. Kalau kita mempunyai dasar yang kuat dalam Kristus, maka harapan itu akan menjadi kenyataan. Banyak sekali dari kita sebagai orang percaya mungkin mengalami perasaan sama seperti yang Ayub alami, penderitaan yang Ayub alami. Tapi dengan demikian, dalam situasi-situasi itu, bagi kita, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, karena harapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Harapan kita hanya kepada Dia yang sudah bangkit dan yang akan membangkitkan kita. Bagi kita yang hidup dekat dengan Tuhan, akan menerima anugerah dan pengharapan. Kita yang percaya kepada Kristus mendasarkan harapan kita pada satu kejadian yang nyata, yaitu kebangkitan Kristus. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih, jika kita hidup bersama Kristus, kita memiliki pengharapan yang pasti dan akan terberkati, walau secara manusia itu sangatlah mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk kami malah memiliki harapan yang pasti, yaitu harapan yang memiliki dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Papa Mama bahas saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, selamat menikmati minggu pagi bersama keluarga, bersama orang-orang yang ketong kasihi dan tentunya bersama Tuhan Yesus. Bapak Mama bahas saudara, pernah kosongnya ketong berada di satu masa ketika ketong su berdoa, su berusaha, su berharap, tapi sepertinya Tuhan belum juga menjawab. Ketong berdoa untuk keluarga, tapi masalah juga masih ada. Ketong berdoa untuk pekerjaan, tapi keadaan belum berubah. Ketong minta jalan keluar, tapi justru muncul persoalan baru. Nah, di saat seperti itu, Sonde jarang ya, ketong bertanya, Tuhan, Tuhan ini dengar beta berdoa ke Sonde. Tapi ya, itu dia. Yang perlu ketong ingat adalah Tuhan yang diam, bukan berarti Tuhan yang Sonde peduli. Ada kalanya Tuhan bekerja dalam keheningan. Ada jawaban yang Sonde langsung ketong lihat. Ada pintu yang belum dibuka karena Tuhan sedang mempersiapkan ketong untuk sesuatu yang lebih baik. Ketong sering menginginkan Tuhan bekerja sesuai dengan ketemu waktu. Ini hari ketong berdoa, besok berharap sudah ada jawaban. Tapi Tuhan sudah bekerja berdasarkan ketemu terburu-buru. Karena itu Bapak Mama dan Saudara, ketika hidup sedang lagi sonde muda, jangan buru-buru menyerah. Jangan karena satu doa belum Tuhan jawab, lalu ketong merasa Tuhan kesetengah ketong. Coba ketong lihat kembali ketemu perjalanan hidup, berapa banyak masalah yang dulu ketong pikir sudah akan bisa dilewati, ternyata hari ini suka ketong lewati. Dan minggu pagi ini mari ketong belajar Bapak Mama dan Saudara hal yang sederhana, tetap percaya bahkan ketika belum melihat jawabannya.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bunda PAUD Kabupaten Rotendao, Nyonya Yane Henuk Pelokila, mengedukasi pelestarian lingkungan di TK Maranata Dayaloni, Kecamatan Rote Selatan pada Rabu 5 Agustus 2026. Ini kegiatan jadi rangkaian

hari kedua kunjungan Bunda PAUD. Tim kegiatan mengusung tema melestarikan lingkungan bagi anak usia dini. Edukasi melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat setempat. Ia pun mengajak semua pihak menjaga kelestarian lingkungan. Dia juga bilang kebiasaan baik harus dimulai sejak usia dini.

Pindah ke informasi berikut, gerakan pangan murah atau GPM yang digelar Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur dinilai menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan di tengah tekanan inflasi. Kegiatan yang berlangsung pada 1 sampai 17 Agustus 2026 tersebut menyasar sejumlah titik pelayanan di Kota Kupang agar masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Ken'o atau Kena Tobtobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Ken'o atau Kena Tobtobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Ken'o adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken'o berasal dari kata ken yang artinya menembak dan o yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Tobtobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken'o terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken'o atau Kena Tobtobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Ken'o tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Ken'o atau Kena Tobtobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Ken'o memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Ken'o biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Ken'o pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kena Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

KPI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Mbak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Edisi hari ini 9 Agustus 2026 ya. Bulan Agustus tuh memang punya suasana yang berbeda ya. Dan begitu kalau ketong masuk bulan Agustus, apalagi sekarang ketong sampai di tanggal 9 nih, Bapak Mama, Mbak, Saudara, ketong mulai melihat warna merah dan putih itu di mana-mana. Di jalan, di depan kantor, di sekolah, di toko-toko, sampai di rumah-rumah tetangga. Ada yang pasang bendera merah putih lengkap dan diumbul-umbul. Ada yang pasang bendera tuh cuma masuk awal Agustus, sejak awal dari tanggal 1 bahkan akhir Juli tuh sudah pasang. Aduh, jadi mungkin baru pasang ketika sudah ke tanggal 17. Nah, ini pagi kita mau ajak Bapak Mama Bapak Saudara bawa omong soal hal sederhana yang sebenarnya sangat dekat dengan suasana kemerdekaan. Ke mana ya maksudnya? Di rumah Bapak Mama Bapak Saudara masih pasang bendera merah putih kosong deh nih atau belum? Coba lihat ke depan rumah pagi ini, ada bendera masih berkibar atau belum? Atau jangan-jangan tiangnya masih tersimpan di gudang? Atau mungkin Bapak Mama Bapak Saudara yang tinggal di kos, kontrakan, atau rumah bersama keluarga, jadi urusan pasang bendera tuh akhirnya bukan ketua yang tentukan. Nah, ini menarik ya untuk ketong bahas pagi ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, karena bendera merah putih bukan cuma kain warna merah dan putih yang ketong pasang setiap bulan Agustus ya. Di sana tuh ada rasa, ada sejarah, ada penghormatan, dan ada identitas bangsa di baliknya. Jadi merah putih di rumah masih pasang bendera? Ada cerita menarik pas pasang bendera, Beta tunggu buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau cerita-cerita dengan Beta ya, melalui line telepon 0380-833-499, bisa juga melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811-3820-1043.

Osembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi

0: duka kah? Itu bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sudah tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompung motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, sama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, kotompung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sudah cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, ini barangnya karena mana Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di kotong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat kalau katong beli produk lokal, katong su bantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih awi. Keren, unik, dan pasti awet
1: nah begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah
0: itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kau tuh tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu ke mulut tuh. Tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkong ikan yang di otak laut mah masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya maaf, beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lah.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, masih tentang bendera pagi hari ini. Ketong mungkin bisa ingat suasana Agustus waktu kita masih kecil ya. Begitu kalau masuk bulan Agustus tuh biasanya lingkungan mulai berubah, tiang-tiang mulai berdiri, bendera-bendera mulai dipasang, umbul-umbul mulai menghiasi jalan, dan ketumpahan anak dong mulai sibuk. Ketumpahan kayak ketong dulu masih kecil mulai sibuk latihan lomba. Ada yang latihan gerak jalan, latihan tarik tambang untuk lomba, ada juga yang sibuk latihan untuk lomba makan kerupuk. Tapi ada juga yang mungkin sudah pernah ikut lomba tapi selalu hadir sebagai penonton paling setia dan yang paling terasa adalah di suasana lingkungan rumah ya, bapak mama bapak saudara. Kadang baru satu rumah yang pasang bendera, rumah sebelah juga langsung ikut pasang, rumah sebelah lagi ikut pasang, akhirnya satu gang tuh penuh dengan warna merah putih. Dan menariknya kadang bukan karena ada yang menyuruh ya, tapi karena melihat tetangga pasang jadi ketong juga tergerak. Ini yang menurut beta menarik, dan akhirnya semangat kebangsaan ternyata bisa menular ya. Satu bendera yang berkibar di depan rumah bisa mengingatkan orang lain bahwa bulan kemerdekaan sudah tiba. Jadi pagi ini saya mau tahu nih, bapak mama bapak saudara, di lingkungan rumah bapak mama bapak saudara dong suramai pasang bendera merah putih atau belum nih? Kalau suramai berarti semangat Agustusnya sudah terasa ya. Tapi kalau belum, mungkin pendengar bapak mama bapak saudara bisa menjadi salah satu yang memulai.

Batak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar, toh, Pak.
0: Hei, kok sendi bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu, dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
5: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat, RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendampingan instrumen kabupaten kota pangan aman oleh Balai POM di ND juga dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan pelaku usaha pangan. Ini forum membahas strategi pembinaan UMKM supaya dong semakin patuh terhadap ketentuan keamanan pangan. Balai POM memberikan berbagai masukan kepada pemerintah daerah mengenai langkah pembinaan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Ini upaya diarahkan untuk kasih tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan pangan.

Pindah ke informasi berikut, tokoh adat masyarakat Tunbaba, Kabupaten Timur Tengah TTU, Timur Tengah Utara atau TTU, Barnabas Sakunaba, mengutarakan rahasia leluhur dalam membaca

kearifan lokal berumur ratusan tahun berupa tanda alam untuk keberlanjutan pertanian lahan kering. Alam adalah kitab yang hidup. Membaca bahasa alam berarti mengamati perubahan perilaku hewan, tumbuhan, angin, dan bintang untuk mengetahui kapan bumi siap ditanami. Dan ia juga berpendapat pengetahuan leluhur ini jadi pemandu utama. Tanda alam sudah pernah berbohong untuk meminimalkan resiko gagal panen di lahan kering yang ekstrim. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Bangalore sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan, yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Papa Mama, Mbak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mas Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Bapak Mama bahas saudara. Bapak Mama bahas saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, Balai POM di ND mendampingi pemerintah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagakeo mengisi instrumen Kabupaten Kota Pangan Aman atau KKPA pada 29 hingga 30 Juli lalu, dan ini pendampingan juga dilakukan untuk memastikan setiap indikator terisi lengkap, tepat, dan didukung dokumen yang valid. Kegiatan di Kabupaten Ngada ini berlangsung di kantor Baperida dan melibatkan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap indikator penilaian. Balai POM bersama perangkat daerah juga membahas setiap indikator sekaligus memverifikasi kesesuaian data dukung dengan kondisi lapangan. Nah, di Kabupaten Nagakeo ini pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung ke masing-masing organisasi perangkat daerah. Kemudian keberhasilan proses pendampingan juga diharapkan jadi bekal bagi kedua daerah memenuhi seluruh indikator penilaian KKPA. Upaya ini sekaligus mendukung penyelenggaraan keamanan pangan yang semakin baik bagi masyarakat.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

0: Oke. Habis antar Adi, Beta langsung merata.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk tuh begini sih. Ada bawa motor cuma sih sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, so.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tabagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, saat, tapi buat Beta yang kakak gonceng, cuo.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

0: Pince. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti rika baju.
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mapu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku doh, jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.